0: Letkol SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
1: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tersemudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
4: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
3: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
5: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
4: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu perbawaslunya juga harus disesuaikan.
2: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus. Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
7: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
6: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air per harinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
7: Selain di Tangerang Selatan, Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
8: Jadi warga RW12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja, kadang-kadang mencari sumber air yang bersih. Tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya Pak El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
7: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
9: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik. publik yang berkelanjutan.
7: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
10: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung

0: musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
1: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja, itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
3: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Treslinda, silakan.
5: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus.

tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu

mengantisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta.

traffic light dominasi kendaraan minibus, juga kendaraan sepeda motor, kemudian dari Haramanggu Harjo yang akan mengarah ke Jombor, juga Solo. Sampai saat ini

19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut, 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui undang-undang

SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle, odometer

0: meluncur melalui kamera Eflay, tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera Eflay. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Faraslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakang, apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan informasi kebencanaan.
1: Informasi kebencanaan.
2: Informasi kebencanaan bersama Pusdalop BBBD Kalimantan Timur, dan saat ini kami sudah terhubung bersama rekan saya, ada Bang Muriono. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Muriono.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Fadel, semoga hari ini sehat selalu Bang Fadel.
2: Amin amin ya rabbal alamin, sehat untuk kita semua dan juga situasi juga khususnya di Benua Hitam Kalimantan Timur semuanya bisa aman dan tetap kondusif ya Bang Muriono ya.
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, di edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026 kita akan mendengarkan informasi kebencanaan yang sudah dihimpun bersama teman-teman kita yang ada di Pusdalop BBBD Kalimantan Timur. Silakan Bang Muriono.
3: Baik, terima kasih rekan Fadel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi hari ini Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat, aman, dan penuh semangat untuk menjalankan aktivitas pada pagi hari ini. Baik pendengar, kami awali informasi pantauan kami selama 24 jam dengan pantauan titik hotspot. Pantauan titik hotspot yang dilakukan dari BMKG Provinsi Kalimantan Timur periode hari Selasa 25 Agustus tahun 2026 pukul 01 hingga 24.00 telah tercatat sebanyak 424 titik tersebar di wilayah Kalimantan Timur. Sebaran terbanyak berada di Kabupaten Berau sebanyak 141 titik, Paser 120 titik, Kutai Timur 68 titik, Kutai Kartanegara 63 titik, selanjutnya di wilayah Kutai Barat 18 titik, Mahakam Ulu 5 titik, Kota Bontang 5 titik, Samarinda 3 titik, dan wilayah Balikpapan 1 titik. Sementara untuk di wilayah Penajam Pasir Utara tidak terpantau adanya titik hotspot. Berdasarkan potensi hujan harian Provinsi Kalimantan Timur, untuk 6 hari ke depan, secara umum kondisi cuaca wilayah Kalimantan Timur terdapat potensi terjadinya hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Timur bagian barat, Kabupaten Berau pada tanggal 26 Agustus tahun 2026 ini. Sementara itu, untuk kejadian karhutla telah dilaporkan di sejumlah wilayah, antara lain di wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Samarinda, Penajam Pasir Utara, Balikpapan, Berau, dan Pasir. Untuk di Kabupaten Pasir tercatat 13 titik kejadian karhutla dengan total luasan terdampak sekitar 39 hektar. Sebanyak 13 titik telah ditangani, sementara untuk 3 titik lokasi masih dalam pemantauan. Wilayah Kabupaten Berau, jumlah kebakaran terjadi di Kecamatan Sambaliung, Talisayan dengan total luasan berdampak sekitar 6 hektar. Kondisi lahan semi gambut menjadi salah satu kendala karena membutuhkan proses pemadaman dan pendinginan yang lebih intensif. Kabupaten Penajam Pasir Utara, salah satu kejadian di Kelurahan Riko berdampak sekitar 5,7 hektar dan masih ditemukan beberapa titik asap yang akan kembali diperiksa oleh tim Satgas Gabungan. Pendengar, masyarakat tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Jangan membuka lahan dengan cara membakar, jangan membuang puntung rokok, maupun melakukan pembakaran luasan lahan. Untuk informasi peringatan dini gelombang tinggi, wilayah Kalimantan Timur untuk periode 26 hingga 29 Agustus tahun 2026, secara umum kondisi angin diperkirakan bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 8 hingga 25 knot. Diperkirakan tinggi gelombang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk itu, potensi yang berpotensi wilayah gelombang tinggi di perairan Kutai Timur, perairan Kutai Kartanegara hingga Bontang, perairan Penajam sampai dengan perairan Balikpapan, perairan Pasir, serta perairan kawasan Maratua. Itu kami menghimbau khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperhatikan kondisi cuaca serta gelombang sebelum melakukan aktivitas di perairan. Saran keselamatan untuk agar tidak memaksakan aktivitas pelayaran apabila kondisi cuaca dan gelombang tidak mendukung. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan dari Pustalop BPD Provinsi Kalimantan Timur. Apabila ada kebencanaan dapat menghubungi kami di 0811-5844-722. Tetap waspada dan siap untuk selamat. Muriono mewakili rekan yang bertugas melaporkan. Assalamualaikum kembali Bang Fadel.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Muriono dan selamat bertugas kembali.
1: Informasi kebencanaan.

Kembali bersama kami pendengar Pro 1 RRI Samarinda di saat ini pukul 8:44 waktu Indonesia Tengah, hingga nanti merapat pada pukul 9 kami hadir untuk sajian musik dan informasi ya pendengar. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda masih terus untuk kewaspadaan kita terkait musim kemarau saat ini ya, di mana ancaman kekeringan ekstrim dan juga maraknya kebakaran hutan dan lahan memaksa berbagai instansi turun tangan. Dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika bersama Otorita IKN, TNI Angkatan Udara, BNPB hingga Pemprov Kaltim bahu-membahu menggencarkan operasi modifikasi cuaca atau OMC di langit benua Etam. Nah, langkah taktis ini pendengar diambil bukan tanpa alasan ya. Berdasarkan data pemantauan per 20 Agustus 2026, sebagian besar wilayah Kalimantan Timur tengah dilanda hari tanpa hujan dengan kategori sangat pendek hingga panjang. Nah, rekor terpanjang bahkan dicatatkan di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Pasir yang mengalami kering tanpa hujan hingga 28 hari berturut-turut. Dan tidak hanya itu pendengar, cadangan air di Waduk Sepaku yang menjadi tumpuan sumber air baku bagi kawasan Ibu Kota Nusantara IKN terus merosot sejak Juli akibat terjangan fenomena El Nino. Dan situasi ini pendengar diperparah dengan lonjakan titik panas ya di Kalimantan Timur yang meroket hingga 13.273 titik pada rentang 1 Agustus sampai 23 Agustus 2026 atau melonjak sekitar 35,5% dibandingkan periode serupa pada tahun 2025 silam. Nah, pendengar Persatu di Samarinda, Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG Budi Harsoyo saat berada di Kota Samarinda menegaskan ya bahwa metode modifikasi cuaca ini berfokus pada optimalisasi awan yang sudah ada di atmosfer untuk mempercepat dan memperluas cakupan hujan. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dan tampaknya juga hari ini masih kita mengalami cuaca yang begitu terik ya, karena langit Kota Tepian Samarinda saat ini sudah secara perlahan cerah sekali dan tampak biru, dan matahari juga tengah bersinar dengan terang, dan mudah-mudahan tidak terlalu panas pendengar, sehingga untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan juga tetap dapat tetap semangat untuk melanjutkan segala aktivitas. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rangkaian sajian Samarinda pagi ini di program musik dan informasi.

musik favoritmu. Talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan ikuti.

Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di segmen hari itu sajian musik dan informasi. Kami informasikan untuk Anda ya, jangan lewatkan untuk sajian Halo RRI. Nanti akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Silakan sampaikan keluhan Anda, khususnya untuk layanan publik yang ada di Banda Hitam Kalimantan Timur, agar bisa nanti akan terus ditindaklanjuti ya. Nanti akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mari kita tetap jaga situasi dan keamanan lingkungan kita, dan mari kita tetap jaga kesehatan kita agar terus bisa tetap semangat untuk melanjutkan segala aktivitas hari ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
2: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh. Saya bilangin ya, kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
2: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
4: Wow!
3: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: 1.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Kabupaten Pasir menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi kering menyusul meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan akibat fenomena El Nino. Keputusan ini diambil dalam rapat bersama Forkopimda dan jajaran OPD yang dipimpin Wakil Bupati Pasir Ihwan Antasari pada Senin 24 Agustus 2026 lalu. Kondisi kekeringan dinilai sudah menjadi ancaman nyata karena berdampak pada penurunan produksi pertanian dan semakin menyusutnya ketersediaan air beku. Ancaman karhutla di Kabupaten Pasir juga semakin serius. Berdasarkan data BPBD Kalimantan Timur, Pasir mencatat 103 kejadian karhutla, terbanyak di Kalimantan Timur dengan luas lahan terbakar sekitar 313 hektar. Kecamatan Tanah Grogot menjadi wilayah dengan kasus terbanyak yakni 56 kejadian yang membakar 144,8 hektar lahan. Sementara itu, data satelit menunjukkan rata-rata 50 hingga 150 titik panas atau hotspot terdeteksi setiap hari menjadi alarm atas tingginya potensi kebakaran. Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Samarinda.
2: Lintas informasi.
1: Dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, jangan lewatkan ya untuk sajian Halo RRI, nanti akan hadir pada pukul 9 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Namun sebelumnya kami akan ajak Anda dulu untuk menyimak Kilau Pancasila.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda bersama dengan kami di pagi hari ini, Pro 1 RRI Samarinda di 97,6 MHz dalam acara Halo RRI untuk edisi Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Bersama saya Dini Kartika Sari dan juga ada Bung Safar.
1: Iya, Safar aja enggak usah Bung.
0: Dan juga ada Bung Ilham. Ilham aja ya. Dan juga ada Aidil ya, yang menemani Anda di pagi hari ini dalam acara Halo RRI. Seperti biasanya, kita menerima telepon.
1: Betul.
0: Ataupun komentar dari pendengar, ataupun ada isu-isu peristiwa yang disampaikan oleh pendengar kita. Silahkan bergabung bersama kita ya di pagi hari ini, tidak hanya di via telepon ataupun juga via WhatsApp, namun juga ada di Google Form Halo RRI.
1: Iya, suara Anda solusi bersama. Itu tagline-nya kita di Halo RRI. Dan edisi hari ini kenapa saya hadir? Ya. Biasa setiap Rabu minggu terakhir itu selalu hadir ya, ya, untuk menemani pendengar, juga mendengar apa sih yang menjadi keluhan masyarakat, begitu juga atau aduan. Nah, di beberapa media sosial, Denny dan juga pendengar, ini ramai tentang desil-desil.
0: Ya.
1: Desil-desil, bahkan ada yang pengakuannya ekonominya rendah tapi justru masuk di desil yang lebih tinggi, tinggi dibanding orang yang penghasilannya tinggi tapi masuknya di desil rendah begitu. Betul. Ini juga jadi komentar di media sosial. Dan langsung ada tanggapan. Ini ya, tanggapan dari anggota Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani, yang mengatakan kasus seorang tukang becak yang masuk ke desil 9 sementara seorang lurah justru ada di desil 8. Ini harus jadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kualitas pemadanan dan juga pembaruan data. Bukan berarti serta-merta menyimpulkan sistem desilnya salah, tapi ketika hasil sistem bertentangan dengan fakta yang kasat mata di lapangan, harus diperiksa adalah kualitas datanya, metodologinya, proses pemutakhirannya, dan mekanisme verifikasinya.
0: Benar sekali.
1: Itu informasinya ya.
0: Jadi kita juga bisa mencek ya, desil. Betul. Kita masuk desil mana.
1: Denny masuk desil mana?
0: Kemarin masuk antara 6 dan 10.
1: Antara 6 dan 10 berarti
0: belum jelas.
1: Belum jelas.
0: Belum jelas.
1: Tulisannya antara 6 dan 10.
0: 6 sampai 10.
1: 6 sampai 10. Wah,
0: jadi kita belum tahu apakah di 6-nya
1: 7,
0: atau di 7, 8, 8 9, 9, 10.
1: Iya.
0: Nah, seharusnya juga dari Dinas Sosial harus ada sosialisasi ya, Safar. Seperti apa juga masyarakat bisa mencek mereka masuk di desil mana.
1: Betul.
0: Nah, biar juga yang menerima seperti bantuan sosial juga tidak salah sasaran, namun biar tepat sasarannya ya.
1: Oke. Okay. Okay. Ada telepon kita terima.
0: Sepertinya ada telepon, ya sudah mati.
1: Sudah
0: terputus. Teleponnya udah mati, terputus.
1: Silakan di 7365667434495. WhatsApp-nya, Den?
0: Ya, WhatsApp-nya di 0811554946. Ya, ya, sepertinya itu sudah ada yang bergabung bersama kita.
1: Boleh kita terima langsung. Ada siapa di sana? Halo RRI.
0: Ya. Kita coba dulu angkat teleponnya.
1: Halo ya. RRI.
0: Halo.
2: Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Mamat ya?
2: Lain.
0: Oh, bukan.
2: Ibrahim.
0: Ibrahim. Ya. Hampir sama suaranya.
1: Iya, ya, biasa namanya Mamat Ibrahim.
2: Jadi waduh, ketemu di lapangan tuh Bang Safar, Mbak Denny.
0: Iya.
2: Banyak yang mengaku miskin.
1: Banyak yang mengaku miskin. Ini berkaitan dengan desil-desil tadi ya?
2: Iya, jadi kalau saya sih, ya artinya...
1: Kalau Pak Mamat desil berapa?
2: Nah, itu saya belum tahu lagi tuh.
1: Belum dicek ya?
2: Saya kan produktif, Pak. Musuh Bang Safar. Kenapa jadi musuh nih?
1: Leh, di papa jadi, juga?
2: Iya, di papa. Jadi kan, ya tem jangan anu atau... mengaku tiga orang miskin, dimiskinkan oleh tanah bujur, nah barunya kena miskin bujur, bujur miskin kan gitu. Jadi kita tuh berikan kesempatan orang lain yang memerlukan ya, Madeni, Bang Safar ya. Saya orangnya gitu, kadang-kadang saya tuh ya, pernah saya dikasih uang tuh Mbak Deni ya. Apa, ini nah, masalah zakat itu, saya bilang salah itu. yang diberikan zakat itu orang-orang yang memang memerlukan. Kalau saya kan masih produktif. Bukannya sombong Bang Safar dengan Mbak Deni. Nah, apalagi kan bantuan pemerintah ini, ya kan? Nah, jadi saya kritik keras nih. Kalau memang nggak mampu, ya bilang nggak mampu. Tapi kalau memang kaya, Bang Safar ya, ya jangan calutak, biar banjar tahu lah calutak, Mbak Anu. Calutak tuh makali, nah itu dia. Jadi jangan hidup tuh calutak. Jadi mau memang hidup nyaman ya, ya jangan
1: mengaku nyaman.
2: Mengaku nyaman
1: ya.
2: Kalau saya tuh sedang-sedang aja. Ya tadi kembali ke salah anu ikan berjakat itu. Kalau ikan bersedekah itu bujur. Ikan kan pada saat itu anu berjakat itu salah, salah besar. Jadi berikan ke orang-orang yang memang memerlukan. Kalau saya masih produktif, begitu kira-kira.
1: Oke.
2: Bang Safar ya.
1: Iya, Bang Mamat, Pak Mamat, ini Pak Ibrahim. Ada keluhan apa?
2: Keluhan apa tuh?
1: Ya, siapa tahu kan ada kalau di media sosial itu airnya keruh.
2: Oh ya gini. Kalau air itu ya, saya sih bukan membela adik saya kan di gudang tuh. Memang air itu Bang Safar sedang aja sudah kita. Jadi kita nikmat aja sudahlah. Kalau saya itu air keruh, mau Mbak Dene, saya putar dulu. Kalau sudah dia tanda baru isap.
1: Jadi
2: masalah. Nah jadi ini kan ada anu nih.
1: Karena ada penampungan air Pak Mamat.
2: Dia pemangku anu. Bah ini cocok nih. Panci besar besar Bang Saparai.
1: Dipakai dulu.
2: Iya karena takut mati, ya kan? Dan lagi saya himbau yang ada di Kampung Jawa seluruh Samarinda karena ada nih pembangun drainase, karena itu manuanya pipa asbes. Jarading saya Bang Safar, kalau pecah tuh habislah kita.
1: Ujur.
2: Karena ini sedang memulai nih Mbak Deni. Sudah tahu kan ada apa namanya perubahan drainase yang menuju ke Lerong. Nah, saya ingatkan seluruh Samarinda tampung air jarade saya dedikan di gudangnya. Karena kalau nyai itu pecah asbes itu selesai itu pipa sudah 50 tahun Bang Safar.
1: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Pak Mamat Ibrahim ya. Yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Ya, sepertinya sudah ada penelpon, ada Ibu Ria Fauzi. Selamat pagi Ibu Ria Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Ria Fauzi.
1: Ya, suaranya ya, halus beneh nih, kecil sekali suaranya Bu Ria nih. Kenapa nih? Belum sarapan sepertinya. Bu Ria, suaranya putus-putus ya. Ibu, posisi di mana ini?
3: Saya di jalan Tongkol. Tadi saya dengar acara pagi itu ada info yang disampaikan kalau IPA ini bergantian gitu, bergilir gitu. Nah, tapi saya enggak mendengar secara utuh. Bolehkah saya di-share lagi IPA mana aja yang terdampak?
1: Oke. Bu Ria Fauzi, saya bacakan. Halo.
3: Iya, iya.
1: Iya, mau saya bacakan informasinya ya.
3: Iya.
1: Nah, ini Perumda Tirta Kencana itu sementara waktu di, informasi dilakukan pengurangan jam operasional IPA Pulau Atas, IPA Palaran dan IPA Kalhol.
3: Oke.
1: Ya, wilayah yang berpotensi terdampak itu diantaranya tentunya IPA Pulau Atas, IPA Palaran dan Kalhol. Untuk di Pulau Atas itu cakupan pelayanan mulai dari Jalan Telkom, Olah Bebaya, Menang, Sekolahan, Tatako, Masaji, Sultan Sulaiman, Pelita Lima, Pelabuhan, Poros Samarinda Anggana, Marga Bakti, Tridharma, Perum Cipta Persada, Jalan Provinsi, Jalan Kenangan, dan sekitarnya. Untuk IPA Palaran itu di daerah Palaran, Jalan Hamengkubuwono, Suwarno, ya, Jalan Esparman, Parkesit 1, Pelabuhan Parkesit 2, Pelabuhan Lama, Cempaka, Melati, Kenanga, Ampera, Bromo, Nusa Indah, Jayakarta, Karya Bakti, Pelabuhan Samudra, Terminal Peti Kemas, Kelurahan Bukuan, dan Bantuas serta sekitarnya. Kalau untuk wilayah IPA Kalhol, ini di Kelurahan Palaran, Simpang Pasir, Jalan HM Ripadin, Stadion Palaran, sebagian Jalan Adi Sucipto, dan Kelurahan Handil Bakti. Itu informasinya, Bu Ria.
3: Oke, terima kasih. apa takutnya kalau saya terdampak tadi sengedam atau alhamdulillah enggak.
1: Tidak masuk dan dalam ini sudah, informasinya. Ya.
3: Memang air saya dari minggu lalu semua yang bisa diisi mulai dari botol kecil sampai pokoknya udah bertampung air. Jadi alhamdulillah.
1: Jadi sudah siap-siap Bu Ria ya?
3: Sudah, karena hari itu ada di share, teman-teman nge-share di grup, lainnya mau mati air berapa hari yang lalu gitu loh. Jadi sebelum 2 hari sebelumnya itu saya sudah siap alhamdulillah. Mudah-mudahan aja ada hujan cepat, jadi apa enggak terlalu gimana-gimana gitu masalah air. Saya lihat air sungai di depan rumah ini kalau pagi dia agak pasang, tapi kalau sudah di atas jam 12 dia surut ke bawah, benar-benar surut gitu. Mas, mudah-mudahan semuanya bisa teratasi.
1: Amin.
3: Karena kita nggak bisa mengeluh kepada PDAM karena memang ini bukan kehendak PDAM, emang kehendak alam gitu. Jadi kita ini nggak bisa, jadi intinya ya betul juga kita siap-siap sebelum mati air. Kita emang sudah siap gitu. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah, tertukar sungai banget ceria-ceria ini. Ceria-ceria, apa panasnya bukan main sudah matahari ini.
1: Baik.
3: Nah, itu aja sih yang saya mau tanyakan tadi.
1: Siap.
3: Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa
1: taala. Amin.
0: Iya, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan informasi juga mungkin besok hari Kamis kita bisa menghadirkan dialog interaktif ya bersama dengan PDAM Tirta Kencana,
1: Kota Samarinda.
0: Ya.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan ya besok bisa beliau datang ke sini ataupun melalui via Zoom bisa berdialog di acara Halo Kaltim. Ya, sudah ada penelpon kita dari Pak Anugrah di Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anugrah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, semoga sehat selalu.
1: Amin. Cerah ceria Pak Anugrah ya.
4: Iya, sesuai matahari ini cerah terus.
1: Sesuai matahari.
4: Kayaknya perlu sholat istisqo ini apa? Ya. Sholat minta hujan.
1: Betul.
4: Ini.
1: Istiqor. Ada informasi apa nih Pak Anugrah? Pak Anugrah di daerah mana Pak Anugrah?
4: Samarinda, lagi di M Said ini Om.
1: M Said, oke.
4: Okay. Masih lancar sih PDAM.
1: Alhamdulillah. Ada informasi apa dari M Said pagi ini?
4: M Said ya aman-aman aja masih lagi.
1: Ada masukan, aku, keluhan?
4: Iya, masih mau menyampaikan ulang soal SHM itu ya. BPN, bulan lalu kan pernah ta info juga ke RRI ya. Jadi udah 2 tahun kayaknya ngurus SHM yang di seberang Villa Tamara itu belum kelar-kelar gitu ya. Aku udah pakai notaris apa segala. Sebenarnya nggak ada tumpang tindih di situ, cuma dari BPN Samarindanya kok nggak mau keluar-keluarkan gitu loh.
1: Jadi sudah 2 tahun
4: kan? Iya, 2 tahun pakai mau paris segala, udah diukur 3 kali malah pakai pihak ketiga, dan terakhir bulan lalu orang dari BPN sendiri turun kan, cuma alasannya ya itu masih ini masih itu gitu kan. Itu kita kalau ya duit siapa aja, ini standar lah gitu kan. Cuma kok gak kelar-kelar gitu kan, ada alasannya takut tumpang tindih, padahal gak ada gitu. Ada sih 100 meter dari situ tuh ada yang berkonflik gitu ya, cuma di tanah saya gak ada gitu, skapling doang gitu. Minta dibantu disampaikan ke BPN Samarinda. Ya kalau memang masih bersih gak ada masalah ya udah keluarin gitu. Kalau nanti ada masalah berikutnya ya baru kita proses lah sesuai hukum gitu kan. Tapi kalau belum ada masalahnya jangan dibikin susah orang gitu, ditunda-tunda gitu. Kita siap aja koordinasi ke desa apa gitu kan. Cuma yang benar-benar gitulah. Gitu, saya dengar kepala bidang BPN-nya ini masih muda apa gitu, nggak ngerti juga saya. Ya mohon dibantu mungkin nanti menghadirkan BPN, karena ya se-Indonesia saya dengar banyak betul masalah BPN ini. Mungkin nanti RRI hadirkan BPN lah ya, kita bincang-bincang gitu.
1: Siap.
4: Nah, mohon dibantu itu. Terus sedikit desil itu saya.
1: Pak Anugrah masuk desil berapa?
4: Aduh, kalau saya sih gak ngecek gituan, kalau saya mampu aja. Cuma maksudnya siapa sih akademisi yang mengkaji desil itu, kan lucu banget gitu ya. Yang yang tukang beca sejajar sama CEO ya bang ya, ini posisinya gitu. Tukang ojek sejajar sama CEO gitu, orang-orang kaya gitu kan, itu kan nggak lucu banget lah, bikin desil gitu, seolah-olah untuk mengurangi anggaran untuk orang yang tidak mampu, jadi desilnya dibuat sampai 3 jutaan doang. Ya mungkin dicek siapa sih akademisinya itu, dari alumni mana sih, itu kan lucu banget mengeluarkan kajian seperti itu. Itu aja bang, Sapa dan mbaknya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Anugrah, terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita menghadirkan BPN ya.
0: Betul Mbak, sekali.
1: Denny.
0: Ya, ini udah di bulan 7 kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Anugrah ya, bahwa pengajuan SHM dia sudah 3 tahun belum kelar-kelar. Nah, ini tanah sekapling di depan Villa Tamara di samping Masjid Haji Andre, Gang Haji Sapri. Ini sudah diurus notaris, sudah dicek berkali-kali oleh BPN ke lapangan. Namun tiba-tiba muncul persil baru lagi. Apakah ada mafia tanah yang bermain atau seperti apa? Nah, ini keluhannya. Nah, nanti kita juga akan coba untuk menghubungi Dinas Sosial Safar terkait dengan desil ya, seperti apa nanti desil. Kita akan coba nanti menghubungi dari Dinas Sosial.
1: Baik, ini masih berkaitan dengan PDAM, Denny, dan juga pendengar. Nanti Anda boleh bergabung juga terkait keluhan atau masukan yang lain ya, bukan hanya PDAM. Tapi yang berkaitan dengan PDAM, tadi juga sempat kita sampaikan bahwa ada beberapa wilayah yang sementara akan bisa mengalami gangguan begitu karena adanya pengurangan jam operasional IPA di Pulau Atas, di Palaran dan juga Kalhol. Nah, ini ada yang berkomentar, itu di wilayah Bukuan, PDAM yang ngalir ke rumah itu sudah berasa asin. Dari Agustina Tobing, ya itu informasinya. Nah, kalau mungkin di daerah tempat tinggal Anda, pendengar, apakah juga merasakan hal yang sama atau ada yang lain? Ada solusi nih, Denny juga pendengar. Ini yang dilakukan oleh Kristianto, ya. Jadi, ya air laut masuk ke Mahakam, airnya asin. Bahan baku air ledeng PADM juga keruh. Dulu, untung rumah di Daman Huri ada air sumur, airnya kuning, tidak seberapa, tapi bisa dibuat mandi sama cuci-cuci begitu, ya. Dipakai untuk suling air minumnya. Dibuat sendiri. Ini yang dilakukan untuk antisipasi. Rata-rata pakai air di wilayah sana, di wilayahnya itu rata-rata pakai air PDAM, makanya tahu begitu ya. Dan kalau air asin masuk terpaksa beli air sumur di daerah Sempaja, air sumurnya air sumur bor begitu ya. Dan airnya bagus. Itu informasinya.
0: Oke, kita coba angkat telepon pendengar kita. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Hange dari Kutai Barat.
5: Iya.
1: Selamat Mbak Isukan.
5: Iya, selamat Mbak Isukan. Kemarau ini luar biasa. Jadi banyak warga-warga kita yang mengeluh sumur-sumurnya itu pada kering, pada tekor gitu ya.
1: Sumurnya Pak Hange juga kering?
5: Alhamdulillah sumur saya tidak ada masalah. Kalau saya punya air ini air bersih, kalau diminum kita tidak ragu. Nah, beda dengan air yang punya perusahaan negara itu, berbau lagi dia.
1: Pahanya airnya air sumur, sumur ini, sumur bor.
5: Saya sumber air itu dari kepala sungai, saya bikin ada tampungannya, dia sumbernya langsung dari dalam tanah.
1: Wow, lalu, itu untuk keluarganya Pak Hanyi aja atau masyarakat sekitar juga melakukan hal yang sama?
5: Saya melayani ada sekitar 6, ya sekitar ya kalau 20-an rumah ada.
1: 20 rumah?
5: Iya.
1: Baik. Gitu.
5: Jadi ada pembersihnya, ada ijuknya macam. Jadi memang itulah manfaat kayu-kayu itu luar biasa. Jadi marilah kita menjagalah
1: hutan, jaga lingkungan kita, jaga hutan
5: gitu. Kalau masih banyak pohon-pohon di sekitar itu ya airnya tidak ada masalah. Itu memang sekarang ini sebanyak orang-orang tidak mampu ini, kalau orang-orang tidak mampu, orang-orang miskin mengaku orang kaya. Penampilannya bukan main. Apa kalau dia menampil di apa media sosial, flexing kah? Itu
1: flexing.
5: Ah, itu bukan main, gayanya luar biasa. Nah, katanya biar tekor yang penting kesohor. Bah, saya bilang hebat juga. Nah, makanya saya dulu diingatkan apa namanya, kalau bikin KTP itu jangan bergaya katanya. Duh, gimana anu ini, Pak? Apa namanya, ada teman itu. Kan banyak orang bikin swasta kan? Nah, swasta ini kan berluas artinya. Itu sekalinya buk sakit, apa ada dikiranya pengusaha, dikiranya CEO kah? Tahu-taunya orang tidak mampu. Wah, nah sibuk minta surat keterangan tidak mampu. Itu kau jangan bergaya. Itu jadi terkait desil juga. Desil ini bah hebat juga. Lihat ini apa nama mimpi. Makanya saya berpikir Pak Prabowo ini, kasihan juga dengan Pak Prabowo ini, banyak diberikan data-data yang palsu. Nah, data-data yang tidak real di lapangan. Itu seharusnya mereka itu ya cek-ceklah yang sesungguhnya di lapangan. Jangan memberikan laporan yang tidak jelas. Kalau memang tidak mampu, memang ini ya, memang harus kita menerima keadaan. Kami di Barong Tongko ini, Bung Sapar, Mbak Deni, dulu daerah miskin. Nah, daerah miskin, macam sewaktu Pak Awang Paruk Isak itu menjadi anggota DPR RI, beliau bukan hanya melihat meminta suara, tetapi melihat keadaan. Nah, lalu dibikinkanlah, dilanjutkanlah perjuangan ayahanda Pak Awang Paruk itu, Pak Awang Isak, karena Pak Awang Isak dulu adalah wedana di Sendawar ini, di Barong Tongko, kebun karet. Nah, akhirnya dikembangkanlah kebun karet itu, masyarakat itu berkebun. Ya, alhamdulillah masyarakat itu yang punya kebun karet bisa menyekolahkan anaknya, bisa beli kendaraan, bisa bikin rumah, luar biasa itu. Nah, itulah yang kita inginkan. Jadi jangan hanya enak-enak saja. Nah, terkait masalah menarik tadi, masalah PDAM. Saya baru-baru ini melihat vlog yang dari IKN. Ternyata dari IKN itu airnya siap diminum. Nah, sementara saya lihat yang waduknya dulu, lihat keadaan airnya begitu. Nah, kenapa kita punya Sungai Mahakam? Kita tidak bisa mengolah. Cobalah PDAM, pengurus-pengurus PDAM di Kalimantan Timur ini berpikirlah. Jangan berpikir untuk hari ini, tetapi berpikir untuk masa depan. Kita jangan hanya begitu-begitu saja, Bu Deni, Bang Sapar. Kita berpikir bagaimana ke depan kita bikin olah apa namanya air minum, air apa PDAM ini jadi apa air yang siap minum. Orang air tidak beli kok, air melimpah kok, kenapa kok bisa begitu kan? Nah, harus berpikir lah, ada inovasi lah. Nah, kan inovasi ini kan kebanyakan kan lahir dari daerah-daerah juga. Itu kita harus jangan berpikir hari ini, tapi berpikirlah untuk ke depan. Saya salut dengan Pak Makmur HPK dulu menjadi Bapak Bupati di Brau. Nah, beliau membangun apa namanya bandara yang bisa didaratkan oleh pesawat yang berbadan lebar. Diejek-ejek. Begitu juga Pak Awang Paruk membangun apa nama jalan tol. Wow, diledek-ledek begitu, ini tidak siap. Ya, mereka kan tidak berpikir. Kita kan berpikir ke masa depan, ke depan yang kita haruskan, yang harus kita pikirkan. Nah, jadi itu. Nah, terus saya juga mau tanya ini. Boleh tidak saya bertanya-tanya ini?
1: Mau bertanya ke siapa ini? Tanya.
5: Nah, RRI. Nah, saya ini kan, ini Pak Aje, tolong diambilkan foto atau videonya. Bah, si Bungul ini, bah, pergi juga ngambil video ini loh, Bu Deni. Apa nanya bla bla bla. Tolong disampaikan ke Balai Jalan. Tapi kok sampai saat ini kok belum ada jawabannya. Nah, ini jadi tolonglah, artinya kami ini kepengen lah ada jawaban dari apa Balai Jalan. Nah, kalau memang tidak ada jawaban, kenapa mereka tidak menjawab? Itu apakah mereka tidak mendengar RRI atau bagaimanakah? Nah, ini sekedar saran aja.
1: Baik.
5: Sekedar saran. Makanya kemarin itu Bang Sapar ada yang cerita seperti di otorita itu kan, bendera yang besar ganal itu yang benderanya sudah mulai sobek kan. Ya bagus saja yang kayak begitu. Kita sampaikan, artinya ya mudah-mudahan lah RRI tidak alergi apa yang kita sampaikan ini. Artinya kalau RRI ini bisa mengini kan, banyak orang mendengar, teman-teman yang lain juga masuk. Santai kawan, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Hanya. Selamat pagi, terima kasih. Ya, kita masih belum mendapatkan jawaban juga ya dari Balai Jalan.
1: BBPJN.
0: Mm-hmm. Nah, beberapa kali juga kita mencoba menghubungi.
1: Sudah dikonfirmasi ya, Den ya?
0: Sudah dikonfirmasi, namun sampai saat ini belum ada jawaban. Dan Pak Hangi, benar sekali Pak Hangi, setiap kita mempertanyakan atau menyampaikan apa yang menjadi
1: keluhan
0: dari masyarakat ke beberapa dinas, mereka justru juga meminta di mana lokasinya. Bisa nggak difotokan gitu?
1: Karena nah, untuk menindaklanjuti nah, laporan masyarakat sekali. Begitu ya.
0: Jadi kita hanya menyampaikan atau meneruskan kembali kepada mm-hmm. pendengar kita yang sudah menyampaikan keluhannya mm-hmm. gitu.
1: Kalaupun mungkin belum terjawab hari ini mm-hmm. ya, bisa jadi mungkin juga masih dalam proses dari pihak yang terkait ya Pak Hanyi mm-hmm. begitu juga dengan pendengar yang lain. Mungkin yeah. hari ini belum terjawab, kita tunggu ya di lain waktu bisa langsung dapat jawaban dari pihak terkait begitu.
0: Oke, okay. Baik, kita sudah tersambung bersama dengan Pak Sofian Agus mm-hmm. yang merupakan Kabid dari Dinas Sosial mm-hmm. Kota Samarinda. Nah, kita akan bertanya-tanya ke beliau seperti apa
1: desil-desilnya.
0: Oke, okay. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sofian.
6: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Sofian, ini masyarakat kalau bahasa sekarang tuh bertanya-tanya gitu, Pak Sofian. Desil-desil itu seperti apa, Pak Sofian?
6: Ya, jadi sebenarnya desil itu untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan dari seseorang atau dalam satu keluarga. Nah, desil sendiri itu data-datanya diperoleh berdasarkan semua aspek, baik aspek sosial maupun aspek ekonomi yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Kemudian apabila merasa memang ada ketidakcocokan terhadap desil tersebut, bisa dilakukan pembaruan terhadap desil itu. Untuk penjelasan terkait dengan definisi desil sendiri, itu memang diarahkan ke Badan Pusat Statistik, pihak atau instansi yang melakukan penghitungan terhadap desil tersebut. Seperti itu.
1: Nah, kalau tadi kan seperti Mbak Deni nih, Pak Sofian masuknya di desil 6 sampai dengan 10. Itu tidak langsung misalnya desil 6, 7 atau 8 gitu. Tapi antara 6 dan 10 begitu. Ini yeah. masyarakat kan juga bertanya gitu.
6: Mm-hmm. Ya, sebenarnya untuk rentangnya memang di kalau kita cek di cekbansos.kemensos.go.id memang terlihat dia rentang desil 6 sampai 10, tetapi untuk kepastian berada di desil mana antara 6 dan sampai 10 tersebut bisa berkoordinasi ke kelurahan. Ke kelurahan tempat sesuai dengan KTP atau kartu keluarganya gitu.
1: Ada apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita, Pak Sofian?
6: Ya, memang melihat pembaruan desil yang memasuki di bulan Agustus ini, tepatnya di awal Agustus, memang melihat sedikit banyak polemik ya di masyarakat. Tapi pada prinsipnya adalah desil ini bisa diperbaharui. Diperbaharui bisa melalui kelurahan, bisa melalui secara mandiri ini bisa melalui aplikasi cekbansos.kemensos.go.id seperti itu. Tetapi yang bisa dilakukan hanyalah pembaharuan desil. Artinya hasilnya apakah nanti turun, apakah naik atau malah tetap, itu sesuai dengan hasil penghitungan dari BPS setelah data-data tersebut masuk. Jadi pada prinsipnya adalah desil yang sudah muncul di bulan ini itu masih bisa atau masih ada peluang, dan selalu ada peluang untuk diperbaharui melalui pembaruan desil baik lewat kelurahan maupun secara mandiri. Tapi sekali lagi mungkin perlu kami informasikan lagi bahwa desil itu bisa diperbaharui tetapi tidak bisa di request atau diminta untuk diturunkan. Jadi hasilnya tetap secara objektif data itu nanti dihitung. Makanya nanti ada yang desilnya turun, ada yang desilnya tetap, bahkan setelah pembaruan mungkin harapannya turun malah yang ada naik. Ya, seperti itu.
1: Tadi diinformasikan bisa ke kelurahan, bisa mandiri. Kalau mandiri artinya ada situs untuk mengecek.
6: ada aplikasi cekbansos.kemensos.go.id, silahkan install di handphone masing-masing, bisa diinstal di Android, bisa juga diinstal di iOS.
1: Baik, Pak Sofyan, terima kasih sudah berbagi informasi di RRI pagi ini.
6: Sama-sama.
1: Sehat selalu, Pak Sofyan.
0: Amin.
1: Ya, selamat pagi.
6: Pagi.
0: Ya, baik. Itu tadi jawaban dari Dinas Sosial ya, Kota Samarinda terkait dengan desil ya, kategori desil, di mana pendengar kita juga ini tadi banyak yang bertanya-tanya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, bertanya-tanya ya.
0: Bertanya-tanya.
1: Ya. Sudah terjawab.
0: Sudah
1: ya.
0: Terjawab.
1: Mudah-mudahan ya. Nanti langsung dikonfirmasi ke situs yang sudah disebutkan Pak Sofyan. Kita break dulu. Okay. Nanti kita lanjutkan lagi untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan aspirasi ya atau keluhan apapun itu, silakan ke telepon WA juga di kanal YouTube kami, tetap di Halo RRI.

0: Hari Sabtu aku mau pergi camping ya.
1: Camping? Sama siapa?
0: Sama teman-teman, kayak biasa.
1: Sebentar, sebentar.
0: Kenapa sih, Bu?
1: Menurut perakiraan cuaca, hari Sabtu itu hujan deras. Gak usah camping.
0: Ih, kenapa gitu, Bu? Ibu nih percaya ramalan.
1: Hus, perakiraan cuaca itu dibuat dengan mengumpulkan data, pengamatan pakai alat-alat canggih, pakai radar cuaca untuk memonitor pergerakan awan, curah hujan, sampai intensitas curah hujan.
0: Waduh, gak main-main ya, Bu?
1: Iya, jadi gimana? Mau tetap camping sambil hujan-hujanan?
0: Gak jadi deh, Bu.
2: Dengan mengetahui perakiraan cuaca, kita bisa mempersiapkan resiko bencana yang ada.

0: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Sudah tersambung sedari tadi, setia menunggu kita ya, Den ya.
1: Iya, benar sekali. Ada Pak Ridwan ya, yang ada di Tanah Grogot ini. Dia tersambung bersama kita. Halo, selamat pagi Pak Ridwan.
2: Pagi Mbak Deni, salam sehat.
1: Salam sehat.
0: Saya nggak disapa Pak Ridwan.
2: Males aku nyapa kamu.
0: Nggak apa-apa Pak Ridwan, aman.
2: Bukan, gini loh, aku nggak marah. Kita sudah nyediakan pulsa, aku dikasih Pak Prabowo. Diputus itu nggak enak.
0: Bujur, maafkan Nay Pak Ridwan. Jangan sarik lah Pak Ridwan lah. Ada informasi apa dari Tanah Grogot Pak Ridwan?
2: Berapa menit aku dikasih Mbak Deni?
1: Berapa menit nih?
0: Iya, 3 menit lah.
1: 3 menit. Siap.
2: Ya, hitung di situ ya.
0: Ya, dihitung. Saya hitung dari Bapak berbicara.
2: Ya, itu kan kalau pas penalis kemarin jadi presiden kan
1: 2
2: menit itu panjang banget.
1: Iya. Baik, karena, Pak Ridwan, silakan Pak Ridwan.
2: Iya, aku tadi malam bilang Nikardila, sampaikan sama Deni sama Sapar. Jenuh sudah aku mendengar tentang cek bansos itu. Kawan-kawan enggak bisa ngecek itu, disuruhnya lagi ke RT tadi. Padahal yang punya kapasitas itu Kemensos. Yang ciptakan aplikasi itu kan disuruhnya pulang kita ke RT Bang Sapar. Mbak Deni tadi kan Pak Sopian tuh kan. Nah, bisakah teman-teman itu mengecek, banyak sudah untuk apa fasilitas bansos itu, banyak sudah di dinas sosial itu. Itu namanya disparitas, walai. Mbak Deni, Mbak Sapar, Mas Sapar. Aku ini biar marah-marah bisa juga bergaya. Artinya gini, artinya janganlah nyusahkan masyarakat, ya kan? Ya, ini ada yang satu orang tuh dapat 30 kilo. Ini parahnya dijual lagi ke orang.
0: Tapi Pak Ridwan sudah didatangi BPS enggak?
2: Wah, aku biar aku kayak gini, mohon maaf, bukan aku merasa di desil berapa, 17 berapa, enggak. Tongkatku aja 5 tahun sekarang udah dikasih. Nah, ada cek bansosku ini. Kenapa? Ada tongkat yang menarik bagiku itu. Nah, dia bisa ngecek kalau di bawah itu hujan, aku enggak nyung-nyung siapa, enggak, aku butuh memang itu gitu loh. Maksudku kalau enggak ada, aku tanya deh di kesehatan sini, adakah mbak jual, enggak ada, tempat saya putus gitu kan. Aku bukan ke substansi itu, maksudku jangan nyusahkan masyarakat. Bisakah masyarakat ini orang yang lihat aja ngali, menulis di situ, ada cek bansosku ini, pakai email lagi, nick lagi. Aku kalau ada nick apa bisa aku isi. Wah, mungkin aku desil satu kali itu ya. Nah, itu bilang si Nika tadi, jenuh aku sudah Pak Ridwan, Mas Ridwan yang ganteng, handsome ujarnya. Sampaikan ke Sapar sama Deni Kartika Sari, itu nyusahin orang, itu bilangnya kayak gitu. Jenuh dia dengar itu sudah itu. Nah, berapa menit sudah?
0: 2 menit sudah, 1 menit terakhir.
2: Iya, 1 menit. Coba download PP31 di situ, kan ada tentang air tadi, tentang H2AC internet. Nah, itu kan PP31 itu yang ku ceritakan sama Bang Padel hari itu, aku ingat, sama profesor, sama almarhum Pak Yahya, aku ingat tentang apa konsesi buat kami. Ada PP-nya sudah 31. Itu kan dibacakan tuh baru berapa itu tanggal 2 Juli itu. Nah, itu pun belum tersosialisasi itu. Kan ada Disperindakop, ada perindustrian, ada Kominfo, ada perhubungan. Coba download itu PP31 itu. Nah, itu kemarin belum terjawab. Aku enggak mau kasih tahu aja download situ apa aja sih di situ kan. Termasuk juga kebencanaan. Nah, CSR-nya itu. Teman-teman kan itu untuk teman-teman itu. Aku bukan bangga aku bilang konsesi itu, ternyata dibacakan di penalis kemarin, dibuat PP-nya gitu. Bukan aku yang merasa menyuarakan, tapi aku ingat tentang konsesi itu, ternyata ditandatangani sama presiden gitu kan. Sudah berapa menit lagi?
0: Sudah teman-teman? Habis waktunya.
2: Oh ya sudah, terima kasih Pak Rai.
0: Sama-sama.
1: Baik, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan di Tanah Grogot ya. Ini yang jadi keresahan, yang jadi mungkin di masyarakat begitu ya, mudah-mudahan juga bisa ada jalan keluar. Ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sofian dari Dinas Sosial terkait aturannya dan juga prosedurnya. Ya, kita ikuti apa yang sudah memang juga ditetapkan. Ya, adapun keluhan-keluhan mungkin bisa langsung disampaikan ya, ke yang berwenang begitu. Kita terima okay, lagi kita... di telepon, masih ada mungkin bisa satu atau dua penelpon ya Den ya. Waktu kita nanti sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ada siapa di sana? Halo RRI.
3: Halo RRI.
1: Halo Bapak, dengan Bapak siapa Pak?
3: Baik. Nomor undang Pak Yogi.
0: Pak Yogi di Samarinda. Samarinda daerah mana Pak Yogi?
3: Sambutan.
0: Sambutan. Gimana? Air lancar kah di sana Sambutan?
3: Lancar. Mudah-mudahan tidak sampai ada apa gangguan.
0: Pak Yogi, suaranya anu banar nih. Berdengung di sini. Suara radio pinanya.
3: Sudah.
0: Nah, ada informasi apa atau ada keluhan, masukan apa Pak Yogi?
3: Informasi itu sederhana aja, mungkin lain-lain dari apa topik utamanya ya Desi. Minta informasi aja, sejauh mana sih jembatan Mahkota itu lampunya, karena itu sangat berbahaya.
0: Masih belum nyala Pak Yogi?
3: Sampai saat ini tidak ada penerangan lampu di jembatan Mahkota itu.
0: Sudah berapa lama Pak Yogi?
3: Ya?
0: Sudah berapa lama?
3: Iya, saya kan sering lewat situ. Hampir 1 tahun ini.
0: Oke.
3: Mati total.
0: Mati total ya.
3: Informasi katanya kabelnya diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi kan pemerintah dalam hal ini kota, provinsi, bagaimana gitu kan?
0: Baik.
3: Kasihan. Syukur daerah kita tidak ada begalnya, tidak ada ininya. Cuma kalau ada berbahaya, gitu.
0: Lampu ya. Di Jalan Ahmad Amin, Jembatan Ahmad Amin ya.
3: Iya, Ahmad Amin.
0: Siap. Ada lagi Pak Yogi?
3: Itu saja.
0: Terima kasih Pak Yogi.
3: Sampaikan ke kami sebagai masyarakat lah ya.
0: Siap.
3: Sampai sejauh mana apa pemerintah menindaklanjutin itu.
1: Oke, siap.
3: Biar menjadi nyaman apa kita ya sebagai pengguna jalan. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Yogi.
0: Disambutan.
1: Ya. Disambutan.
0: Jalan di lampu jalan di Jalan Ahmad Amin. Belum nyala katanya.
1: Sudah satu tahun.
0: Ini informasi dari Pak Yogi. Betul. Yang sering lewat sana.
1: Oke, nanti kita nanti kita teruskan ya ke Dinas Perhubungan.
0: Betul.
1: Seperti apa jawaban dari Dinas Perhubungan terkait dengan lampu di Jembatan Mahkota ya. Ya.
0: Tadi. Boleh Pak Yogi juga WA ke Pro 1 ya. Denny, nomor WA-nya 0811 55 44976.
1: Ya,
0: untuk
1: sekali.
0: WhatsApp Pro 1 Pak Yogi boleh berbagi pesan kepada kami ya, boleh dikirimkan Yogi sambutan. Tadi menyampaikan bahwa lampu jalan di Jembatan Ahmad Amin itu sampai dengan saat ini belum nyala,
1: ya,
0: gelap dan untung tidak ada begal katanya.
1: Betul.
0: Tadi.
1: Dan ini nanti Pak Yogi dikirimkan bukti fotonya ya ke WA RRI yang sudah disampaikan oleh Safar tadinya. Nanti jawabannya akan kami teruskan kembali ke Pak Yogi jika sudah ada jawaban dari Dinas Perhubungan.
0: Betul.
1: Atau dinas terkait. Dan tadi Safar tadi dari pendengar kita dari Pak Anugrah ya. Ini terkait dengan BPN, kita sudah sampaikan keluhan Pak Anugrah di call center BPN di 0811 1068 0000. Ini terkait dengan permintaan dialog. RRI Samarinda juga akan bersurat resmi ya untuk diagendakan jadwal dialognya nanti.
0: Ya. Baik, kita

0: besok akan ada Halo Kaltim.
1: Betul.
0: Bersama dengan PDAM Kota Samarinda.
1: Mudah-mudahan bisa bisa datang karena kita sudah menyurati beliau dan mudah-mudahan bisa menjawab semua apa yang disampaikan oleh para pendengar kita. Dan ada tadi dari Dinsos ya terkait dengan
0: Pak Sofyan
1: tadi sudah menjawab terkait dengan
0: desil
1: yang tadi ini menjadi daya tarik masyarakat untuk mempertanyakan desilnya. Dan juga BPN Anda bisa melalui call centernya, bisa ya di 0811-1068-0000. Dan Anda bisa langsung ke sana untuk menelpon BPN seperti apa. Kita hanya menjembatani ya Safar ya, dari keluhan-keluhan dari masyarakat kita.
0: Baik. Dan Denny, kita cukupkan kebersamaan kita di Halo RRI kali ini. Terima kasih sekali lagi. Saya Saparudin.
1: Saya Denny Kartikasari.
0: Ada Ilham dan juga Aidil. Ya, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Tetap di RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
1: 97,6 FM, pendengar Pro Satria Samarinda. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan berlakukan pajak bagi perempuan yang sedang hamil mulai tahun 2027. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari tito.id, tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun siaran pers resmi dari Direktorat Jenderal Pajak DJP yang menyebutkan adanya kebijakan pajak khusus bagi perempuan hamil. Dalam penjelasan resmi DJP, jenis pajak yang berlaku di Indonesia tidak menjadikan kehamilan sebagai objek ataupun subjek pajak, sementara jasa pelayanan kesehatan medis termasuk layanan persalinan justru dibebaskan dari PPN. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama, kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM pendengar Prosa Terari Samarinda kanal informasi dan inspirasi. Saat ini saya sudah terhubung dengan Yovanda yang akan melaporkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni hari ini melakukan peninjauan ke posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapsiagaan pengendalian karhutla di wilayah Berau, sekaligus memastikan langkah penanganan dampak kebakaran terhadap lingkungan dan satwa liar termasuk orang hutan, pendengar.
1: Laporan terkini.
0: Selamat siang rekan Yovanda.
2: Selamat siang.
0: Ya, langsung informasinya untuk pendengar terkait dengan kunjungan dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke Berau. Yovanda.
2: Baik, terima kasih rekan. Saat ini pendengar setia Radio Republik Indonesia, saat ini saya berada langsung dari posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan Kecamatan Teluk Bayur di Kabupaten Berau di Kalimantan Timur. Di lokasi ini Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapsiagaan pemerintah daerah dan petugas dalam menghadapi ancaman karhutla dan beberapa karhutla yang sudah terjadi di wilayah Kabupaten Berau. Peninjauan ini menjadi penting mengingat kondisi cuaca yang cukup kering dan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan masih harus diwaspadai di beberapa titik di Kabupaten Berau. Pendengar, Kabupaten Berau sendiri menjadi salah satu wilayah yang masih mendapat perhatian dalam upaya penanganan karhutla, termasuk melalui rencana penyemaian atau modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BMKG setempat. Saat ini Berau diketahui memiliki bibit hujan yang memungkinkan untuk dilakukan penyemaian awan. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan curah hujan dan menekan potensi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Berau. Selain persoalan karhutla, kunjungan Menteri Raja Juli ke Kabupaten Berau juga menjadi momentum untuk memastikan aspek keselamatan satwa liar yang berada di sekitar wilayah terdampak, terutama orang hutan. Salah satunya, pemerintah memastikan penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan ekosistem serta keselamatan satwa yang habitatnya berada di kawasan hutan. Sementara itu, Kepala Balai BPBD Kabupaten Berau, Mas Hadi, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah pos pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang saat ini sudah ada 11 pos dengan pengendalian karhutla yang tersebar di sejumlah titik-titik rawan api. Di luar pos tersebut, pemerintah daerah juga memiliki 2 pos pemadam kebakaran yang disiapkan memperkuat respon terhadap kejadian kebakaran secara langsung. Keberadaan pos-pos ini disinyalir menjadi bagian dari sistem kesiapsiagaan untuk melakukan deteksi dini sekaligus mempercepat penanganan apabila ditemukan titik rawan di wilayah Berau. Pendengar setia, pemerintah berharap melalui pemantauan langsung di lapangan ini, penguatan personel dan peralatan serta dukungan penyemaian hujan oleh BMKG, potensi karhutla di Berau segera dapat ditekan. Dan yang tidak kalah penting, upaya penanganan ini juga diharapkan mampu melindungi kawasan hutan sebagai habitat satwa liar termasuk orang hutan. Dari posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Yovanda melaporkan kembali ke studio rekan.
0: Ya, terima kasih Yovanda langsung dari Berau.
1: Laporan terkini.

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Ya Pak, siap Pak. Ya Pak. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Ya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkah

0: berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97,6 FM mendengar Pro 1 dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya coba terus temani hari Anda sampai kita akan berada waktu jam 2 siang hari ini. Kali ini saya dikawani bersama dengan rekan Ilham dari kawasan M. Yamin Raya 8 Samarinda. Cuaca cukup cerah dan panas, kalaupun saya pantau dari balik kaca M. Yamin saat sekarang, bagaimana situasi dan kondisi untuk Anda yang ada di daerah lain. Wawasan saya buka untuk Anda di Samarinda siang hari ini, pendengar. Pemerintah dan DPR menyepakati penataan status kepegawaian guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun P3K. Dalam kesepakatan itu, pengelolaan kepegawaian guru P3K yang sebelumnya berada di pemerintah daerah akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Prasetyo Hadi Mensesnek mengatakan pemerintah menyiapkan dua skema. Guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh pada tahun 2027. Sementara guru P3 penuh waktu diberi kesempatan mengikuti seleksi menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Rini Widiantini, Menteri Pan-RB, menyebutkan seleksi PNS bagi guru P3K diperkirakan dimulai awal tahun 2027. Tapi peluang itu bukan berarti seluruh guru P3K otomatis berubah status menjadi PNS. Mereka tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini pendengar, jumlah guru berstatus P3K secara keseluruhan mencapai 955.245 orang. Dari jumlah itu, sekitar 231.000 orang merupakan guru P3K paruh waktu yang akan diproses menjadi P3K penuh pada tahun 2027. Pemerintah juga memproyeksikan kebutuhan guru nasional ini mencapai 526.689 formasi. Perhitungan ini mencakup kebutuhan guru di sekolah di bawah Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, termasuk Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Purbaya Jadi Sadewa Menkyu mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran 31 triliun rupiah untuk mengangkat P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Anggaran itu masuk dalam APBN 2027 melalui relokasi jumlah pos anggaran. Pemerintah menyebutkan relokasi tersebut tidak mengubah target defisit APBN pada tahun 2027 yang tetap dipertahankan sebesar 2,4% terhadap produk domestik bruto ataupun PDB. Dengan skema ini, maka guru P3K paruh waktu mendapatkan peluang naik status menjadi penuh waktu, sementara untuk guru P3K penuh waktu memiliki kesempatan mengikuti seleksi PNS. Namun, kepastian perubahan status tetap bergantung pada mekanisme seleksi dan kebijakan teknis yang akan ditetapkan oleh pemerintah.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
1: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Butuh tempat nyaman di balik papan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas Asrama Haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

8 pendengar. Kepolisian daerah Kalimantan Timur menetapkan 3 tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kutai Kartanegara dan Berau pendengar.

0: Terkini. Selamat siang rekan Fani.
1: Iya, selamat siang rekan Riar dari studio.
0: Ya, langsung dari Balikpapan, terkait dengan kepolisian daerah Kalimantan Timur menetapkan 3 tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kukar dan Berau. Fani Guntur.
1: Ya, terima kasih rekan Riarda, dan benar sekali saudara pendengar, kepolisian daerah Kalimantan Timur menetapkan 3 tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kutai Kartanegara dan Berau. Hingga akhir Agustus 2026, Polda Kaltim menerima 8 laporan karhutla. Para pelaku sengaja membakar lahan untuk memangkas biaya operasional. Dan saat ini pihak kepolisian terus melakukan pengembangan dari hal tersebut. Berikut keterangan Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro.
2: Bentuk-bentuk pikiran kita kepada masyarakat, kepada tiap pihak yang bertanggung jawab. Sehingga saya juga dalam kesempatan ini minta tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada lagi pembakaran yang digunakan untuk membuka lahan. Ya, saat ini tersangka mungkin atau 8 laporan polisi yang sudah ada. Tersangka mungkin nanti saya pastikan dulu yang pasti ada laporan polisi dan masih belum. Nanti sampai kan kita lihat yang pidana yang
1: ya, saudara pendengar, di mana 2 tersangka ditangkap Polres Kutai Kartanegara di Kecamatan Lokulu. 1 tersangka berinisial BS ditangkap Polres Berau karena membakar lahan seluas 12 hektar di Pulau Derawan. Polisi tidak berhenti pada pelaku perorangan saja. Aparat kini mendalami potensi keterlibatan korporasi di balik kebakaran ini. Polisi menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku pembakaran hutan. Penyelidikan lanjutan terus berjalan di lapangan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Terima kasih Fani Guntur, laporan Anda dari Balikpapan terkait dengan kepolisian daerah Kalimantan Timur telah menetapkan 3 tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kukar dan Berau.
3: Laporan terkini.
4: Sibuk kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara, cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.

0: pakaian. Lahannya sudah selesai ditebas ya?
1: Pak PPL. Iya, Pak. Ini sudah siap dibakar.
0: Nah, sebelum dibakar, sebaiknya dibuat sikat dulu, Pak Tayan. Jadi apinya nanti tidak merambat kemana-mana ketika dibakar.
1: Sikat seperti apa maksudnya, Pak PPL? Selama ini habis ditebas, kering, langsung dibakar aja.
0: Ya, maksudnya pembatas saja, Pak, agar apinya tidak merambat ke hutan sebelah itu. Kalau merambat, bisa kemana-mana tuh apinya, Pak. Dan kita juga kan yang repot memadamkan.
1: Gitu ya, Pak. Berarti harus kerja keras lagi nih, Pak, membuat batas keliling.
0: Iya, Pak. Ya, meskipun kita mengelola lahan pindah, tetapi kita harus tetap menjaga lahan dan hutan agar bebas dari kebakaran. Capek dikit kan gak apa-apa, Pak Tayan.
2: Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi karena kelalaian. Cegah kebakaran hutan dan lahan melalui pengelolaan lahan pertanian yang benar dan tepat.

0: udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Kecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.
2: Pendengar, setiap tanggal 26 Agustus ini ada peringatan yaitu yang namanya kesetaraan wanita ataupun disebut dengan Women Equality Day. Peringatan ini lahir dari perjuangan panjang perempuan untuk mendapatkan hak-hak sipil, terutama hak pilih dalam pemilu. Hari Kesetaraan Wanita tidak hanya menjadi momen mengenang sejarah perjuangan perempuan di Amerika Serikat, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kesetaraan gender masih menjadi isu yang perlu terus diperjuangkan di berbagai belahan dunia. Pendengar, Hari Kesetaraan Wanita pertama kali diproklamasikan oleh Kongres Amerika Serikat di tahun 1971. Tanggal ini dipilih untuk memperingati pengesahan amandemen ke-19 Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1920 yang memberikan hak pilih kepada kaum perempuan. Tujuannya yaitu menghormati perjuangan panjang dan para aktivis perempuan yang melawan diskriminasi dan ketidakadilan. Mereka menghadapi banyak tantangan, mulai dari penolakan hukum hingga tekanan sosial demi mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki di bidang politik, hukum, dan kehidupan sosial. Selain itu pendengar, Hari Kesetaraan Wanita juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan di berbagai sektor kehidupan.
3: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

0: 97,6 FM pendengar Perosata Rari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, melansir dari situs National Today, Hari Kesetaraan Wanita di Amerika Serikat ini biasanya diperingati dengan berbagai kegiatan edukasi, diskusi publik dan kampanye kesetaraan gender. Kemudian juga berbagai organisasi hak perempuan mengadakan seminar, lokakarya hingga pameran untuk mengenang sejarah perjuangan perempuan. Selain itu, masyarakat juga diajak terlibat dalam aksi sosial seperti mendukung gerakan perlindungan hak perempuan, membagikan informasi tentang kesetaraan gender di media sosial, ataupun membaca literatur tentang sejarah dan gerakan perempuan. Menurut si tersebut, pendengar, momen ini juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan apresiasi kepada tokoh-tokoh perempuan yang berjasa memperjuangkan hak-hak perempuan serta kesetaraan di berbagai bidang kehidupan.
1: Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: Κερκίδα C. Rosa του FM. Λίμπτας Ινφορμασί.
1: Rosa του. Pendengar, jalur utama dari Kecamatan Muara Muntai dan Muara Wis menuju Tenggarong, Kota Kartanegara terputus akibat longsor di Desa Kayu Batu, Muara Muntai, Selasa dini hari. Longsor terjadi di badan jalan sepanjang sekitar lebih kurang 7 hingga 10 meter dan membuat kendaraan terutama roda 4 tidak dapat melintas. Camat Muara Muntai Mulyadi bilang informasi yang diterima longsor terjadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Dan hingga kini penyebab dan waktu pasti kejadian masih belum diketahui. Ruas jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat Muara Muntai dan Muara Wis menuju Tenggarong, sehingga terputusnya jalur terdampak pada mobilitas warga.
0: Lintas informasi.
1: Row 1.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

di antara pendengar yang saat sekarang mungkin punya kenangan tersendiri dengan lagu yang barusan saya perdengarkan ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan yang tersisa adalah keindahan, bukan kebahitan yang menekan luka di hati. Saya akan coba terus temani suasana siang hari Anda. Tuntas sudah tadi bersama dengan Charlie Van Houten saat tergabung dengan ST12. Tapi nampaknya Charlie juga masih eksis ya, kalaupun Anda aktif di media sosial, sering tampil walaupun di off-airnya. Pendengar, Prabowo Subianto Presiden direncanakan ke Nusa Tenggara Timur NTT untuk mengecek kondisi pengungsi sekaligus penanganan dampak gempa di sejumlah daerah. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, menjelaskan Presiden akan melihat langsung kondisi masyarakat serta memastikan penanganan bencana maupun pemenuhan kebutuhan warga berjalan dengan baik. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait berjalan efektif dan menangani gempa di Pulau Flores NTT. Melansir dari Antara beberapa detik yang lalu, selengkapnya untuk Anda pendengar, dia menjelaskan, kalaupun sejak hari pertama terjadinya bencana di NTT, Prabowo Presiden langsung memerintahkan agar penyaluran bantuan dilaksanakan cepat, terarah, dan merata di seluruh wilayah yang terdampak. Sejak 15 Agustus 2006 sampai dengan 24 Agustus 2006, sudah ada sebanyak 204 ribu ton sembako, 27,71 ton makanan siap saji, 10,29 ton air mineral, serta obat-obatan, tenda, selimut, matras, peralatan komunikasi, hingga 2 unit rumah sakit lapangan telah disalurkan ke daerah-daerah terdampak bencana di Pulau Flores NTT. Pendengar, dukungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak juga terus diperkuat melalui pengerahan berbagai fasilitas kesehatan tangga bencana. Contohnya, Kri Suharto 990 milik dari TNI Angkatan Laut juga telah bersandar di Pelabuhan Reo Kabupaten Manggarai yang difungsikan sebagai rumah sakit lapangan. Sementara Rumah Sakit Kapal Kesatria Airlangga telah berada di Teluk Nanggalirang, Kabupaten Manggarai Timur untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Di tingkat daerah, dua rumah sakit lapangan juga telah dioperasionalkan masing-masing, Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, Kabupaten Manggarai untuk pelayanan operatif dengan 29 tindakan operasi juga telah dilakukan secara kumulatif. Kemudian RSUD Aimiru Kabupaten Nagekeo untuk mendukung pelayanan kesehatan darurat dan tindakan operasi serta perawatan korban gempa. Pras juga menekankan agar penanganan dampak bencana gempa NTT tidak akan berhenti pada masa tanggap darurat. Pemerintah akan terus memastikan, kalaupun proses pemulihan dilanjutkan secara bertahap, tidak hanya melalui fasilitas-fasilitas dan layanan yang terdampak, tetapi juga rekonstruksi untuk membangun kembali infrastruktur dan kehidupan masyarakat secara lebih baik dan berkelanjutan. Pras menyatakan, pemerintah terus bekerja agar masyarakat NTT yang terdampak tidak merasa berjalan sendiri dalam menghadapi bencana tersebut.

Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Mau kemana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, nggak ke Posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
4: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, akan kembali berlanjut di wawasan suasana siang hari ini. Namun saya kabarkan, kalaupun cuacanya begitu terik dan sangat panas untuk kota Samarinda kali ini, kalaupun saya pantau dari balik kaca studio MJ Mirai 8 Samarinda, terpantau secara menyeluruh bagaimana situasi dan kondisi untuk Anda yang ada di daerah lain, yang dalam perjalanan tetap waspada dan menjaga kehati-hatian. Pendengar, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan ini merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling umum dan meluas di dunia. Dengan perbandingan 1 dari 3 perempuan pernah mengalaminya, wow, seumur hidup. Hal ini berakar dari ketidaksetaraan gender, diskriminasi sistematik dan hubungan kekuasaan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan dapat dicegah, tetapi membutuhkan pemahaman tentang akar penyebabnya dan penanganan berbagai bentuknya yang sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional yang berlaku.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan memiliki banyak bentuk, termasuk kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi, dan praktek berbahaya seperti mutilasi genital perempuan dan pernikahan anak. Kekerasan tersebut memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan kesejahteraan, menyebabkan cedera, penyakit kronis, trauma psikologis, kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi penularan seksual, dan bahkan kematian. Hal ini juga mengganggu pendidikan dan peluang ekonomi, menjebak perempuan dan anak perempuan dalam siklus kemiskinan dan kekerasan. Mereka yang menghadapi berbagai bentuk diskriminasi berdasarkan etnis, disabilitas, usia, orientasi seksual ataupun identitas gender lebih rentan terhadap kekerasan dan menghadapi hambatan yang lebih besar untuk mendapatkan keadilan. Pendekatan internasional sangatlah penting untuk mengatasi diskriminasi dan pengucilan struktural yang melanggengkan kekerasan ini. Kesenjangan dalam hukum dan lembaga terus menolak perlindungan dan keadilan bagi perempuan dan anak perempuan, kemudian juga memperkuat impunitas. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk memenuhi hak mereka untuk hidup bebas dari kekerasan sebagaimana dijamin oleh hukum hak asasi manusia internasional. Kesenjangan dalam hukum dan lembaga terus menghalangi perempuan dan anak perempuan untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan, serta memperkuat impunitas. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk memenuhi hak mereka untuk hidup bebas dari kekerasan sebagaimana dijamin oleh hukum hak asasi manusia internasional.
0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: FM pendengar Pro Satrari Samarinda, Kementerian Kehutanan Kemenhut membekukan perizinan perusahaan PT MPK setelah perusahaan tersebut dinilai mengalami kebakaran hutan dan lahan karhutla yang luas dan berulang di area konsesinya di Pulau Kalimantan. Pembukaan izin tersebut menjadi bagian dari sanksi administratif yang dijatuhkan Kemenhut kepada 6 perusahaan pemegang perizinan perusahaan pemanfaatan hutan PPPH yang areal konsesinya berdampak karhutla dengan total luas mencapai 1.511,55 hektar. Ardi Risma, Direktur Pengawasan Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan Kemenhut mengatakan PT MPK menjadi salah satunya perusahaan yang dikenai sanksi berupa pembekuan perizinan berusaha sekaligus paksaan pemerintah. 5 perusahaan dikenai sanksi paksaan pemerintah, sedangkan PT MPK dikenai pembekuan perizinan berusaha sekaligus paksaan pemerintah karena kebakaran yang luas dan berulang pada area mereka. Itu kata Ardi dalam keterangan persnya di Samarinda Selasa 25 Agustus tahun 2026. Selain PT MPK, kelima perusahaan lainnya yang dikenai sanksi paksaan pemerintah adalah PT WEL, PT FI, PT WSP di Kalimantan Barat, PT NES di Kalimantan Tengah, dan PT PSR di Kalimantan Timur, pendengar. Dilansir dari Antara beberapa detik yang lalu, selengkap untuk Anda pendengar, berdasarkan dari hasil pengawasan Kemenhut, areal terbakar terus berada di konsesi PT WEL dengan luasan 760,51 hektar. Dan selanjutnya PT MPK mencapai 394,83 hektar, PT WSP 107,7 hektar, PT FI 95,87 hektar, dan PT PSR 82,26 hektar, dan PT NES 70,38 hektar. Sanksi paksaan pemerintah mewajibkan perusahaan melakukan sejumlah tindakan korektif, termasuk memperbaiki sistem pengendalian karhutla dan memulihkan vegetasi yang terdampak dalam batas waktu yang telah ditentukan. Khusus untuk kawasan gambut, kewajiban pemulihan mencakup penataan tata air, penyekatan kanal, pembasahan kembali ataupun refitting, serta pemantauan tinggi muka air tanah. Kemenhut memastikan pelaksanaan seluruh kewajiban perusahaan akan diawasi secara ketat.
4: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: tampilan The Groove dengan Clara Asmara. Hitnya beberapa saat yang lalu juga sempat menggemparkan di dunia lagu pop Indonesia bersama dengan Debbie Romero. Kali ini Groove Bandit dengan Clara Asmara. Bahwa kita saat sekarang sudah berada di tentang waktu 51 menit tinggalkan dari jam 11 siang hari waktu Samarinda dan sekitarnya. Pendengar, kekerasan berbasis gender ini merupakan akibat dari diskriminasi yang terstruktural, yang mengakar kuat, yang wajib diberantas oleh negara. Pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan membutuhkan upaya di tingkat global, regional, nasional, dan lokal. Bahkan OHCHR ini mengidentifikasikan tren dan pola kekerasan berbasis gender melalui investigasinya dan mendokumentasikannya dimensi gender dari semua pelanggaran hak asasi manusia. OHCHR membagikan temuan ini dalam laporan publik yang menyoroti penyebab dan dampak kekerasan tersebut dan juga memberikan rekomendasi konkret dan bantuan teknis kepada negara-negara dan semua pemangku kepentingan terkait serta mengadvokasi pencegahan, akuntabilitas, dan solusi melalui upaya kemanusiaan, pembangunan, dan perdamaian yang menghubungkan inisiatif global dan nasional serta internasional. Kita jelang penyampaian warta berita dari RRI Pro 3 tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Indonesia itu keberagaman.
1: Indonesia itu toleransi.
2: Indonesia itu tangguh.
3: Indonesia itu pekerja keras.
4: Indonesia itu senyuman.
5: Indonesia itu kulinernya mantap.
6: Right or wrong, Indonesia is my country.
7: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
8: Aku cinta Indonesia.
9: Aku cinta Indonesia.
10: Kami cinta Indonesia.

0: tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya, kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

0: berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

sejarah Laos melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lask di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum

0: jarak jauh, Florian Wecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Ade Niran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Ade Niran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti, namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
1: Feeling terrible, really terrible that.
0: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas. Kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa bagi tim Austria juga. Dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya, rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lars menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lars akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3RRI, terus

Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Longstaff change to be in here. Dan change!

0: Pabalas, kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leafs atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Tricks dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leafs tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
1: Yes, first and foremost, with the win because
2: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
0: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
2: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.

Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United terus mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin, gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyer tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Show。Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Yonosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Fales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir. Kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Dengar, bagi Anda yang ingin mendengar lebih lengkapnya dinamika olahraga, Anda bisa dengarkan di RRI Pro 3. Saatnya kumandang azan syuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: oleh klub Liga 2.
1: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena.

nomor 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship Dutra 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queen Mi Kenli Ryu pada nomor speed relay putri U17 serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuh Yibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya akan kembali berbagi wawasan untuk Anda, pendengar. Dolly Parton, aktris penyanyi legendaris Amerika Serikat, telah meninggal dunia. Pendengar, Dolly Parton, aktris dan penyanyi legendaris genre country Amerika Serikat, dilaporkan meninggal dunia pada usianya yang ke-80 tahun, seperti yang disampaikan oleh Brian Schaefer keponakannya pada Selasa 25 Agustus 2026 kemarin malam. Sang keponakan Brian menyatakan bahwa saya mewakili keluarga Parton dan Owens hari ini mengumumkan meninggalnya bibi saya Dolly Rebecca Parton Dean, yang merupakan sebuah kehormatan yang bercampur dengan rasa bangga dan kesedihan yang mendalam. Namun kesedihan itu ada pada kami, bukan pada Dolly. Schaefer tidak mengungkapkan secara detail perihal penyebab kematian Parton, namun pada Mei 2006 yang lalu, Dolly Parton mengumumkan bahwa ia membatalkan konser-konser yang akan datang dan telah menjalani perawatan batu ginjal selama beberapa tahun. Saat itu pendengar, Parton berharap dapat segera kembali menjalani aktivitasnya. Pada September mendatang, dijadwalkan Parton akan dijadwalkan menggelar 3 konser di Las Vegas, Amerika Serikat. Pada hari yang sama, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, juga menyampaikan rasa sedih atas meninggalnya Parton dan memerintahkan pengibaran bendera di Amerika Serikat setengah tiang di seluruh negeri selama 1 pekan untuk menghormatinya. Dolly Parton memulai karirnya pada pertengahan di tahun 1950-an, mulai dikenal luas pada tahun 1967 melalui lagu Dat Blondie, kemudian yang berjudul Jolene yang rilis pada tahun 1973, masuk dalam daftar 100 lagu country terbaik dan 500 lagu terbaik sepanjang masa versi majalah Rolling Stone.

107,6 FM, pendengar Pro Satelit Samarinda yang masih ada dengar dari vibrasi penyanyi yang mempunyai suara seksi. Siapa lagi lawan seorang Dolly Parton yang sudah dinyatakan meninggal dunia kemarin malam ya. Terakhir nampaknya kerjasama dengan Sabrina Carpenter, penyanyi asal Amerika Serikat, beberapa saat yang lalu. Umur gak ada yang tahu pendengar ya. Sekarang kita hanya bisa menikmati suaranya saja. Saya akan kembali berlanjut berwawasan untuk Anda. Kita akan pulang ke negeri sendiri ya. Kali ini menghadirkan Roni Marlian yang akan rilis album kedua yang bertitel Dunia dan Seisinya. Pendengar, Roni Marlian kembali hadir mewarnai musik Indonesia dengan rilis album penuh keduanya yang bertajuk Dunia dan Seisinya. Album ini akan rilis pada 4 September 2026. Di bawah naungan Universal Music Indonesia, album ini akan bercerita tentang babak baru perjalanan musikal serta pendewasaan karirnya sebagai penyanyi solo. Roni sendiri menerjemahkan berbagai cerita, pengalaman hidup hingga eksplorasi emosi dan karakter vokal yang semakin matang melaju di daratan lagu pop Indonesia. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka web kami di rri.co.id Samarinda, pendengar.

favoritmu. Talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan ikuti.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
0: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
0: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: 1. Pendengar, pemerintah kota Samarinda akan meresmikan teras Samarinda tahap 2, segmen 2, 3, dan 4 pada tanggal 29 Agustus mendatang. Ruang publik di tepi Sungai Makam ini dilengkapi dengan pedestrian area bermain anak, serta kawasan dermaga yang nantinya menjadi lokasi bagi para pelaku UMKM. Kepastian peresmian disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun saat meninjau langsung proyek tersebut. Dalam peninjauan, Andi Harun bersama dengan jajarannya mengecek kesiapan sejumlah fasilitas yang telah selesai dikerjakan oleh kontraktor. Demikian lintas informasi jam 1 siang, saya Ria Arda.
1: Lintas informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berdiri. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pendengar Perwasata Radio Samarinda. Dari sebuah komposisi penyanyi asal negeri jiran Malaysia, Sheila Mazid dengan Tersenyumlah, hitnya 2004. Wah, sudah 22 tahun, gak terasa ya. Sama halnya saya merit di 2024. Ngomong apa Riarda? Saya akan kembali berlanjut bersama untuk Anda pendengar. Jalur utama dari Kecamatan Muara Muntai dan Muara Wis menuju Tenggarong Kota Kartanegara terputus akibat longsor di Desa Kayu Batu Muara Muntai Selasa dini hari pendengar. Longsor terjadi di badan jalan sepanjang lebih kurang sekitar 7 sampai dengan 10 meter dan membuat kendaraan ini terutama roda 4 tidak dapat melintas pendengar. Camat Muara Muntai Mulyadi bilang informasi yang diterima longsor terjadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah dan hingga kini penyebab dan waktu pasti kejadian masih belum diketahui. Ruas jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat Muara Muntai dan Muara Wis menuju Tenggarong sehingga terputusnya jalur tersebut bisa berdampak pada mobilitas warga setempat.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

kerja, rapat, atau perjalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini?

0: Waduh, kayaknya lumayan parah, Pak.
1: Tapi orangnya masih sadar kan ya?
0: Iya, Pak. Makanya tadi sempat dikasih minum juga saya lihat.
1: Waduh, dikasih minum?
0: Iya, Pak. Tuh gelas air mineralnya.
1: Nah, ini tindakan yang salah. Meskipun niatnya baik untuk menolong, tapi memberi minum kepada orang yang kecelakaan itu tidak boleh.
0: Wah, kita nggak tahu, Pak.
1: Ya udah, kita bawa langsung saja ke rumah sakit.
2: Salah satu kebiasaan masyarakat ketika menolong orang kecelakaan adalah memberi air untuk minum. Padahal, tindakan itu tidak tepat, bahkan cukup berbahaya. Selain korban bisa mengalami tersedak, pemberian air minum justru berpotensi memperburuk keadaan korban.
3: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
4: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
3: Oh, iya.
5: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
3: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
5: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
3: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
5: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
3: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
6: 97 kemana Melvan, pendengar Prosatu RRI Samarinda. Nampaknya sudah mulai, ini mendung apa kabut ya Samarinda ya? Ya, mudah-mudahan mendung lah, bukan kabut harapannya. Sudah meredup ini ya untuk saat sekarang. Bagi Anda yang di perjalanan, mungkin ini sedikit membuat Anda bergairah, utamanya untuk Anda yang pakai R2. Ya, sedikit memang kemarin saya pakai R2 biasanya, agak pedih di mata. Ya, pendengar Sudaryono, Kepala BGN, melalui akun Instagramnya, Selasa 25 Agustus 2026 ini membagikan momen melakukan pengecekan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPG. Pada kesempatan itu, pendengar Sudaryono atau Mas Dar ini menjelaskan aturan jam kerja bagi kepala dapur SPPG. Dia menyebutkan jam kerja kepala SPPG itu dari pukul 17 hingga pukul 19 serta pukul 2 sampai pukul 5 dini hari sesuai dengan zona waktu wilayah masing-masing. Kata Sudaryono, ini diperlakukan agar kepala SPPG bisa hadir di saat-saat paling penting dalam proses pengolahan makanan. Lebih lanjut, BGN juga menerapkan sistem absensi manual melalui Zoom untuk memastikan kepala SPPG hadir di jam-jam krusial.
7: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
8: Wow!
7: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

Tenere Samarinda, Stevie Wonder dengan I Just Call to Say I Love You. Bagaimana Pak Ridwan, Mbak Ria yang mungkin juga terus meniti di suasana siang, dan juga untuk kawan pendengar yang lain, sembari terus saya berwawasan pendengar. Harga 3 produk emas di laman Pegadaian pada Rabu 26 Agustus 2006 ini menunjukkan adanya penurunan secara serentak. Masing-masing harga emas mulai dari galeri 24 Antam dan UBS tercatat seharga Rp2.710.000, kemudian Rp2.792.000 dan Rp2.774.000 per gramnya. Adapun harga ketiga jenama emas tersebut mengalami penurunan dari hari sebelumnya yang masing-masing sekitar Rp2.726.000, kemudian Rp2.810.000 dan Rp2.788.000. Untuk galeri 24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1000 gram atau 1 kg emas. UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Sementara emas Antam hanya hingga 100 gram. Saatnya mungkin Anda ingin menabung beli emas, momen waktu yang baik untuk hari ini karena mengalami penurunan pendengar.

0: 1.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim.

0: kabur aja ah. Soalnya HP baru. Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

1 siang hari. Saya akan kembali perlahan untuk Anda pendengar. PBB menyebutkan galapon kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza ini menjadi catatan sejarah paling memalukan. Hal ini disampaikan oleh Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang digelar Selasa 25 Agustus 2026 kemarin, pendengar. Dia mencatat bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Tidak hanya mencatat jumlah konflik, bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut, pendengar.

0: aktivitas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi

0: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: 97,6 FM, pendengar Pro Satria RRI Samarinda, wawasan paling kirsa bagi untuk Anda di Samarinda siang hari ini. Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, memastikan bahwa stok cadangan beras pemerintah CBP secara nasional ini mencapai 5,1 juta ton. Angka ini dinilai mampu untuk mendampingi dampak El Nino dan menjaga kebutuhan pangan masyarakat. Kekuatan stok beras pemerintah dipastikan siap untuk mengatasi dinamika fenomena iklim yang melanda secara global. Stok CBP ini dikelola oleh Perumbulok lebih dari 5 juta ton. Diyakini mampu menopang kebutuhan masyarakat dan dapat meminimalisir dampak fenomena iklim, termasuk untuk bencana dan keadaan darurat. Kendati demikian, pendengar, terdapat tantangan fenomena iklim yang berimplikasi pada harga beras. Kondisi harga beras di pasar dunia saat ini dikatakan tengah menanjak. Tapi Indonesia memastikan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan karena stok beras nasional sangat memadai. Mengakhiri wawasan di Samarinda siang hari ini, bergantian dengan penyiar yang lain, nanti akan terus lanjutkan di Samarinda siang ini.
2: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

Rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Rabu 26 Agustus 2026.
2: Saya juga dapat sebagian minta tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada lagi pembakaran yang digunakan untuk membuka lahan.
3: Kita memberikan apresiasi nilai seni budaya kita terus yang digaungkan. Bahkan kemarin ini kan peserta dikirim menghadiri Jember Festival.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Dita Rania. Kepolisian daerah Kalimantan Timur menetapkan 3 tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kutai, Kartanegara, dan Berau. Kita simak laporannya.
4: Kepolisian daerah Kalimantan Timur menetapkan 3 tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kutai Kartanegara dan Berau. Hingga akhir Agustus 2026, Polda Kaltim menerima 8 laporan karhutla. Para pelaku sengaja membakar lahan untuk memangkas biaya operasional. Saat ini pihak kepolisian terus melakukan perkembangan. Hal ini dijelaskan oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro.
2: Acara mitigasi penanganan karhutla hutan, kami juga melakukan penegakan hukum. Karena ini adalah salah satu bentuk efek deteren kita kepada masyarakat, kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Sehingga saya juga dapat sebenarnya minta tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada lagi pembakaran yang digunakan untuk membuka lahan. Ya, saat ini tersangka mungkin kalau 8 laporan polisi yang sudah ada, tersangka mungkin nanti saya pastikan dulu yang pasti ada 8 laporan polisi sudah. Ya. Masih belum, nanti tapi akan kita lihat apakah memang ada keterkaitan atau pertanggungjawaban pidana yang datang oleh korporasi.
4: 2 tersangka ditangkap Polresta Kutai Kartanegara di Kecamatan Lokulu. 1 tersangka berinisial PS ditangkap Polres Berau karena membakar lahan seluas 12 hektar di Pulau Derawan. Polisi tidak berhenti pada pelaku perorangan. Aparat kini mendalami potensi keterlibatan korporasi di balik kebakaran ini. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani Mal.

0: Tegas terhadap oknum pembakar hutan dan lahan, pemerintah Kabupaten Paser ambil sikap berdasarkan undang-undang yang berlaku. Berikut laporan selengkapnya.
1: Maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi menjadikan musim kemarau atau fenomena El Nino menjadi waktu yang pas bagi oknum untuk membuka lahan dengan cara disengaja membakarnya. Apalagi dengan kondisi cuaca yang dikatakan panas ekstrim ini, hanya percikan kecil api saja dapat memicu kebakaran yang hebat. Hasilnya membuat segala aktivitas masyarakat jadi terganggu, terutama mencemari udara dengan kabut asap. Atas kejadian yang kini tengah terjadi, pemerintah Kabupaten Paser tidak tinggal diam dan menyampaikan sikap tegas terhadap oknum atau kelalaian masyarakat dalam membakar lahan. Wakil Bupati Paser Ihwan Antasari menegaskan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran jika ingin membuka lahan karena hal ini dapat menjadi ancaman kesehatan yang kini sudah menjadi sorotan negara tetangga terdampak. Ia menyebut pembakaran ini tentu sangat melanggar hukum yang berlaku, mengingat hanya membakar sampah saja bisa dikenakan hukuman, apalagi membakar lahan dengan disengaja.
2: Bagaimana hukum ketika ancaman-ancaman yang dilakukan oleh pada saat aktivitas lahan dengan membakar hutan ini akan berimbas dengan hukum. Jadi kita meminta masyarakat agar memastikan untuk kegiatan-kegiatan pembukaan lahan ini tidak ada sekalipun untuk melakukan aktivitas pembakaran lahan atau pembakaran hutan. Karena ini tadi disampaikan tidak ada aturannya yang membolehkan, dan ini ada beberapa memang pasal yang mengancam untuk kegiatan tersebut.
1: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Paser Dr. Hari Palar menyampaikan terkait masalah ini, pemerintah Kabupaten Paser memang harus bersikap tegas terhadap oknum-oknum tersebut, baik pribadi maupun oknum perusahaan. Ia menjelaskan terkait pembakaran hutan dan lahan ini, ada pasal dan aturan yang berlaku dan itu sudah diatur berdasarkan undang-undang.
3: Di mana terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana dalam pasal 69 ayat 1 huruf A yang berbunyi melarang setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan sedangkan pasal 108 di mana mengatur sanksi pidana bagi pelaku pembakaran lahan dengan ancaman penjara 3 hingga 10 tahun dan denda 3 miliar sampai 10 miliar. Sedangkan untuk pembakaran hutan di mana diatur dengan Undang-Undang Kehutanan di mana pasal 50 ayat 3 huruf D melarang setiap orang membakar hutan. Sedangkan pasal 78 ayat 3, pelaku yang dengan sengaja membakar hutan diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda hingga maksimal 5 miliar. Sedangkan pasal 78 ayat ke-4, pelaku yang membakar hutan karena kelalaiannya diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda lebih ringan sesuai tingkatan kelalaian.
1: Sedangkan dalam kitab undang-undang hukum pidana di mana mengatur tentang menjerat pihak yang melakukan sehingga yang mengakibatkan kebakaran. Masalah ini pun tentu menjadi atensi bersama seluruh lapisan elemen masyarakat dalam mencegah terjadinya kebakaran di tengah musim kemarau panjang. Mengingat berdasarkan data BPBD Paser yang mencatat terdapat 103 titik kebakaran yang menghanguskan sekitar 313 hektar lahan dan hutan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Budaya tradisional Kota Balikpapan kembali bersinar di kancah nasional. Setelah delegasi gabungan dari Komando Pasukan Adat Kalimantan dan Sanggar Seni Ratu Fashion menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Jember Fashion Carnaval 2026 di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kita simak laporannya.
4: Budaya tradisional Kota Balikpapan kembali bersinar di kancah nasional setelah delegasi gabungan dari Komando Pasukan Adat Kalimantan atau Kopaskal dan Sanggar Seni Ratu Fashion menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Jember Fashion Carnaval atau JFC 2026 di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Keberhasilan ini langsung menuai apresiasi tinggi dari Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud yang bangga atas suksesnya promosi budaya daerah hingga tingkat nasional.
5: Yang luar biasa, kita memberikan apresiasi nilai seni budaya kita terus yang digaungkan. Bahkan kemarin ini kan peserta dikirim menghadiri Jember Festival. Ya, mudah-mudahan terus giat budaya kita promosikan sampai ke tingkat nasional maupun sampai ke internasional.
4: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kopaskal Balikpapan Dedi menambahkan bahwa pelestarian adat adalah jati diri daerah sekaligus kewajiban bagi generasi muda agar budaya lokal tetap lestari.
6: Saat sekarang ini untuk event-event lokal kita selalu aktif mengikuti, dan terakhir kemarin untuk event skala nasional dan internasional kita mengikuti JFC, ya, Jember Festival Karnaval di tahun 2026 tanggal 24 sampai dengan 26 Juli. Menurut saya dengan situasi dan kondisi sekarang ini, melihat animo daripada anak-anak generasi muda saat sekarang ini, saya selaku penggiat seni dan budaya sangat merasa terpanggil. Karena apa? Supaya untuk ke depan yang melestarikan untuk kegiatan seni dan budaya itu tetap harus kita bina, agar mereka generasi-generasi muda dapat ikut serta melestarikan kegiatan seni dan budaya sejak dini.
4: Antusiasme serupa juga dirasakan oleh generasi muda yang ikut serta langsung dalam karnaval bergengsi ini, seperti Aurora Angelita Dewi Kamila, pelajar kelas 5 SD 013 Balikpapan Selatan.
7: Nah, itu adalah hobi saya, terus banyak teman.
4: Kolaborasi antar komunitas seni ini membuktikan bahwa dukungan pemerintah dan keterlibatan aktif pelajar menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan identitas budaya Kalimantan Timur di masa depan. Dari Kota Balikpapan RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Sekolah lansia di Kutai Timur diarahkan meningkatkan kualitas hidup lanjut usia melalui kegiatan kesehatan dan pembelajaran sepanjang hayat. Berikut laporannya.
8: Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyebutkan, sekolah lansia bukanlah pendidikan formal seperti sekolah pada umumnya. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia dari sisi kesehatan, kemandirian, aktivitas, produktivitas, dan kehidupan yang bermartabat. Ardiansyah menjelaskan sekolah lansia dilaksanakan selama 1 tahun dengan 12 kali pertemuan klasikal. Artinya, para peserta mengikuti kegiatan pembelajaran 1 kali setiap bulannya. Ia menyebutkan peningkatan kualitas hidup lansia juga dapat didukung melalui aktivitas fisik sesuai kemampuan. Salah satunya melalui senam sehat, olahraga ringan yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar rumah.
9: Jadi hampir 75 tahun. Rata-rata angka harapan hidup manusia di Kutai Timur. Ini menunjukkan bahwa orang Kutai Timur alhamdulillah memiliki kualitas hidup yang baik. Dari rata-rata 74 untuk laki-lakinya, jangan berkecil hati. Ini data ya. Laki-lakinya hanya 72,24 tahun. Tapi yang perempuan 77,63 tahun. Jadi lebih lama para kaum perempuan hidupnya. Ini data ya, data.
8: Ardiansyah menyebutkan sekolah lansia juga memberikan pengetahuan keterampilan agar lansia tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Program tersebut sejalan dengan konsep lansia smart, yaitu sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia, Samarinda. Ratusan siswa sekolah dasar di Samarinda mendapat ruang untuk menunjukkan bakat dan kreativitas melalui Semarak PGSD 2026 Universitas Mula Warman. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menumbuhkan generasi yang unggul dan berdaya saing. Berikut laporannya.
10: Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau HIMA PGSD Universitas Mula Warman kembali menyelenggarakan Semarak PGSD 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi siswa SD untuk menunjukkan bakat sekaligus mengembangkan kreativitas melalui beragam perlombaan. Semarak PGSD resmi dibuka pada Rabu 26 Agustus 2026 di Gedung Pusat Penelitian Hutan Tropis Universitas Mula Warman. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama seminggu hingga Selasa 1 September mendatang. Ketua Panitia Semarak PGSD 2026, Muhammad Adib Al-Farabi mengatakan, ada sekitar 300 peserta yang siap mengikuti perlombaan. Mereka berasal dari sekolah di Samarinda. Tak hanya menjadi ajang perlombaan, di gelaran yang ke-18 ini, kegiatan tahunan tersebut juga menjadi wadah bagi anak-anak untuk menyalurkan bakat terpendam mereka agar dapat menjadi generasi yang kreatif dan berani berkarya.
11: Untuk lombanya ada 4 untuk anak SD, lomba cerdas cermat, lomba mendongeng, lomba tari tradisional, dan lomba menggambar dan mewarnai. Untuk lomba mahasiswanya ada lomba poster digital. Kita ini pengen anak-anak SD itu mengeluarkan bakat-bakatnya, yang dimana kan rata-rata anak SD itu banyak yang bakat-bakatnya terpendam. Mereka tuh malu gitu terhadap bakat mereka.
10: Karena itu pada tahun ini, Semarak PGSD Unmul mengusung tema pendidikan berkelanjutan dalam harmoni samudra karya dan kreativitas generasi Nusantara. Tema laut dipilih karena menjadi gambaran luasnya ruang bagi anak-anak untuk terus belajar, menjelajahi pengetahuan, dan menemukan kreativitas yang mereka miliki. Adapun kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari pihak FKIP Universitas Ula Warman. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama FKIP Unmul, Bibit Suhatmadi menilai, Semarak PGSD merupakan upaya membentuk generasi yang unggul, kreatif, dan memiliki daya saing. Ia menyebut, gelaran ini menunjukkan bahwa mahasiswa PGSD yang merupakan calon guru memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan generasi bangsa.
12: PGSD ini kan nanti profil lulusannya menjadi guru SD. Nah, guru SD ini punya tanggung jawab yang tinggi untuk memberikan fondasi yang bagus untuk anak bangsa, yang jelas. Acara seperti ini harusnya dibangun memang untuk membawa nilai-nilai kebaikan itu ke dalam pihak-pihak yang dilibatkan. Kita harapannya nanti apa yang dibawa oleh adik-adik HIMA PGSD ini secara kelembagaan itu bisa berdampak ke masyarakat. Nah, dampaknya itu dampak yang bagus loh ya.
10: Meski begitu, Bibit menilai pelaksanaan Semarak PGSD perlu terus dievaluasi dan dikembangkan setiap tahun. Menurutnya, inovasi diperlukan agar kegiatan tetap relevan dengan kebutuhan dan perkembangan anak-anak. RRI Samarinda, Seladiva, melaporkan.
0: Komunitas Jalan Sehat atau KJS Samarinda akan turut memeriahkan RRI Fest yang digelar RRI Samarinda pada 6 September 2026. Berikut laporan selengkapnya.
13: Komunitas Jalan Sehat KJS Samarinda akan turut berpartisipasi dalam kegiatan RRI Fest yang digelar RRI Samarinda pada 6 September 2026 mendatang. Ketua Harian KJS Samarinda Gulman pada RRI mengatakan, keterlibatan KJS tidak hanya dengan menurunkan anggota, tetapi juga membantu membagikan kupon RRI Fest kepada masyarakat. Menurutnya, partisipasi ini menjadi bentuk dukungan KJS terhadap kegiatan yang diselenggarakan RRI Samarinda.
14: Di acara nanti tanggal 6 September di Gor Kadri Uni, insya Allah kami dari KJS yang memang kami sudah punya anggota komunitas kami sekitar 4.000 ya, seluruh Kalimantan Timur, dan di Samarinda sendiri KTA-nya itu sudah 1.000 lebih. Dan insya Allah siap mensukseskan.
13: Gulman menambahkan, kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi tentang RRI Fest di tengah masyarakat. Di sisi lain, keterlibatan dalam RRI Fest juga menjadi momentum bagi KJS Samarinda untuk memperkenalkan komunitas kepada khalayak. Gulman berharap kegiatan ini dapat memperkuat kebersamaan antara KJS, RRI Samarinda, dan juga masyarakat. Semoga kolaborasi ini bisa menjadi momentum untuk memperkenalkan KJS kepada masyarakat lebih luas. RRI Fest akan digelar RRI Samarinda pada 6 September 2026 dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan komunitas. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Kementerian Hukum terus mengembangkan partisipasi pegawai dalam menentukan pimpinan melalui sistem e-voting. Terobosan tersebut kini diterapkan di kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur untuk memilih calon kepala kantor wilayah. Berikut laporannya.
15: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menggelar e-voting untuk memilih calon kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur pada Rabu 26 Agustus 2026. Pelaksanaan e-voting ini menjadi bagian dari terobosan Kementerian Hukum untuk memberikan ruang partisipasi kepada pegawai dalam menentukan calon pimpinan di wilayahnya. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum, Sunu Teddy Maranto, mengatakan, para kandidat yang mengikuti pemilihan telah melalui proses seleksi melalui sistem merit dan manajemen talenta. Menurut Sunu, Kementerian Hukum tidak melakukan intervensi dalam proses pemilihan karena keputusan sepenuhnya diserahkan kepada pegawai yang memiliki hak suara.
16: Kami tidak ada intervensi sedikit pun dalam pemilihan ini. Jadi siapapun calon kandidat yang memang sudah kami rapatkan, kami selektif, dan kami sajikan pada hari ini adalah calon-calon yang memang sudah memenuhi kualifikasinya. Bagaimana mekanisme pemilihan? Silahkan, kami tidak pernah ada intervensi. Siapapun yang kalian pilih, itulah yang nanti insya Allah akan jadi pemimpinmu. Dan nanti ke depan juga para pegawai mempunyai kewajiban untuk mendukung siapapun yang telah dipilihnya. Itu ya. Untuk aplikasi e-voting ini, kami di pusat yang memang menyiapkan. Memang menyiapkan dari sisi infrastrukturnya, dari sisi teknologi informasinya, ini memang pusat yang menyiapkan. Tapi untuk mekanisme siapa yang mau dipilih, kami serahkan sepenuhnya kepada pegawai.
15: Pelaksanaan e-voting di Kalimantan Timur menjadi yang ketiga setelah sebelumnya diterapkan di kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dan Sumatera Utara. Kaltim dipilih karena memiliki wilayah dan beban kerja yang besar, serta saat ini masih mengampu pelayanan di dua provinsi, yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sistem e-voting ini disediakan Kementerian Hukum dari sisi infrastruktur dan teknologi informasi. Melalui inovasi ini, Kementerian Hukum berharap dapat memperkuat keterbukaan, akuntabilitas, dan kepercayaan pegawai dalam proses penentuan pimpinan. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kepolisian daerah Kalimantan Timur menetapkan 3 tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kutai Kartanegara dan Berau. Budaya tradisional Kota Balikpapan kembali bersinar di kancah nasional setelah delegasi gabungan dari Komando Pasukan Adat Kalimantan dan Sanggar Seni Ratu Fashion menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Jember Fashion Carnaval 2026 di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Demikian berita siang kali ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 100% Indonesia pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, pendengar Retaranya kembali menjumpai Anda di dalam rangkaian Samarinda sore hari ini. Ya, nanti merapati pukul 17.19 waktu Indonesia Tengah ya, pendengar, lupa-lupa sedikit. Nah, hari ini 26 Agustus 2026, pendengar, dari kawasan CRM Amin, saat ini terpantau jalanan cukup ramai lancar dan cuaca juga masih menunjukkan cahaya dan sinar terangnya, pendengar, dan masih panas ya. Jadi untuk Anda yang mungkin masih berada di jalan dan menggunakan kendaraan roda 2, selalu berhati-hati dan jangan lupa pakai jaket ya, pendengar, untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari yang sedang terang-terangnya ini. Hari ini 100% Indonesia, pendengar, membahas mengenai kebiasaan sehari-hari sebenarnya yang sederhana ya, pendengar. Seringkali kita bersama dengan anggota keluarga di rumah ini berbagi tugas pekerjaan rumah. Nah, kira-kira menurut Anda apa saja pekerjaan rumah yang bisa dikerjakan bersama-sama, yang bisa dibagi? Apakah ada memang bagian-bagiannya, mungkin ada anak yang membersihkan dapur, menyapu, mengepel, ada anak yang memang cuci baju dan segala macamnya ya, pendengar, boleh-boleh diceritakan di 100% Indonesia siang menjelang sore hari ini, pendengar, di 73495 dan juga di WhatsApp di 0811554976 dengan lagu-lagu Indonesia terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda, yang bisa Anda pilih juga di siang hari ini, pendengar. Ada Once, ada Amira Julan, ada Tiket, Malik and Essentials, ada Ekutes, Trio Lestari, The Cinnamons, Sandi Sandoro, Semi Simorangkir, Kahitna, lalu ada Setia Band, Shilon Seven, dan juga Ryan Pono. Sudah ada yang bergabung ya di jalur telepon, kita sapa. Halo. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Betul, bilang Mbak Dita, pakai jaket. Nah, itu dia. Setelah itu, jaga rumah masing-masing, hindari dari musibah kebakaran, Mbak Dita ya.
0: Setuju.
1: Iya, soalnya saya apa namanya itu, tidak henti-hentinya menyampaikan ini karena panas. Dan lagi, jangan sampai apa namanya itu lalai gitu nah Mbak. Saya sampai segini sampai kasihan juga Mbak Dita, mahal bikin rumah. Saya berulang-ulang, anak saya tuh ya bukan sombong sih, beli itu 400 lebih dengan perbaikannya ya kan Mbak Dita ya. Jadi jaga masing-masing apar, jangan lupa tuh di mata tuh ada tuh apar tuh. Baik, kalau jalan Gajah Mada menuju ini Martininata ya artinya sabar ay, karena kami ditolerongi kan banjir Mbak Dita ya.
0: Iya.
1: Jadi sekarang sudah di apa di urainya. Jadi Mbak Dita ya, ini kan ada saya kan kerja di PDAM tuh di bagian gudang. Iya. Kak Mamat katanya tolong siapkan air, takut pecah katanya. Kena ekspator tuh sedang hati-hati, kadang-kadang tersenggol sedikit pecah. Oh. Karena itu asbes pipanya tuh Mbak Dita.
0: Iya.
1: Jadi Mbak Dita, kalau Mbak Dita tadi lihat itu mungkin 1 jam tuh panci-panci diturunkan semua. Panci 4 yang ukuran 24, yang ukur 22 diturunkan semua. Disusunlah rapi, baskom-baskom sampai disusun rapi. Toples besar disusun rapi. Kalau Mbak Dita lihat rumah saya itu, aduh, kenapa nih panci ini? Nah, wajan-wajan itu yang 20-34 di depan rumah dipasang semua. Kalau air enggak ada susah.
0: Iya.
1: Terus itu kan airnya kan sudah mulai naik nih Mbak Dita, tanggal 14 bulan Arab kan. Nanti mau besar, justru kalau nanti naik air, nah itu dimatikan. Nah jadi Mbak Dita ya, kalau saya itu di rumah itu Mbak Dita, pokoknya kalau ada kotor saya bersihkan. Saya enggak mau tahu, kalau anak saya itu tuh masak aja dia, masak nasi. Kalau Bapak ini naik jangan dimasakkan, karena Bapak itu rebusan aja gitu. Jadi saya masuk sendiri Mbak Dita, sambil tadi apa namanya ngurusin air sambil masak. Iya. Nyapu Mbak Dita situ, nyikat lantai Mbak Dita.
0: Semuanya.
1: Jadi saya itu, oh iya Mbak, enggak apa-apa. Apalagi anak saya kan sekarang beri wapun tuh, rumahnya itu kan kosong, dibersihkan semuanya. Jadi orang kontrak kan enak, minggu-minggu ini mungkin masuk nih. Nah jadi saya tuh enggak mau diam tangan Mbak Dita. Iya. Masalah sampah kah? Semuanya pokoknya. Kemarin kan pagar kan diperbaiki ulinnya semua. Jadi saya nggak mau nyuruh, ayo bersihkan semua itu. Nggak, kayak menantu kan. Pokoknya saya kerjain sendiri, pokoknya dengan tenangnya bersih semua Mbak Dita. Nah itu kelakuan itu pekerjaan saya sejak SMP itu. Iya Mbak Dita, membersihkan rumput kah? Baru merumput. Ini kan di sini kan ipar saya sama adik saya tuh. Pokoknya siapa yang duluan itu yang bersihkan sudah. Jadi bersih semua Mbak Dita.
0: Iya.
1: Jadi kalau ada sampah itu kan apa namanya kotor. Apalagi piring Mbak Dita, saya tuh nggak suka piring tuh satu aja saya cuci. Apalagi menumpuk-numpuk. Ya Mbak Dita ya.
0: Betul.
1: Nah bujur ya Mbak Dita tuh lagunya putar aja Mbak Dita.
0: Oke siap.
1: Jadi lah jangan kita apa namanya merasa artinya orang tua. Kalau saya lah ya. Ya kalau ada waktunya bersihkan Mbak Dita itu sebagai olahraga bergeraknya Mbak Dita. Tadi tuh keringatan basah. Betul Mbak Dita. Maka pakai celana jin tadi itu lagi. Karena informasinya takut air mati, mau gak mau habis ngopi ke rumah anak saya dulu.
0: Iya.
1: Nah kalau di rumah sini gitu juga. Saya kasih tahu air jangan sampai gak ada. Diisi semua Mbak Dita di rumah di Kang Gede ini. Semuanya bak diisi semua.
0: Diamankan takut dulu pecah. Ya Bang ya.
1: Iya. Takut pecah juga dan lagi air asin masuk.
0: Iya.
1: Setuju Mbak Dita? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wan sudah ikutan gabungan ya di 100% Indonesia siang hari ini. Pendengar masih bisa bergabung tentunya di 743495 ataupun di WhatsApp kami di 0811554976. Kita sapa kembali yang sudah bergabung di jalur telepon ya pendengar. Halo, selamat siang.
2: Halo. Ya. Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ori.
2: Ini dari Ori di Kemangi.
0: Siap, Bang Ori.
2: Ini tentunya dengan penyiar kita, Mbak Dita.
0: Betul.
2: Bagaimana kabarnya sore ini, Mbak Dita?
0: Kabarnya baik-baik saja, alhamdulillah. Bang Ori, gimana nih kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, saya juga baik.
0: Alhamdulillah.
2: Iya. Temanya apa ya?
0: Iya.
2: Saya baru buka.
0: Oke, temanya di hari ini Bang Ori kebiasaan ataupun pekerjaan rumah sehari-hari yang bisa dibagi-bagi bersama dengan anggota keluarga lain tuh apa saja gitu Bang Ori.
2: Kalau saya pekerjaan rumah yang dibagi-bagi itu kan maksudnya kerjanya dibagi-bagi gitu ya.
0: Kan ada yang bertugas masak, ada yang bertugas menyapu mungkin ataupun cuci baju.
2: Oh ya
0: gitu.
2: Kalau saya bagian apa ya, membersihkan apa lantai apa menyapu lantai. Ya itulah
0: pembagian
2: saya
0: ya.
2: Sehari-hari itu dibagi-bagi sama apa saudara saya gitu.
0: Iya Oke deh kalau gitu Bang Ori, lagunya nih ada Once, ada Tiket, Malik, The Cinnamon, Setia Band, Siloon Seven, Semi Simorangkir, Kahitna.
2: Yang Setia Band.
0: Setia Band, oke.
2: Lagunya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Siap.
2: Terima kasih banyak Mbak Dita.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ori sudah ikutan gabungan juga di siang menjelang sore hari ini. Mendingan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya dengan bahasan yang masih sama terkait pembagian pekerjaan rumah ya, di rumah Anda bagaimana bersama dengan anggota keluarga setelah jeda berikut ini. Mendingan pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama

0: Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia sama Rina 100% Indonesia. Langsung ya kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon pendengar kembali. Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang menjelang sore Mbak Dita.
0: Iya, selamat siang menjelang sore Pak.
1: Ini panas tapi enggak panasnya enggak keluar pawan, tetap pawan, enggak panas, gerah.
0: Oh, tapi ada awan ya.
1: Ada awan tapi kayak gerah panas tuh Mbak Dita. Mataharinya kelihatannya kencang sih, cuma ketutup awan kayak kabut Mbak Dita.
0: Iya, mungkin kabut ya Pak ya.
1: Cuma Mbak Dita.
0: Iya, oke.
1: Aku lagunya Once Mbak Dita ya.
0: Once, boleh.
1: Iya, salam buat temannya Mbak Dita ya.
0: Siap-siap Pak.
1: Iya, salam sukses Mbak Dita ya.
0: Oke deh, kalau
1: terima kasih,
0: gitu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan sudah ikutan gabungan di jalur telepon kami ya pendengar. Ada lagi yang menghubungi di jalur telepon. Baiklah, mari kita sapa. Halo, selamat siang menjelang sore. Iya, ini ada Bang Ari ya.
2: Ya.
0: Oke deh Bang Ari, mau lagu apa? Ini ada Tiket, ada Amira Julan, Malik, Ekute, ada The Cinnamons, Kahitna, ada Andrea Lee, Sandi Sondoro, Semi Simorangkir, Ceylon Seven.
2: Lagunya Kahitna.
0: Oke deh, nanti diputarkan ya Bang Ari. Mungkin ada salam-salam mungkin?
2: Salam-salam.
0: Oke deh, kalau gitu. Terima kasih banyak ya Bang Ari ya. Oke, tadi barusan saja pendengar Bang Ari ikutan gabungan ya di 100% Indonesia sore hari ini. Jadi Anda masih bisa bergabung juga pendengar di 0541-743-495 ataupun di WhatsApp kami di 0811-5544-976 pendengar ya. Kita sapa kembali di jalur telepon pendengar. Halo, selamat siang menjelang sore.
3: Halo, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum cantik.
0: Salam bunda.
3: Apa temanya?
0: Temanya tugas rumah yang bisa dibagi-bagi bersama dengan anggota keluarga ini bunda.
3: Iya, di rumahku kan orang banyak loh. Ada yang tugasnya di depan, ada tugasnya di rumah tengah, ada yang di dapur.
0: Iya.
3: Saya yang gak kebagian tugas.
0: Oh, sudah. Berarti bunda ini aja, supervisi aja, supervisor aja.
3: Iya, di situ nanti kan gak enak juga. Kadang-kadang aku bantuin ngeciin sayur, dosen juga saya. Banyak yang muda ikut-ikut juga. Ya sudah, aku kerja, aku angkat bantal aja sudah. Banyak Mbak Dita di rumahku ini orang. Jadi saya sendiri enggak kebagian tugas. Kadang-kadang kalau si kecil itu juga enggak mau sama saya. Enggak mau, tapi kalau enggak ada dicari.
0: Jadi
3: datang ke kamar. Tapi kalau digendong enggak mau dia. Itu aja kerjaanku, main aja sama kecil tuh. Kalau dia mau, kalau enggak mau angkat bantal. Itu lagunya apa?
0: Lagunya ada Tiket, ada Malik, ada The Cinnamons, ada Sheila on Seven.
3: Sheila on Seven aja.
0: Sheila on Seven, oke deh bunda.
3: Iya deh, salam-salamnya yang sudah masuk semua tanpa terkecuali. Termasuk Ari yang belakangan tadi ya. Selamat siang semuanya. Kalau pulang hati-hati sayangnya.
0: Siap bunda.
3: Salam sama si ganteng.
0: Oke.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Eka sudah ikutan gabungan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya pendengar setelah jeda berikut ini, karena ada lagu-lagu yang siap untuk diputarkan sekarang ya pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto mengatakan tidak akan maju pada pemilihan Presiden 2029 jika program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini dihentikan. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir melalui Kompas, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Search dengan memasukkan gambar yang beredar, hasilnya tidak ditemukannya informasi valid. Presiden Prabowo mengatakan menolak maju pada Pilpres 2029 jika program MBG dihentikan. Dikutip dari Kompas yang berjudul Prabowo minta tidak didukung dua periode, tak mau jadi presiden lagi jika gagal di periode pertama dalam acara penutupan Kongres ke-4 Tunas Indonesia Raya pada Mei lalu, Presiden Prabowo mengatakan tidak akan maju pada Pilpres 2029 jika merasa gagal menjadi presiden. Narasi yang mengklaim Presiden Prabowo mengatakan tidak akan maju Pilpres tahun 2029 jika MBG dihentikan adalah hoax, dan hingga 19 Agustus 2026 lalu tidak ditemukan adanya pernyataan tersebut, sehingga informasi yang beredar dalam unggahan di media sosial Facebook tersebut adalah informasi hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua, dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat

0: barat berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.tit.

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama Anda pendengar Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi ya di 100% Indonesia, dan masih ada juga ya pendengar lagu-lagu Indonesia pilihan yang sudah siap kami putarkan untuk Anda sesuai dengan pilihan Anda ya. Ada Amira Julan, ada Tiket, Malik and the Essentials, ada Ikutes, The Cinnamons, Andrea Lee, Sandi Sandoro, Semi Simorangkir, dan juga ada Ryan Pono featuring dengan Psychoji. Pendengar ya, yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan di sore hari ini ya. Pendengar, ini sudah pukul 15 lewat 18 Indonesia Tengah, jadi sudah masuk sore. Pendengar, sore hari ini Anda juga masih bisa bergabung tentunya seperti biasa di 743495 atau di WhatsApp kami di 0811554976. Ya, ini ada Pak Ahmad Ridwan ya yang bercerita ternyata masing-masing dari asisten rumah tangga punya kerjaan masing-masing gitu ya, ada tugas masing-masing. Jadi ada yang memang bertugas sebagai keamanan, ada yang bertugas sebagai logistik untuk mencatat masukan, mengatur jadwal, menghemat air gitu ya, ataupun mengurus urusan rumah tangga. Lalu juga ada yang menjaga lingkungan, menjaga suasana hati, pokoknya eksekutor di lapangan lah ya. Jadi masing-masing anggota keluarga itu punya masing-masing tugas dan kewajibannya gitu ya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung juga di jalur WhatsApp, dengar. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Dita.
1: Iya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sorenya nih cuacanya di Lobakung nih Mbak Dita agak mendung ini, agak kelihatannya agak ada asap gitu nah. Mendungnya nggak tanu, kayak lain mendung kayak mau hujan tapi agak gelap sedikit, kabut-kabut di atas. Jadi informasinya juga untuk lalu lintas ya, cukup ramai lancar karena di sini baru saja adik-adik kita pulang sekolah ya. Yang lagi di jalan juga yang lagi menggenangkan kendaraan roda 2, roda 4 lebih waspada lagi ya, khususnya di kota Samarinda ya.
1: Siap.
2: Kembali ke acara 100% Indonesia. Ya, kita itu di keluarga itu Mbak Dita ya memang ada terbagi tugas lah ya kan. Jadi kalau saya sendiri ya tugas saya tuh berjualan. Karena ada juga anak-anak tugas membantu ibunya di rumah. Kadang-kadang ada juga kita ikut bisa membantu kalau kita enggak repot kan. Kalau hari Minggu saya bisa membantu di rumah, kalau hari-hari lainnya tetap jualan fokus. Kalau yang lain yang pergi di membantu-bantu di dapur itu ya ibunya, anak-anak juga membantu ibunya masing-masing lah.
1: Betul.
2: Itu di keluarga. Jadi memang bukan tugas di rumah tangga aja, di masyarakat juga kita punya tugas masing-masing kan. Negara juga punya tugas masing-masing. Iya, baca Mbak Dita ya.
1: Siap.
2: Salam untuk Ngas DRRI Pro 1 yang sudah berada. Acara 100% hari ini semoga tetap semangat menjalankan tugasnya Mbak Dita. Siap. RRI Pro 1 juga selamat bertugas aja ya.
1: Lagunya nih Bang.
2: Lagunya yang tersisa ini apa nih?
1: Masih ada Semi Simorangkir, Sandi Sondoro, The Cinnamons, ada Tiket, Malik and the Essentials. Tiket, oke.
2: Okay. Ya, Mbak Dita atas waktunya.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Soleman juga sudah ikutan gabungan di 100% Indonesia siang menjelang sore hari ini ya. Pendengar Anda juga masih bisa bergabung, pendengar, seperti biasa di jalur interaktif kami 743495 atau di WhatsApp di 0811554976 ya. Pendengar, masih bersama di Tarania dan masih di 100% Indonesia. Masih juga temanya mendengar tentang pembagian tugas ataupun pembagian pekerjaan rumah di dalam anggota keluarga gitu ya. Boleh diceritakan mendengar di jalur interaktif kami di 743495 ataupun di WhatsApp di 0811554976.

0: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, sama dengan sosial bagi Anda, kaum muslimin dan muslimat. Saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Tapi ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi ia buruk bagimu. Dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

siapa bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, itu sama dengan berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu, kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-4976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
6: Dibilang bagus?
7: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
6: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
7: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
6: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
7: Iya.
6: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
4: Terkini.
8: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami sampaikan laporan terkini terkait menjaga hutan berarti menjaga kehidupan masyarakat sekaligus satwa yang ada di dalamnya. Hal inilah yang menjadi perhatian utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad saat mengunjungi CAN Borneo di Desa Merasa, Kabupaten Berau. Selain melihat aktivitas petani kakao, Raffi juga menengok orangutan yatim piatu yang tengah menjalani rehabilitasi pasca kebakaran hutan dan lahan. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Yovanda. Silakan Yovanda.
9: Baik, terima kasih rekan Dita. Selamat sore pendengar setia Radio Republik Indonesia. Saat ini saya melaporkan langsung dari Ken Borneo di Desa Merasa, Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Utusan khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad mengunjungi Ken Borneo atau Conservation Action Network atau Ken Borneo di Desa Merasa. Kunjungan ini melihat langsung kondisi ruang hidup masyarakat lokal, khususnya para petani kakao, sekaligus memastikan upaya pelestarian satwa liar di wilayah tersebut pasca karhutla di Kabupaten Berau. Raffi Ahmad tidak datang sendirian. Raffi Ahmad juga membawa Gading Martin dan Irfan Hakim selaku artis atau pekerja seni di bidang konservasi. Mereka meninjau langsung kawasan Ken Borneo dan melihat satwa-satwa lindung yang tengah menjalani proses rehabilitasi. Salah satu yang menjadi perhatian mereka adalah orang utan yatim piatu yang saat ini dirawat di sekolah hutan. Terlebih pada saat pasca karhutla di Kabupaten Berau, tepat Desa Merasa, para orang utan ini sedikit ketakutan dan mereka nyaris kehilangan tempat sekolah hutan karena api semakin membesar dan mendekat ke wilayah sekolah hutan. Orang utan ini menjadi bagian dari upaya penyelamatan satwa yang kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk yang kehilangan induk dan habitatnya akibat bencana tersebut. Di dekat sekolah hutan, Raffi berkesempatan melihat langsung kondisi orang hutan yang sedang menjalani perawatan dan proses pembelajaran sebelum kelak dapat kembali ke habitat alamnya. Momen ini juga menjadi perhatian Raffi Ahmad, pentingnya menjaga hutan sebagai ruang hidup satwa liar. Raffi Ahmad menyampaikan terima kasih kepada Ken Borneo dan seluruh pihak masyarakat yang selama ini konsisten merawat dan menjaga satwa lindung yang merupakan aset negara Indonesia. Menurutnya, upaya tersebut tidak lepas dari peran orang-orang baik yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian alam dan satwa lindung. Raffi juga menekankan bahwa Kalimantan Timur adalah adalah provinsi yang sangat istimewa karena memiliki satwa lindung seperti orang utan yang sangat lucu dan terbilang dengan kondisi yang jumlah yang semakin menipis atau jumlah yang semakin yang selalu turun akibat pembalakan liar hutan dan karhutla yang sedang menyerang di Kalimantan Timur. Menurut Raffi, orang utan dan satwa liar lainnya merupakan aset berharga. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Provinsi Kalimantan Timur karena senantiasa menjaga satwa lindung yang ada di provinsi ini. Kunjungan ini menjadi pengingat bahwa pelestarian satwa tidak bisa dipisahkan dari perlindungan hutan dan ruang hidup masyarakat di sekitarnya. Di satu sisi, Raffi juga menekankan bahwa masyarakat lokal terus berupaya mempertahankan kehidupan melalui pertanian kakao. Di sisi lain, satwa liar yang dan kehilangan habitat membutuhkan perlindungan serta perawatan agar dapat kembali ke alam. Baik, dari Desa Merasa, Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau, Yovanda melaporkan kembali ke studio, Dita.
8: Baik, terima kasih rekan Yovanda atas laporannya.
4: Laporan terkini
0: 100% Indonesia.
8: Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, untuk menutup 100% Indonesia di siang menjelang sore hari ini, pendengar, ada Bang Mustamar yang bergabung melalui pesan WhatsApp ya. Katanya, saya berdua saja Mbak Dita, jadi pekerjaannya saling membantu, ya nyuci, ya masak, ya nyapu, cuci pakaian luar di laundry gitu. Jadi sama-sama saling memudahkan dan membantu. Jadi itulah tadi ya pendengar untuk pembagian tugas di rumah tangga dalam urusan pekerjaan seputar rumah tangga ya. Karena memang biar bagaimanapun kesetaraan dimulai dari rumah. Jadi kebiasaan sehari-hari sederhana ini juga merupakan bentuk kesetaraan yang dimulai dan diajarkan dari rumah gitu ya pendengar. Jangan lewatkan, setelah ini kami akan menyapa Anda dalam sajian Suara Nusantara pendengar di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
1: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
2: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
3: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
4: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
2: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
3: Hah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
2: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
3: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
5: Ih, apaan sih? Jangan.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
5: Pro 1. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mendorong seluruh fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit, untuk meningkatkan kesiapan menghadapi bencana melalui simulasi evakuasi. Kesiapan tersebut dinilai penting karena rumah sakit memiliki pasien dan penghuni yang membutuhkan perlindungan khusus saat terjadi kondisi darurat. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, mengatakan simulasi diperlukan agar tenaga kesehatan dan manajemen fasilitas memahami langkah yang harus dilakukan ketika terjadi gempa, kebakaran, ataupun bencana lainnya. Prosedur evakuasi harus dipersiapkan secara matang untuk mengurangi resiko korban jiwa. Fasilitas kesehatan yang merawat pasien lebih dari 24 jam pun juga harus memiliki skenario penanganan yang jelas. Hal tersebut penting karena proses evakuasi pasien dalam kondisi darurat memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan evakuasi masyarakat pada umumnya. Menurut Jaya, kesiapsiagaan menghadapi bencana di fasilitas kesehatan perlu terus dievaluasi. Pengalaman terjadinya gempa yang pernah dirasakan oleh masyarakat Kaltim harus menjadi pelajaran untuk memastikan rumah sakit memiliki manajemen kebencanaan yang memadai. Jaya juga mengharapkan BPBD bisa memberikan bimbingan dan pelatihan kepada jajaran dinas kesehatan serta fasilitas pelayan kesehatan. Dan kolaborasi tersebut diperlukan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi berbagai jenis bencana. Pendengar, demikian lintas informasi.
6: Lintas informasi.
5: Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan dan

0: ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada, pendengar. Kembali hadir bersama dengan Anda di Tarannya dalam sajian Suara Nusantara di sore hari ini, dan akan berbicara mengenai jagung, pendengar ya. Jagung merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki peran penting, tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai bahan baku pakan dan mendukung berbagai kebutuhan industri. Dan seiring dengan meningkatnya kebutuhan produksi jagung, pendengar, tentu diperlukan dukungan sarana produksi yang memadai, dan salah satunya adalah ketersediaan benih yang bermutu dan juga berkualitas. Di Kalimantan Timur, pengembangan perbenihan jagung ini jadi bagian penting dalam mendukung peningkatan produksi dan produktivitas, khususnya untuk sektor pertanian, pendengar. Dan benih yang sehat, bermutu, dan sesuai dengan kondisi lingkungan akan jadi awal yang baik untuk menghasilkan pertanaman yang optimal. Lantas, bagaimanakah upaya menyediakan benih jagung yang cukup dan juga bermutu bagi petani di Kalimantan Timur, pendengar? Bagaimana peran kegiatan perbenihan dalam mendukung kemandirian benih di daerah, dan apa yang perlu diperhatikan petani dalam memilih untuk menggunakan benih jagung, pendengar? Untuk membahas lebih jauh mengenai hal tersebut, pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat tema perbenihan jagung mendukung ketersediaan benih di Kalimantan Timur. Dan telah hadir bersama kita melalui Zoom di sore hari ini narasumber dari BRMP Kalimantan Timur yang akan memberikan informasi dan juga wawasan pendengar seputar produksi benih jagung, pentingnya benih bermutu, dan upaya memperkuat sistem perbenihan di Kalimantan Timur. Ada Mbak Sumarmiati SPMP. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Selamat sore, Mbak. Terima kasih atas waktunya ya, di sore hari ini kita berbincang-bincang mengenai benih jagung ini, Mbak. Baiklah, dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya sesuai dengan tema Suara Nusantara di sore hari ini, ataupun untuk Anda yang ingin memberikan komentar, nanti Anda juga bisa bergabung melalui jalur interaktif kami, pendengar, di 736566743495, ataupun melalui WhatsApp di 0811554476. Baiklah, Mbak, kalau gitu kita langsung saja mungkin ke topik ya. Dan mengapa, Mbak, ketersediaan benih jagung ini jadi hal yang penting untuk pengembangan komoditas jagung di Kalimantan Timur khususnya?
1: Ya, benih merupakan salah satu faktor utama ya dalam keberhasilan khususnya dalam budidaya jagung. Benih yang bermutu, sehat, memiliki daya tumbuh yang baik dan sesuai dengan kondisi agroekosistem akan sangat menentukan pertumbuhan serta produktivitas tanaman. Jadi ketersediaan benih jagung yang cukup dan bermutu menjadi bagian penting untuk mendukung peningkatan produksi jagung di Kalimantan Timur khususnya.
0: Baik, berarti artinya bukan hanya jumlah benihnya yang harus tersedia terus gitu ya, Mbak ya, tapi juga mutunya harus betul-betul diperhatikan, seperti itu.
1: Iya, benar sekali, Mbak, karena benih yang baik tentunya akan menghasilkan jagung yang kualitasnya juga, produk yang kualitasnya juga bagusnya. Benih harus memenuhi syarat ya, ada baik itu syarat mutunya ya, baik itu mutu fisiologis, genetis, maupun mutu fisik ya. Nah, itu penggunaan varietas yang unggul kenapa kita anjurkan ya, sesuai dengan kondisi wilayah ya, itu juga perlu diperhatikan. Nah, dengan benih yang bermutu tadi, petani itu akan memiliki peluang untuk menghasilkan produksi tanaman yang lebih bagus karena tanaman yang kita tanam itu seragam dan produktivitasnya juga optimal.
0: Baik, berarti bisa dikatakan bahwa sebenarnya benih itu adalah investasi awal petani, seperti itu ya, Mbak?
1: Iya, betul sekali ya. Jadi selain kita juga kondisi lahan ya yang kita gunakan, tapi juga benih ini menjadi salah satu investasi awal ya. Bukan hanya biaya produksinya juga ya, tapi juga benih ini perlu kita perhatikan ya, karena nilai strategisnya, karena akan menentukan kualitas pertanaman mulai dari sejak awal pertanaman hingga nanti kita menghasilkan produknya ataupun panen ya.
0: Lalu sebenarnya tadi kan berarti sudah dikatakan bahwa benih yang baik itu adalah investasi awal. Lalu apa dampaknya jika petani menggunakan benih yang mungkin bisa dibilang secara mutu kurang baik, seperti itu, Mbak?
1: Iya, kalau misalnya kita menggunakan benih yang yang kurang bagus ya, tidak bagus, kurang baik ya, tentunya ini tadi kan akan berpengaruh terhadap produktivitasnya dan juga misalnya udah kadaluarsa jadi tidak bisa tumbuh dengan baik ya, daya tumbuhnya rendah ya, pertumbuhannya tidak seragam sehingga menyebabkan populasinya tanaman berkurang ya, sehingga potensi hasilnya pun diperkirakan bisa menurun. Nah oleh karena itu kita berharap petani memilih benih yang bagus ya, yang bersertifikat tentunya ya, sehingga diharapkan dapat menghasilkan produksi jagung yang optimal.
0: Baik, jadi tadi sudah dikatakan memang penting sekali untuk bisa memilah dan memilih benih yang baik untuk ditanam gitu ya, karena sebenarnya dampak mutu dari benih jagung ini sebenarnya sudah terlihat sejak pertumbuhan awalnya gitu ya Mbak ya. Nah, bagaimana lalu upaya BRMP Kalimantan Timur ini dalam mendukung ketersediaan benih jagung tersebut yang bermutu tinggi seperti itu Mbak?
1: Ya, BRMP Kalimantan Timur pada tahun 2026 ini kita ada kegiatan perbenihan produksi benih jagung ya, yang kita laksanakan ya. Kegiatan ini ada di 3 lokasi ya, yang di 2 lokasi di Samarinda dan satu lokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong Seberang. Nah, kegiatannya meliputi kegiatan perbenihan ini mulai dari produksi benih ya, mulai dari pemeliharaan pertanaman, panen, pengolahan, ya, pengeringan, pengujian mutu hingga penyediaan benih yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan petani. Nah, salah satu varietas jagung yang kita kembangkan adalah varietas Jakarin 1. Okay. Nah, ini cocok sekali dengan kondisi lahan di Kalimantan Timur ya, dengan kondisi iklim ya dan jalan sesuai ya. Jadi kita jagung varietas jagung Jakarin 1 ini dia tahan kekeringan Mbak. Jadi cukup cocok ya di lahan kering di wilayah kita. Nah, ada rangkaian kegiatan yang harus dilakukan ya dari kegiatan perbenihan ini ya, mulai dari pemilihan lokasi ya, kemudian persiapan lahan, penggunaan sumber benih tadi Jakarin 1 ya, kemudian penanaman, pemeliharaan, pengawasan penanaman, panen dan hingga pengujian mutu benih. Nah, sampai saat ini kami sudah dalam tahap proses pengujian mutu benih untuk sertifikasi benih. Seperti itu.
0: Baik, jadi bisa dikatakan juga di sini bahwa sebenarnya prosesnya ini panjang dan butuh ketelitian tinggi gitu ya, Mbak ya.
1: Iya. Iya, benar sekali ya, karena produksi benih ini berbeda dengan produksi jagung untuk konsumsi khususnya okay. ya. Jadi kita kemudian varietas harus kita jaga ya, kesehatan tanamannya ya. Kemudian waktu panen, kadar airnya dan penanganan pasca panen ini benar-benar harus kita perhatikan, karena kan kita itu kita panen sebagai calon benih ya nanti untuk menghasilkan benih yang bisa ditanam kembali, tidak seperti jagung untuk konsumsi. Begitu kita panen sudah kita jemur, kita keringkan, pas kapannya selesai baru kita bisa kita gunakan untuk pakan ternak dan lain-lain. Nah, ini karena kita untuk tujuannya untuk benih harus kita kawal dari awal, mulai dari pemilihan lokasinya ya, kemudian penanamannya sampai dengan proses sertifikasi benihnya.
0: Baik, jadi memang proses yang dilakukan pun panjang dan berbeda dengan mungkin treatment yang dilakukan untuk jagung konsumsi tadi ya Mbak ya.
1: Oke,
0: tadi sudah sempat disebutkan mengenai varietas Jakarin 1. Namun nanti kita akan bahas lebih lengkap ya Mbak mengenai varietas Jakarin 1 ini setelah jeda dulu mungkin ya Mbak ya. Nanti kami akan kembali lagi mendengar hanya di Suara Nusantara Pro Satu RRI Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pendengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Tapi beber ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Aduh, parah banget nih macetnya,
5: bro. Naik trotoar aja, biar lebih cepat.
4: Gas.
6: Abang-abang ini mau ngapain?
5: Mau lewat lah.
6: Abang gak tahu ini trotoar.
4: Terus?
6: Ya gak boleh lah.
5: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
6: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh, denger nih.
4: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
6: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
0: 97,6 FM
7: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Masih bersama Anda pendengar dalam Suara Nusantara Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih juga membahas mengenai perbenihan jagung, pendengar ya. Mungkin kita langsung lanjut lagi ya, Mbak ya. Halo.
9: Halo.
8: Oke. Ya. Tadi kan sudah disebutkan Mbak mengenai varietas Jacarin 1 ini ya. Nah, ini boleh deh dijelaskan kepada para pendengar kami mengenai kegiatan produksi benih Jacarin 1 ini seperti apa nih, Mbak?
9: Oh iya, baik, Mbak. Tadi kita sebutkan ya bahwa Jacarin 1 ini merupakan salah satu varietas jagung ya, komposit ya, yang kita kembangkan dalam kegiatan perbenihan. Nah, harapannya melalui kegiatan produksi benih ini kita ingin mendukung ketersediaan benih ya, sumber benih yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan jagung di daerah khususnya Kalimantan Timur. Nah, yang terpenting adalah bagi petani adalah menggunakan varietas yang sesuai ya dengan kebutuhan dan kondisi wilayah serta mendapatkan benih dari sumber yang jelas. Nah, harapannya dengan kita tadi ada pengembangan kegiatan varietas jagung, pengembangan jagung Jacarin 1 ini menjadi sumber referensi bagi petani ya, varietas yang bagus yang bisa dikembangkan, yang cocok dan bisa dikembangkan di wilayah Kalimantan Timur. Nah, karena tadi kita pilih jagung Jacarin 1 ini karena memang sudah kita coba beberapa kali kita tanam ya, dalam kegiatan perbenihan ini sesuai ya dengan kondisi agro ekosistem yang ada di Kalimantan Timur. Nah, tentunya ini diharapkan ya, paling tidak kita bisa mensupport ya, kita bisa mendukung ya ketersediaan benih yang ada di Kalimantan Timur, walaupun jumlahnya kita memang masih sedikit ya, Mbak ya. Kalau untuk kebutuhan di Kalimantan Timur sendiri mungkin masih sangat cukup besar, dan ini juga menjadi peluang ya, ke kegiatan ini untuk pengembangan di tingkat petani menjadi petani penangkar jagung gitu.
8: Baik. Nah, kalau berbicara mengenai produksi benih ya Mbak ya, apa saja sebenarnya tahapan penting yang perlu betul-betul diperhatikan seperti itu?
9: Nah, tentunya kita ada tahapan penting yang harus kita perhatikan ya dalam produksi benih. Di antaranya adalah pertama itu pemilihan lokasi dan persiapan lahan. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan ini, kita perlu untuk menentukan ya, memilih lokasi yang sesuai ya. Misalnya seperti lahannya cocok ya, subur, kemudian juga ketersediaan air cukup ya, itu salah satu hal yang fatal sekali kalau misalnya kita sumber airnya tidak ada. Nanti kalau di jagung tidak akan tumbuh dengan optimal kalau tidak ada sumber air ya tentunya ya. Nah, jadi kemudian juga yang kedua adalah penggunaan sumber benih yang sesuai. Nah, kita tadi memilih varietas Jakarin 1 ya, ini yang diharapkan nanti karena tadi ciri varietas ini adalah ya jagung tahan kekeringan ya, jadi sesuai dengan adaptif ya, cukup adaptif di wilayah Kalimantan Timur, oleh karena itu kita pilih. Nah, kemudian kita juga melakukan penanaman ya, penanaman sesuai dengan petunjuk teknis kita yang kita.
8: Suaranya terputus sepertinya ya Mbak Sumarmiati. Suaranya belum terdengar kembali di kami Mbak. Oke, kalau gitu kami akan beri jeda dulu ya pendengar. Setelah ini kami akan kembali lagi masih dalam Suara Nusantara. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro Satu RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.
10: Hehehe, lihat ibu itu, mau jatuh.
11: Wah, Ken, jebakan jalan berlubang tuh.
12: Ada.
10: Astagfirullahaladzim. Stop.
11: Eh, kenapa sih?
10: Stop dulu nak, bantuin ibu-ibu yang jatuh tuh.
11: Kamu ini cari kerjaan aja, kita loh mau cepat.
12: Aduh.
10: Kenapa, Bu?
12: Kena lubang, Mas. Jatuh.
10: Bu, tidak apa-apa.
12: Iya, Mas. Tidak apa-apa. Cuma barang-barang belanjaan saya berhamburan tuh. Mudahan motornya nggak apa.
10: Motornya sih sepertinya nggak apa-apa, Bu. Cuma ada sedikit yang lecet.
12: Iya, Mas. Terima kasih sudah bantu.
10: Sama-sama, Bu. Lain kali hati-hati ya, Bu. Soalnya jalanan di sini banyak yang berlubang, harus hati-hati dan jangan ngebut.
12: Iya, Mas.
11: Kamu ini cari kerjaan aja.
10: Bukan begitu, Bro. Masa ada orang kena musibah di depan mata kita, kita nggak bantu?
11: Iya, tapi kita juga kan mau cepat. Ini bakalan terlambat kita ini.
13: Membantu sesama yang sedang dalam musibah adalah kewajiban dan merupakan salah satu contoh sikap yang mencerminkan sila kedua pengamalan Pancasila.
14: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
7: Pro 1 RRI Samarinda.
8: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami kembali dalam Suara Nusantara dan sore hari ini masih bersama di tarannya dengan Mbak Sumarmiati SPMP, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan POPT BRMP Kalimantan Timur. Nah, tadi kita sempat terputus ya Mbak, membahas mengenai tahap-tahap yang penting gitu ya dalam proses produksi benih ini yang diperhatikan. Boleh. Tadi sampai mana ya, pada pertanaman benih ini tadi pengawasan penting ya, dan kenapa penting tuh Mbak?
9: Ya, karena ini ya Mbak, ada beberapa karakter dari yang kita tanam itu, mm-hmm. Ternyata ada karakter yang menyimpang. Nah, itu yang perlu kita hilangkan ya. Dan kemudian juga ada beberapa tanaman yang itu yang terkena penyakit ya, mm-hmm. itu juga harus kita hilangkan. Jadi supaya kita itu tanaman kita itu tidak tercampur, mm-hmm. tidak tercampur varietas lain juga, dan juga tanaman kita jadi tanaman sehat. Karena kita tidak tentu kita menyediakan tanaman benih itu yang sehat ya, bebas dari penyakit ya, tidak membawa penyakitnya. Kemudian juga kita lakukan ya pengendalian OPT ya, langsung mengganggu tanaman ya, dapat secara tepat ya, agar kesehatan tanaman mulai dari fase vegetatif sampai generatif sampai menghasilkan tongkol dan siap panen itu tetap terjaga. Nah, setelah tanaman mencapai umur panen ya, waktu panen harus tepat ya. Kemudian tongkol diproses dan dikeringkan sehingga mencapai kondisi yang sesuai untuk penyimpanan dan pengujian mutu.
8: Oke, berarti bisa dibilang tahap pasca panen ini juga sangat menentukan seperti itu ya Mbak ya?
9: Benar sekali Mbak ya, karena benih yang sudah dipanen tetap harus ditangani dengan baik ya. Pengaringan yang tidak tepat ya, kadar air terlalu tinggi itu kan menyebabkan benih akan cepat rusak. Nah, iya. Penyimpanan yang kurang baik atau penanganan yang tidak tepat dapat menurunkan mutu benih. Jadi harus serba teliti.
8: Iya, menarik ya. Jadi ternyata sampai kondisi si benih tersebut harus terus dijaga seperti itu ya.
9: Iya.
8: Lalu keunggulan dari kegiatan produksi benih ini bagi petani di Kalimantan Timur ini seperti apa Mbak?
9: Nah, yang paling penting adalah tadi kita mendukung ketersediaan benih. Nah, artinya kita mendekatkan ya sumber benih dengan kebutuhan petani ya. Jadi kita tidak kalau kita ada diproduksi secara di dalam ya, di dalam daerah kita ya, in situ kita bisa menghasilkan benih, berarti kan kita tidak ini ya, petani tidak susah untuk mencari benih dari luar gitu ya. Nah, adanya produksi benih di daerah, kita dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan benih dari luar daerah. Selain itu ya, produksi benih juga dapat mendorong ya berkembangnya ya petani penangkar benih dan sistem perbenihan jagung yang lebih mandiri di Kalimantan Timur.
8: Oke, jadi kalau berbicara mengenai manfaat yang bisa langsung dirasakan petani jika ketersediaan benih bermutu di Kalimantan Timur ini semakin baik nih, seperti apa Mbak?
9: Manfaatnya cukup banyak ya. Ya, itu petani kan tentunya akan lebih mudah untuk mendapatkan benih tadi ya. Kemudian petani memperoleh benih dengan sumber yang dan mutu yang lebih jelas ya. Jadi kita tahu dari penangkarnya yang ada di kita. Jadi kita lebih tertelusur gitu ya, lebih jelas dari mana asal usulnya benih itu. Kemudian yang ketiga adalah kita juga mendorong ya berkembangnya perbenihan lokal ya, dan dapat membuka peluang usaha bagi petani ya, dan penangkar dan juga kelompok tani gitu Mbak. Jadi harapannya itu ada petani kelompok penangkar ini berkembang ya, tidak hanya di beberapa satu atau dua tempat saja, tetapi juga yang ada di Kalimantan Timur ini bisa memenuhi ya ketersediaan benih. Jadi kita tidak susah-susah untuk impor dari luar ya.
8: Betul.
9: Daerah ya.
8: Jadi di sini ada aspek kemandirian benih juga ya Mbak ya.
9: Iya, betul sekali. Karena ini menjadi salah satu penting ya Mbak dalam pertanian ya. Semakin kuat sistem perbenihan di daerah, tentunya semakin siap pula kita menghadapi peningkatan kebutuhan tanah.
8: Nah, kalau berbicara mengenai peran petani sendiri ini seperti apa Mbak? Apakah petani-petani ini bisa ikut menjadi bagian gitu ya dari sistem perbenihan ini atau bagaimana?
9: Sangat bisa ya Mbak.
8: Oke, oke.
9: Okay. Kita juga dapat berperan ya menjadi kelompok tani ya atau sebagai penangkar benih ya. Apabila memenuhi persyaratan dan mendapatkan pendampingan yang sesuai. Jadi harapannya melalui kegiatan perbenihan ini kita tidak hanya memproduksi benih juga Mbak, tapi kita juga mendampingi dari proses awal sampai akhir ya kegiatan produksi benih ini, sehingga petani itu nanti bisa mandiri tanpa kita dampingi lagi ya, tanpa kita kalau misalnya tidak ada lagi kegiatan kita ya, jadi mereka sudah mandiri, sudah bisa menjadi penakar yang tentunya bisa produksi benih sendiri.
8: Wow, ini menarik ini Mbak, karena ternyata perbenihan jagung ini bisa jadi peluang ekonomi baru gitu ya untuk petani.
9: Ya, betul sekali ya. Ini menjadi salah satu usaha ya, bisnis ya. Jika dikelola dengan baik ya, produksi benih dapat memberikan nilai tambah yang memperkuat dan juga memperkuat kelembagaan petani khususnya ya di Kalimantan Timur ini. Nah, jadi selain tadi juga menjadi peluang usaha, karena kan harga untuk benih ini kan lebih mahal dibandingkan untuk harga konsumsi ya,
8: ya jagungnya konsumsi. Gitu ya,
9: ini, ya jadi dan juga wilayah Kalimantan ini ternyata masih cukup masih potensinya masih cukup besar ya, jadi petani penangkarnya belum terlalu banyak juga Mbak, jadi ini menjadi salah satu peluang ya.
8: Oke, nah selain menghasilkan benih ya Mbak, pendampingan apa saja yang diberikan kepada petani? Apa ada pendampingan lainnya gitu?
9: Iya, jadi pendampingan yang kita laksanakan ya, tentunya ini tidak hanya untuk memperoleh benih saja ya Mbak.
8: Betul,
9: ya.
8: Betul.
9: Untuk produksi benih saja kita menghasilkan benih, tetapi juga petani kita harapkan dengan mengikuti kegiatan kita itu bisa memahami teknologi budidaya yang tepat ya, mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemupukan, ya, pengendalian OPT, hingga panen dan penanganan pasca panen. Dengan demikian benih yang kita gunakan itu dapat memberikan hasil sesuai potensi varietasnya gitu kan. Jadi ini memang benar-benar kita tidak hanya produksi saja, tapi kita juga mendorong ya petani itu menerapkan teknologi budidaya yang baik.
8: Supaya bisa dibudidayakan tadi ya Mbak ya?
9: Iya.
8: Lalu kegiatan perbenihan ini kan bukan hanya soal menghasilkan benih gitu ya, tapi ada juga proses membangun sistem perbenihan di daerah ya.
9: Iya. Nah, benar sekali ya. Harapannya kan kita membentuk sistem ya perbenihan jagung yang berkelanjutan ya. Pemerintah daerah, BRMP ya, penangkar, kelompok tani, penyuluh dan pelaku usaha dapat saling bersinergi gitu ya. Dengan begitu ya, ketika kebutuhan benih meningkat, kita sudah memiliki sumber benih dan pelaku perbenihan yang siap memenuhi kebutuhan tersebut.
8: Ya. Nah, kalau berbicara tadi kan sudah dijelaskan panjang dan lebar juga mengenai perbenihan jagung ini, apa yang harus diperhatikan, apa yang harus disiapkan gitu ya. Lalu mungkin berbicara mengenai harapan, harapan Mbak Sumarmiati untuk pengembangan perbenihan jagung di Kalimantan Timur ke depannya ini seperti apa Mbak?
9: Berharap ya produksi dan penggunaan benih jagung yang bermutu ya ini terus meningkat ya. Juga penangkar lokal ya juga semakin berkembang ya, semakin banyak sehingga mampu menyediakan benih secara berkelanjutan. Artinya bahwa kegiatan ini, ketika kegiatan kita ini sudah selesai di tahun-tahun selanjutnya itu petani sudah tadi sudah sampaikan bisa mandiri gitu ya, bisa mandiri, bisa menjadi penangkar yang bisa menyediakan benih dalam setiap saat gitu ya.
8: Yeah, yeah.
9: Pada akhirnya kan ketersediaan benih yang cukup dan bermutu akan mendukung peningkatan luas tanam gitu ya, aktivitas ya dan pendapatan petani. Nah kami berharap sistem perbenihan jagung ini semakin kuat ya, produksi benih lokal juga semakin berkembang.
8: Betul.
9: Ya semakin banyak, kapasitasnya juga meningkat ya. Serta petani ini memahami pentingnya menggunakan benih yang bermutu. Nah, tentunya semuanya itu perlu sinergi yang perlu kolaborasi antara stakeholder di daerah, baik pemerintah, dinas pertanian, penyuluh, penangkar, poktan ya, kelompok tani, pelaku usaha yang ada di Kalimantan Timur khususnya. Nah, karena kita itu tidak bisa melakukannya sendiri ya, jadi harus saling bergerak bersama, berkolaborasi.
8: Jadi kuncinya adalah kolaborasi itu tadi ya Mbak ya.
9: Iya. Benar sekali Mbak.
8: Jadi bisa disimpulkan ternyata benih ini merupakan awal dari keberhasilan budidaya jagung. Jadi ketersediaan benih bermutu ini khususnya di daerah jadi salah satu fondasi yang penting gitu ya Mbak ya, untuk bisa meningkatkan produksi jagung di Kalimantan Timur. Dan mendengar ketersediaan benih yang cukup bermutu dan juga sesuai dengan kebutuhan petani jadi bagian yang penting gitu ya untuk mendukung pengembangan jagung di Kalimantan Timur. Dan melalui penguatan produksi benih lokal ini tadi, pengembangan penangkar serta pendampingan teknologi, diharapkan kebutuhan benih jagung di daerah ini juga bisa semakin terpenuhi seperti itu ya Mbak ya.
9: Iya benar sekali Mbak, dan kami juga menambahkan informasi saat ini kami BRMP Kaltim ya dari kegiatan perbenihan jagung ini kita ini ya ada kegiatan untuk penyediaan benih ya, jadi mungkin Bapak Ibu petani atau yang ingin menanam jagung gitu ya bisa mengakses benih jagung yang ada di BRNT Kalimantan Timur, varietasnya jagung Jakarin 1. Nah,
8: okay,
9: saat ini kami masih dalam proses sertifikasi ya, nanti mungkin sekitar pertengahan September baru kita launching benihnya. Nah, jadi bisa Bapak Ibu ya, dari semua pendengar yang mungkin bisa bisa mengakses ya, bisa menghubungi kami BRNT Kalimantan. Demikian Mbak.
8: Oke, jadi memang ada angin segar ya, karena memang benihnya sudah ada juga di BRMP, jadi tinggal tunggu tanggal launchingnya berarti ya Mbak ya?
9: Iya.
8: Baiklah, terima kasih banyak Mbak Sumarmiati, SPMP, pengendali organisasi pengganggu tumbuhan POPT BRMP Kaltim, yang sore hari ini menjadi narasumber untuk Suara Nusantara dan berbagi informasi serta wawasannya kepada pendengar kami semua dimanapun Anda berada ya. Terima kasih ya Mbak ya.
9: Sama-sama Mbak Dita.
8: Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan sajian Suara Nusantara sampai dengan sekarang, dan tetap bersama kami di Purwosa RRI, kanal informasi dan inspirasi, karena Dita Rani akan kembali lagi bersama dengan Anda.
15: Bapak? Bapak?
16: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Kalah lagi.
15: Bapak kok main judi lagi?
16: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
15: Ah, alasan.
16: Hus, kok diam sudah? Macet, terus masak.
15: Sudah.
16: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Macet, kenapa batu di atas meja semua ini?
15: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
17: Berhentilah bermain judi online. Jagalah

0: amatnya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
2: Nggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
1: Iya, maafin aku ya. Lain kali nggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Anda, kota tertua di Indonesia. Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau p adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi akan kami sampaikan lintas Banjar Nusantara ya, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Edisi hari ini Kamis tanggal 26 Agustus 2026. Tentunya kami hadir lagi dalam siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, di mana sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Setiar Seno, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda ada rekan saya Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Seno.
0: Iya, apa kabar Samarinda?
1: Kabar kami alhamdulillah kabar baik. Kami alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini terpantau masih panas, ada sempat berangin, tapi hawanya masih panas, Seno.
0: Iya, masih seperti kemarin-kemarin aja ya.
1: Betul.
0: Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Informasi dari Samarinda terkait kepolisian daerah Kalimantan Timur yang menetapkan tiga tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kutai Kartanegara dan juga Berau, Seno.
0: Baik, silakan Dita untuk informasi selengkapnya.
2: Terima kasih.
1: Ya, pendengar, kepolisian daerah Kalimantan Timur menetapkan tiga tersangka pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kartanegara dan juga di Berau. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Timur menetapkan tiga tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kutai Kartanegara dan Berau. Hingga akhir Agustus 2026, Polda Kaltim menerima 8 laporan karhutla. Para pelaku sengaja membakar lahan untuk memangkas biaya operasional. Saat ini pihak kepolisian terus melakukan perkembangan. Hal ini dijelaskan oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro.
4: Berdasarkan identifikasi pengangkutan, kami juga melakukan penegakan hukum. Karena ini adalah salah satu bentuk efek jeran kita kepada masyarakat, kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Sehingga saya juga dapat sebagainya minta tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada lagi pembakaran yang digunakan untuk membuka lahan. Ya, saat ini tersangka mungkin atau 8 laporan polisi yang sudah ada. Tersangka mungkin nanti saya pastikan dulu yang pasti ada 8 laporan polisi. Ya. Masih belum. Nanti tapi kan kita lihat apakah memang ada keterkaitan dan pertanggungjawaban pidana yang datang oleh korporasi.
3: Dua tersangka ditangkap Polresta Kutai Kartanegara di Kecamatan Lokulu. Satu tersangka berinisial PS ditangkap Polres Berau karena membakar lahan seluas 12 hektar di Pulau Derawan. Polisi tidak berhenti pada pelaku perorangan. Aparat kini mendalami potensi keterlibatan korporasi di balik kebakaran ini. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani.

0: melaporkan.
1: Ya demikian informasi, dari Samarinda untuk sore kembali kepada Anda, Seno.
0: Baik, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, dari Tarakan ada rekan saya Regita Bayu. Halo, selamat sore, Bayu.
1: Selamat sore, Seno.
0: Iya, bagaimana kabarnya Tarakan?
1: Alhamdulillah Tarakan pada kondisi yang baik. Dan juga untuk cuaca tidak begitu panas dan tidak juga mendung.
0: Tidak juga mendung, galau-galau begitu ya. Baik, Bayu, ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai PT Pelni fasilitasi pengiriman bantuan logistik korban gempa NTT. Seno.
0: Baik, silakan Bayu untuk informasi selengkapnya.
1: Baik. Terima kasih. Pendengar dan juga pemirsa. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni cabang Tarakan membuka layanan pengiriman gratis bantuan logistik untuk korban gempa bumi 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Muhammad Rajabsah.
2: Kami dari Pelni membuka kesempatan bagi lembaga, organisasi, ya, ataupun instansi yang ada di Kota Tarakan yang mungkin bersedia untuk mengirimkan membutuhkan transportasi atas pengiriman barang bantuan. Kami dari siapa?
3: Sebagai wujud kepedulian sosial terhadap korban gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, PT Pelayaran Nasional Indonesia, PT Pelni Cabang Tarakan, membuka layanan pengiriman gratis bantuan logistik. Layanan ini ditujukan bagi lembaga, organisasi, instansi hingga perorangan di Kalimantan Utara yang ingin menyalurkan bantuan. Kepala PT Pelni Cabang Tarakan, Ferdi Roni Maseni, mengatakan pihaknya siap memfasilitasi pengangkutan barang bantuan menggunakan kapal yang menuju Nusa Tenggara Timur. Ferdi menjelaskan, barang bantuan yang dikirim harus dalam kondisi baik, sudah dikemas rapi, dan memiliki masa berlaku yang masih panjang, tidak ada batasan jumlah atau berat kiriman.
2: Kami dari Jakarta membuka kesempatan bagi lembaga, organisasi, ya, ataupun instansi yang ada di Kota Tarakan yang mungkin bersedia untuk mengirimkan membutuhkan transportasi atas pengiriman barang bantuan. Kami siap untuk mengirim barang-barang tersebut dengan persyaratan yang seperti yang sudah kami sampaikan. Tapi dengan catatan ada dilengkapi ya dengan persyaratan yang sudah kami sampaikan ya. Ada surat pengiriman keterangan mewakili lembaga, organisasi ya, ataupun instansi.
3: Pengumpulan bantuan sendiri sudah dibuka sejak 16 Agustus 2026 dan belum ditentukan batas akhirnya. Barang yang sudah memenuhi kuota pemuatan akan segera dikirim menggunakan KM Lambelu dan KM Bukit Siguntang. Setibanya di NTT, bantuan akan diserahkan oleh tim cabang Pelni setempat kepada BPBD dan posko penyaluran yang telah disiapkan. Ferdi mengimbau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan agar memperhatikan jenis barang, terutama kemasan atau cairan seperti minyak goreng, agar tidak rusak saat pengiriman. Meski sudah dibuka, namun hingga saat ini, Pelni Tarakan belum menerima penyaluran bantuan untuk NTT. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Pakuntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju RRI Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Nunukan ada rekan saya Tiara. Halo, selamat sore Tiara.
1: Halo, halo, selamat sore Zeno.
0: Iya, bagaimana kabarnya Tiara dan juga rekan-rekan di Nunukan?
1: Alhamdulillah, kabar di Nunukan baik aja dan cuaca alhamdulillah banget tadi pagi itu hujan cukup lama.
0: Alhamdulillah, walaupun di sini nggak kebagian, senang mendengarnya ya. Tiara.
1: Semoga di Samarinda segera turun hujan juga.
0: Iya, Palangkaraya lebih tepatnya ya.
1: Oh iya, Palangkaraya.
0: Baik, Tiara, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini?
1: Baik, Zeno, informasi hari ini terkait pengecekan penggunaan subsidi ke tingkat petani.
0: Baik, Tiara, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Zeno, pemirsa dan pendengar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nunukan melaksanakan pengecekan subsidi ke tingkat petani. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter dari Tareri.
2: Kepala Bidang Penyuluh Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Widodo, mengatakan pihaknya telah melaksanakan verifikasi dan validasi mengenai pupuk bersubsidi, seperti melakukan pengecekan pencocokan antara data realisasi penebusan dengan data di tingkat petani. Apakah itu sudah sesuai syarat dokumen dan penggunaannya, yaitu 10 komoditas diantaranya padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian tebu, kakao, dan ubi kayu.
3: 10 komoditas itu, jadi tim kami turun setiap bulan itu ke pengecer resmi atau PPTS istilahnya sekarang, mengecek dokumen penebusan itu, misalkan syaratnya harus melampirkan KTP, ada foto orangnya, kemudian tanda tangannya cocok tidak lah. Ketika itu sudah semuanya sesuai, baru dibuat berita acara, itu di tingkat PPTS, kemudian di tingkat petani melakukan checking juga, apakah benar.
2: Ia juga menyebut, selain melakukan pengecekan, pihaknya melaksanakan pembinaan bagaimana meningkatkan kapasitas petani, seperti merubah perilaku petani agar mereka memahami bagaimana penggunaan pupuk termasuk jenisnya, jumlahnya untuk jenis tanaman tertentu, dan lain sebagainya.
3: Nah, tujuannya kalau kita checking ke data di PPTS dan di petani itu, salah satunya adalah memastikan bahwa pupuk yang disalurkan itu tepat sasaran. Jadi kalau dalam prinsip penyaluran pupuk bersubsidi ada 7 tepat, katanya. 1 tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tempat waktu, dan tempat kemudian penerima. Selain seperti itu.
2: Adapun pupuk subsidi ini bisa didapatkan oleh petani di seluruh kecamatan. Namun alokasi tahun 2026 diperuntukkan di Pulau Nunukan, Pulau Subatik, dan Kecamatan Simanggaris. Sementara untuk wilayah 4 direncanakan tahun depan, baru mendapatkannya dengan menggunakan anggaran APBN. Delita Riri melaporkan.
1: Biarkan senodian informasi RRI Nunukan selanjutnya
0: akan
1: dikembalikan ke RRI
0: Palangkaraya. Ya, terima kasih Tiara dari RRI Nunukan. Baik, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda untuk menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin ada rekan saya Mada. Selamat sore Mada.
1: Selamat sore. Apa kabar? Mas
0: Zeno. Alhamdulillah Mada masih serak-serak aja suaranya ya, mau cuaca apapun masih seperti itu ya.
1: Ini karena beneran asap ya.
0: Kita memang 11-12 tidak bisa terpisahkan.
1: Betul sekali ya. Oke. Cuaca di sana panas banget, di sini panas.
0: Iya, kurang lebih sama kalau di sini. Tapi di sana kalau tidak salah makin banyak asapnya kalau saya tidak salah dengar. Benar ya?
1: Hari kemarin sampai pagi tadi.
0: Ya. Kalau hari ini?
1: Iya sudah. Kalau siang sore udah mulai ini ya. Berkurang tapi pagi tadi yang masih agak tebal.
0: Baik, semoga sehat semua di sana. Mada.
1: Amin.
0: Baik, Mada, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Terkait dengan penurunan signifikan dari distribusi air bersih yang berpotensi terhenti di sejumlah wilayah layanan POM Banjarmasin.
0: Baik, Mada, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa, distribusi air bersih mengalami penurunan signifikan dan berpotensi terhenti di sejumlah wilayah layanan POM Banjarmasin. Kondisi ini disebabkan berhentinya intake sungai Bilu yang disebabkan intrusi air laut yang kian parah akibat kemarau. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Proses pengolahan distribusi air ke pengolahan air di IPA 1 kita kurangi.
3: Intrusi air laut ke Sungai Bilu semakin parah seiring berlangsungnya musim kemarau panjang. Kondisi tersebut menyebabkan kandungan garam pada air baku tetap berada pada tingkat sangat tinggi. Kadar garam air baku di intake Sungai Bilu terpantau stabil tinggi di atas 1000 ppm dan membuat air baku tidak memungkinkan untuk diolah dan didistribusikan kepada pelanggan. Sehingga pemerintah masih menghentikan produksi dari intake Sungai Bilu karena tingginya kandungan garam pada air baku. Dampaknya debit distribusi air mengalami penurunan signifikan dan berpotensi menyebabkan aliran air terhenti di sejumlah wilayah, bahkan berpotensi mati total di seluruh wilayah layanan POM Banjarmasin.
4: Direktur Utama POM Banjarmasin Zulbadi mengatakan,
3: keputusan penghentian produksi merupakan langkah yang harus dilakukan untuk menjaga kualitas air yang diterima pelanggan. Ia memastikan seluruh jajaran POM Banjarmasin terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga pelayanan dan mempercepat pemulihan.
2: Proses pengolahan distribusi air ke pengolahan air di IPA 1 kita kurangi pompanya, cuma jalan satu pompa dan kita lakukan mix air baku dari Sungai Bilu dan IPA 1 untuk bisa menetralisir kadar garam yang cukup tinggi agar memenuhi batas maksimal yang ditetapkan dalam Permenkes. Kondisi sungai pada saat ini menuju surut, bisa terlihat kalau menuju surut, dan kadar garam mulai melebihi di atas 1000 itu mulai pada saat jam 3 pagi.
3: Berkurangnya tekanan air leding mulai dirasakan warga Banjarmasin. Rian, warga Teluk Tiram menyampaikan tekanan air leding pada siang hari mengalami penurunan dari biasanya. Kondisi ini seringkali ia rasakan setiap tahun, terutama saat kemarau melanda. Akibatnya ia pun menyediakan penampungan untuk antisipasi jika distribusi air bersih dihentikan.
5: Saya di kawasan Purnamasari itu kadang kalau siang itu agak sekecil jalannya, cuman kalau malam itu sudah mulai deras gitu lah. Jadi biasanya malam aja nunggu untuk jaringan airnya bisa lancar.
3: POM Banjarmasin juga mengimbau pelanggan untuk menghemat dan menggunakan air secara bijak selama kondisi darurat berlangsung. Mengingat penurunan debit produksi dapat berdampak terhadap kontinuitas aliran air di wilayah layanan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Bang Seno di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Mada dari RRI Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami sampaikan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutlah menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur, mewajibkan seluruh instansi untuk menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dan memadamkan api di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
1: Menembak asap api-api itu tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
2: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
3: Kita melihat penjabaran di masing-masing kabupaten. Saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
2: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu Bupati Haliki Nur menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
1: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
2: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar rencananya masih bersama Anda dalam majalah udara Kentongan edisi hari ini 26 Agustus 2026. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan konservasi cagar alam Muara Kaman Sedulang, Desa Liang Buaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. BKSDA Kaltim bersama dengan tim gabungan bergerak cepat setelah menemukan titik api yang membakar vegetasi semak belukar dan rumpun bambu pada minggu lalu. Pemadaman melibatkan Manggala Agni, personel TNI, serta masyarakat mitra Polhut dengan menggunakan peralatan mekanis di lokasi kejadian. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah meluasnya kebakaran dan melindungi keanekaragaman hayati di kawasan konservasi. Berkat sinergi tim gabungan, kebakaran yang menghanguskan sekitar 1 hektar lahan berhasil dipadamkan sepenuhnya. Proses pemadaman berlangsung di bawah terik matahari mulai dari pukul 13.59 waktu Indonesia Tengah hingga 17 sampai dengan 17.10 waktu Indonesia Tengah.

0: nih Pak Tayan. Lahannya sudah selesai ditebas ya?
1: Pak PPL. Iya Pak, ini sudah siap dibakar.
0: Nah, sebelum dibakar, sebaiknya dibuat sikat dulu Pak Tayan. Jadi apinya nanti tidak merambat kemana-mana ketika dibakar.
1: Sekat seperti apa maksudnya Pak PPL? Selama ini habis ditebas, kering, langsung dibakar aja.
0: Ya maksudnya pembatas saja Pak, agar apinya tidak merambat ke hutan sebelah itu. Kalau merambat bisa kemana-mana tuh apinya Pak. Dan kita juga kan yang repot memadamkan.
1: Gitu ya Pak. Berarti harus kerja keras lagi nih Pak, membuat batas keliling.
0: Iya Pak. Ya meskipun kita mengelola lahan pindah, tetapi kita harus tetap menjaga lahan dan hutan agar bebas dari kebakaran. Capek dikit kan gak apa-apa Pak Tayan.
2: Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi karena kelalaian. Cegah kebakaran hutan dan lahan melalui pengelolaan lahan pertanian yang benar dan tepat.
3: Masih bersama Anda pendengar dalam sajian Majalah Udara edisi hari ini pendengar. Dan berlanjut, kepolisian daerah Kalimantan Timur mengirimkan 190 personel brigade mobil atau BRIMOB untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat. Pengerahan pasukan di bawah kendali operasi atau BKO tersebut dilakukan di dalam rangka operasi Amanusa 2 2026. Kapolda Kaltim Inspektur Jenderal Polisi Endar Priantoro mengatakan tambahan personil diminta diperlukan, maksud kami, untuk memperkuat respon terhadap meningkatnya titik panas di Kalimantan Barat. Kondisi karhutla disebut meluas dengan cepat akibat vegetasi kering yang dipicu cuaca panas dan juga angin kencang. Pasukan BRIMOB Polda Kaltim dipimpin Komisaris Besar Polisi Iwan Hidayat selaku Komandan Detasemen Penugasan. Kapolda meminta seluruh personil untuk mematuhi prosedur, menjaga disiplin, mengutamakan keselamatan, dan juga menjalankan setiap tindakan sesuai dengan garis komando. Dalam penanganan karhutla, personil BRIMOB akan berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Barat, TNI Manggala Agni, BPBD, relawan, dan masyarakat. Koordinasi lintas instansi tersebut menjadi kunci untuk mempercepat dan meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di lapangan. Pendengar, demikian Majalah Udara Kentongan untuk edisi hari ini 26 Agustus 2026. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Pernah nggak sih kalian mengalami jalanan yang penuh genangan air setelah hujan deras? Susah lewat, banjir di mana-mana. Bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, itu karena drainase jalan yang buruk atau tersumbat. Padahal, drainase jalan itu penting banget. Fungsinya bukan cuma untuk mengalirkan air hujan, tapi juga untuk mencegah banjir dan membuat jalan lebih aman. Coba bayangkan, kalau semua drainase berfungsi dengan baik. Hujan turun deras, tapi jalan tetap kering dan nyaman dilalui. Enak kan? Masalahnya, banyak dari kita yang sering lupa. Sampah dibuang sembarangan, masuk ke selokan, akhirnya menyumbat drainase. Terus, kalau banjir, baru deh panik. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Ayo, mulai sekarang kita jaga kebersihan drainase. Jangan buang sampah sembarangan dan laporkan kalau ada drainase yang tersumbat. Drainase yang bersih, jalan bebas banjir, dan kita semua jadi lebih aman. Jalan yang bebas genangan itu tanggung jawab kita bersama.

0: pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Faktanya pendengar, klaim video tsunami usai gempa bumi di NTT tersebut adalah hoax. Dilansir melalui Tempo, peristiwa dalam video tersebut bukan gelombang tsunami di NTT melainkan dampak angin topan Super Fung Fong di Provinsi Aurora, Filipina, di mana video tersebut telah beredar di internet sejak tahun 2025. Ada dua akun Facebook yang telah mengunggah video yang identik pada 9 November 2025 dan kedua akun tersebut melaporkan gelombang tinggi terpicu topan Uwan atau topan Fung Wong yang menerjang pesisir di Nalungan, Provinsi Aurora, Filipina. Dan video yang sama dari peristiwa tersebut juga disiarkan oleh akun Instagram TVRI Nasional. Sehingga informasi yang beredar bahwa gelombang tersebut diklaim sebagai tsunami yang terjadi usai gempa di Nusa Tenggara Timur adalah informasi hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kami hadirkan untuk Anda pengajian Quran Surah Al-Quran ayat Ali Imran ayat 144 maksud kami, sampai dengan 146 bersama dengan Zarkasi dan juga dengan penerjemah Alimatul Qumariah.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

0: Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

Barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran daripada berzikir dan memohon kepadaku, maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku, dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: FM
2: Pro 1 RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi RRI Samarinda Pro 1.

0: Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan sembelihlah. Quran Surah Al-Kausar ayat 2.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Soeharyanto, setibanya di NTT pada Rabu 26 Agustus 2026. Dan di mana Soeharyanto mengusulkan setiap kabupaten atau kota memiliki gudang logistik bencana dengan persediaan yang siap digunakan. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah bisa memberikan bantuan awal sebelum bantuan dari pemerintah pusat tiba. Dan Soeharyanto juga menjelaskan keterbatasan stok logistik di daerah jadi salah satu kendala ketika bencana terjadi. Pemerintah daerah perlu memiliki persediaan logistik dasar yang dapat langsung disalurkan ketika bencana terjadi. Dan bantuan tersebut tidak harus dalam jumlah yang besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan awal masyarakat, ya pendengar. Dan Soeharyanto juga mengatakan bahwa pihaknya tetap berupaya tiba di lokasi bencana dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam, namun proses distribusi bantuan logistik tentunya membutuhkan waktu sehingga bantuan tidak selalu dapat langsung diterima oleh masyarakat. Dan kondisi tersebut dapat menimbulkan keluhan dari masyarakat yang belum menerima bantuan. Dan pendengar, itulah yang melatar belakangi akhirnya Soeharyanto mengusulkan untuk dibuatkan gudang logistik di setiap kabupaten ataupun kota, pendengar. Dan usulan tersebut dapat respon positif dari Presiden Prabowo. Lalu Kepala Negara kemudian meminta agar konsep tersebut dihitung secara nasional sebagai bentuk tindak lanjut dari bencana yang sedang terjadi saat ini, pendengar, ya. Dan informasi ini kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia sama Rinda. Pendengar, ada perbedaan antara susu pasteurisasi dan juga UHT. Perbedaan terletak pada proses dan ini juga akan berdampak pada daya simpannya, pendengar ya. Jadi susu walaupun jadi salah satu sumber protein, kalsium, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, namun di pasaran, pendengar, susu ini tersedia dalam berbagai jenis, termasuk juga jenis susu pasteurisasi dan juga susu UHT yang punya sejumlah perbedaan. Nah, dilansir dari Halodoc, pendengar, perbedaan utama dari susu pasteurisasi dan UHT ini terletak pada metode pengolahan dan lama penyimpanannya. Di mana kedua jenis susu ini tetap mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Perbedaannya, kalau susu pasteurisasi, pendengar, ini adalah susu yang dipanaskan pada suhu tertentu dalam waktu singkat untuk mengurangi mikroorganisme berbahayanya. Jadi ada metode high temperature short time atau HTST yang umumnya menggunakan suhu sekitar 72 derajat Celcius selama 15 detik. Dan proses pasteurisasi ini bisa dilakukan pada suhu 72 hingga 85 derajat Celcius selama 10 sampai dengan 15 detik. Di mana pemanasan tersebut bertujuan untuk mengurangi bakteri berbahaya sekaligus mempertahankan karakteristik alami dari susu. Nah, kalau UHT ini diproses menggunakan suhu yang sangat tinggi dalam waktu yang jauh lebih singkat, di mana umumnya dipanaskan sekitar 135 hingga 150 derajat Celcius selama 2 hingga 5 detik saja. Dan proses tersebut membuat jumlah mikroorganisme dalam susu jadi sangat rendah sebelum produk dikemas. Karenanya, susu UHT ini bisa disimpan pada suhu ruang sebelum kemasannya dibuka dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, sementara itu, pendengar, susu pasteurisasi ini memiliki masa simpan yang lebih pendek sehingga perlu penyimpanan dalam lemari pendingin ataupun kulkas ya. Dan susu pasteurisasi ini biasanya bertahan beberapa hari saja hingga maksimal 1 minggu ketika disimpan dengan benar. Dan karakteristik rasa dan teksturnya pun juga berbeda ya. Jadi setelah melalui proses pemanasan, susu UHT ini bisa mengalami perubahan rasa dan tekstur karena penggunaan suhu pemanasan yang sangat tinggi. Meskipun begitu, kandungan nutrisi dari keduanya, susu UHT maupun pasteurisasi ini secara umum tidak berbeda jauh ya, pendengar. Walaupun ada beberapa vitamin yang sensitif terhadap panas seperti vitamin C dan B12, ini akan berkurang saat proses UHT, namun tidak mengurangi kandungan nutrisi yang bisa diserap oleh tubuh gitu ya. Jadi dari segi kepraktisan, susu UHT ini lebih mudah disimpan, namun lebih susu pasteurisasi ini lebih tinggi gitu ya nutrisinya, pendengar, walaupun sebenarnya tidak terlalu signifikan. Dan informasi ini kami kutip melalui laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan saya di Tarannya dengan Anda. Pendengar telah temani sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan akan bergantian dengan rekan Syarfi Ramali untuk temani Anda dalam rangkaian Samarinda Malam. Pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: 1. Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menggelar pertemuan koordinasi kesiapsiagaan menghadapi penyakit sensitif iklim dan potensi krisis kesehatan pada hari Rabu, hari ini 26 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Timur memaparkan pentingnya mitigasi gempa bumi sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis kesehatan. Pelaksana harian Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kaltim, Tresna Rosano, mengatakan gempa

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Pendengar, bersama Fira Malia yang akan temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda malam hari ini, hari Rabu ya, 26 Agustus 2026, hingga nanti kita akan merapat pukul 12 malam. Tentunya pendengar, kami akan hadirkan kepada Anda wawasan dan juga informasi ringan untuk awali malam Anda. Dan nantikan juga nanti tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan informasi dan juga berita dari seluruh Indonesia ya, dalam sajian Warta Berita Sentral. Dan tentunya pendengar, kami juga akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta dalam Ruang Rindu Nasional pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Jadi pendengar, tetap bersama kami pada rangkaian Samarinda malam hari ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: apakah benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut,

1 RRI Samarinda, usia 30 tahun untuk wanita sering dianggap sebagai titik ya ketika mereka mulai harus lebih memperhatikan perubahan tubuh. Namun pendengar, tahukah Anda bahwa memasuki usia tersebut bukan berarti aktivitas fisik harus dibatasi? Sebaliknya, latihan kekuatan seperti angkat beban dapat menjadi salah satu cara untuk mempertahankan kekuatan otot dan kebugaran seiring bertambahnya usia. Bukti ilmiah terbaru yang dipublikasikan oleh PubMed menunjukkan latihan resistansi memberikan manfaat bagi perempuan dalam berbagai kelompok usia, di mana meta-analisis yang terbit pada 2026 dan mencakup penelitian terhadap perempuan sehat berusia 18 tahun ke atas menemukan bahwa latihan resistensi berkaitan dengan peningkatan kekuatan otot dan perbaikan komposisi tubuh. Penelitian tersebut juga menganalisis pengaruh usia, status menopause, frekuensi, dan juga durasi latihan. Artinya pendengar, angkat beban ini bukan semata-mata latihan untuk membentuk tubuh atau mengejar penampilan tertentu ya. Dimana bagi perempuan yang memasuki usia dewasa, latihan kekuatan dapat menjadi bagian dari upaya mempertahankan kemampuan tubuh untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun tentunya manfaat tersebut tidak berarti perempuan usia 30 tahun harus langsung mengangkat beban yang berat, di mana intensitas latihan perlu disesuaikan dengan kemampuan dan pengalaman masing-masing. Untuk informasi kesehatan lainnya, pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung. Lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepada

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 FM.

Masih bersama Anda Pro 1 RRI Samarinda dalam rangkaian Samarinda malam hari ini, dan tentunya masih berbagi wawasan untuk Anda, di mana pendengar, kalsium menjadi salah satu mineral yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan gigi. Selama ini pendengar, susu dikenal sebagai sumber kalsium, namun kebutuhan tersebut juga dapat dipenuhi melalui berbagai makanan yang mudah ditemukan sehari-hari. Sejumlah makanan dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan asupan kalsium tanpa mengandalkan susu, di mana terdapat ikan sarden yang termasuk salah satu makanan yang mengandung kalsium. Kandungan tersebut terutama terdapat pada sarden yang dikonsumsi bersama tulangnya, sehingga makanan ini dapat menjadi pilihan ya untuk menambah asupan kalsium Anda. Selain ikan, pendengar, terdapat juga tahu dan kedelai yang dapat menjadi sumber kalsium dari kelompok makanan nabati, di mana kedua bahan makanan tersebut cukup mudah ya diolah menjadi berbagai menu sehingga dapat dikonsumsi secara rutin sebagai bagian dari pola makan yang beragam. Sayuran hijau seperti kale dan juga brokoli juga dapat membantu memenuhi kebutuhan kalsium tubuh Anda. Kedua jenis sayuran tersebut bisa diolah menjadi berbagai hidangan seperti tumisan hingga campuran dalam makanan lainnya. Untuk informasi dan juga tips lainnya, pendengar, dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

RRI Samarinda dalam Esensi Buku. Buku Berani Tidak Disukai menawarkan pandangan yang mendalam tentang kebahagiaan, keberanian, dan kebebasan melalui lensa filsafat, psikoterapi, Adlerian. Dalam buku ini, penulis Ichiro Kishimi dan Purita Kekoga menjelaskan konsep-konsep tersebut melalui dialog antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Konsep buku ini menekankan pentingnya merdeka dari penilaian orang lain. Bahwa kebanyakan orang terjebak dalam upaya untuk memenuhi harapan orang lain, sehingga kehilangan diri mereka sendiri dalam prosesnya. Dengan berani tidak disukai, seseorang bisa membebaskan diri dari tekanan konstan untuk menyenangkan orang lain, sehingga memungkinkan mereka untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan mereka sendiri. Konsep lainnya yang disoroti adalah tanggung jawab penuh terhadap kehidupan dan pilihan yang dibuat. Buku ini akan mendorong kita untuk tidak menjadikan diri kita sebagai korban keadaan atau orang lain. Sebaliknya, dengan mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan kita, seseorang bisa memiliki kendali atas arah hidup mereka dan membangun kebahagiaan dari dalam. Buku ini juga membahas konsep penting tentang keberanian untuk bertindak dan menerima ketidakpastian. Menurut filsafat Adlerian, keberanian bukanlah ketiadaan ketakutan, tetapi kemampuan untuk bertindak meskipun takut. Buku ini mengajarkan bahwa ketika seseorang berani menghadapi ketidakpastian dan resiko, mereka bisa menemukan kebahagiaan yang lebih dalam. Salah satu konsep yang menarik dalam buku ini adalah tentang cinta dan batas. Buku ini menyatakan bahwa memiliki hubungan yang sehat melibatkan kemampuan untuk mencintai orang lain tanpa mengabaikan batas-batas pribadi. Kita diajak untuk memahami bahwa kebahagiaan dalam hubungan datang dari keseimbangan antara memberikan cinta dan menjaga integritas diri. Lalu buku ini juga menyoroti arti sejati dari kebebasan. Bukan kebebasan dari keterikatan atau tanggung jawab, tapi kebebasan untuk memilih makna dan tujuan hidup. Kita diajak untuk menggali kebebasan yang berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan tergantung pada faktor eksternal. Pendekatan dialog antara filsuf dan pemuda memberikan kehangatan dan keakraban bagi yang membacanya, membuat konsep-konsep filosofis ini lebih mudah dicerna. Gaya penyampaian yang bersahaja membuat buku ini dapat diakses oleh berbagai kalangan pembaca tanpa memandang latar belakang pengetahuan filosofis mereka. Buku ini tidak hanya memberikan teori-teori filosofis, tapi juga memberikan contoh-contoh kehidupan nyata dan studi kasus yang mendalam. Hal ini membantu pembaca untuk mengaitkan konsep-konsep tersebut dalam pengalaman hidup mereka sendiri dan menerapkannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Buku ini tidak hanya mengajarkan untuk tidak peduli terhadap orang lain secara sembrono, tetapi lebih pada pemahaman diri dan pilihan-pilihan yang mendukung kebahagiaan pribadi. Kita diajak untuk berani tidak disukai. Buku ini memberikan pandangan yang menyegarkan dan memotivasi untuk menjalani kehidupan yang lebih autentik dan memuaskan. Demikian esensi buku berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi. Dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur.

0: pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan
1: usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
2: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil, mengirim bantuan, menyiapkan semuanya. Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
1: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
3: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
1: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
5: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
6: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
7: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
6: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai 3 unsur utama.

0: pertama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
2: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusak persoalan ya.
3: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
2: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusak persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh siapa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi mengabsen SFG datang apa tidak luar biasa.
3: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
4: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa petapa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
3: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
5: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
6: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
5: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaan ya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
6: Sementara itu anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
7: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami kerasukan. racunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
6: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, PPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
8: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk BPS tahun ini. Ya.
7: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen, DTSN itu Pak?
8: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ini cukup banyak termasuk ini. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
9: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
10: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
9: Variabel untuk menentukan desil 1-10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
11: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
12: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
11: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
12: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
2: Dari aku pribadi, ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
12: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar 250 juta rupiah per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
13: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
13: Pemberian uang ya, karena ya saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, karena bulan Oktober, November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu.
15: Betul,
13: ya.
15: Pak.
13: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
15: Tidak.
13: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
15: Ya barang saya diperiksa terus, Pak.
13: Seperti itu.
14: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
16: Yang mulia, mohon menyela sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman, karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat, dan diketahui. Demikian yang mulia.
13: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
14: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir Pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini, ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin, atau tepatnya pada 2 hari lalu, disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia, menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya, seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi, yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang, serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta. Dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan. Dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB, dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk Liga Baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Jadi sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan, Jakarta, Nirapil, Litiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dalam rangkaian Samarinda malam hari ini kembali kami hadirkan kepada Anda mimbar agama Katolik dengan tema memberi dari kekurangan bersama Bapa Yosef Korontokan.
1: Mimbar agama.
2: Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Apa kabar pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya Yosef Gorontokan dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik selama 30 menit ke depan. Acara ini disiarkan melalui program 1 FM 97,6 MHz. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema perjumpaan kita pada hari ini adalah memberi dari kekurangan. Untuk itu kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Para pendengar yang berbahagia, sebelum kita masuk dalam suasana doa, marilah kita memeriksa batin kita sejenak. Marilah kita sesali dosa dan tobat kita dengan mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepadamu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Maka kami mohon kepadamu, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah Putramu yang Kau kasihi dan kepadanyalah Engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi, semua orang sampai pula kepada Yesus, Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian kami pun peroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pendengar yang berbahagia, bacaan-bacaan suci yang kita dengar pada hari ini, pertama kita baca dari kitab Daniel, bab 1 ayat 1-21. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam pembendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari satapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel bertetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Diminatinyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau-kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minuman berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana itu untuk mengawasi Daniel, Hana, Misael, dan Asaria, "Adakahlah percobaan dengan hamba-hamba ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada 4 orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedangkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, dihadapinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampit yang di dalam kerajaan itu. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Dalam bacaan Injil Lukas bab 21 ayat 1-4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2% ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkah hidupnya." Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasih Tuhan Yesus. Ada beberapa catatan sederhana sebagai berikut. Persembahan kepada Allah maupun sesama yang benar dan baik adalah memberi dari kekurangan. Bukan memberi dari kelimpahan. Memberi dari kelimpahan berarti memberi sisa-sisa kepada orang lain, alias membuang sampah atau menjadikan orang lain sebagai tempat sampah. Dan dengan demikian melecehkan atau menginjak-injak harkat martabat manusia. Maka kita mengajak Anda sekalian sebagai umat beriman atau beragama untuk mawas diri. Apakah kita sungguh menghayati iman kita, yang berarti memberikan atau mempersembahkan diri seutuhnya kepada Allah melalui sesama atau saudara-saudara kita. Ingatlah, sadari dan hayati bahwa hidup dan segala sesuatu yang kita miliki dan kuasai sampai saat ini adalah anugerah Allah. Maka selayaknya kita bersyukur dan berterima kasih kepada persembahan diri kita kepada Allah. Secara konkret, persembahan diri kepada Allah selain setia berdoa setiap hari, tentu saja juga harus menjadi nyata dalam cara hidup dan cara bertindak. Maka hendaklah sebagai pelajar atau mahasiswa memboroskan waktu atau tenaganya untuk belajar. Sebagai pekerja, hendaknya memboroskan waktu dan tenaganya pada pekerjaan yang dibebankannya dan sebagainya. Namun hemat kita, entah apapun yang menjadi tugas, kewajiban atau pekerjaan kita, hendaknya dilaksanakan dengan semangat, yaitu semangat belajar, semangat bekerja, dan lain sebagainya. Sebagaimana dicalonkan oleh UNESCO dalam memasuki yubileum ketiga ini dengan empat motonya, yaitu learning to be, learning to learn, learning to do, learning to live life together. Orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang perawakannya baik, yang memahami berbagai hikmah, berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Marilah kita ajarkan atau mengingatkan di atas ini, kita merefleksikan dan merenungkan serta kemudian kita hayati. Rekan-rekan kaum muda hendaknya berusaha untuk berperawak baik, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Dan untuk itu caranya tidak lain adalah memiliki semangat belajar yang tinggi, handal dan tangguh. Tidak hanya belajar di sekolah atau perguruan tinggi saja, tapi juga belajar dari kehidupan sehari-hari dalam rangka menghadapi aneka masalah, tantangan, hambatan, atau peristiwa-peristiwa. Anda juga dapat belajar dari aneka berita atau informasi diwartakan oleh berbagai sarana komunikasi seperti majalah, koran, televisi, internet, dan sebagainya. Selanjutnya, hendaklah dikembangkan semangat belajar sendiri atau auto-study. Kepada para orang tua maupun guru dan pendidik, kita harapkan mengajarkan tulisan dan bahasa, artinya mengajarkan tata krama atau sopan santun yang baik sesuai dengan situasi dan lingkungan setempat. Setiap suku dan bangsa memiliki tata krama atau sopan santun yang berbeda satu sama lain, namun juga ada yang sama. Sebagai contoh, di daerah Flores, ketika ada disuguhkan makanan dan minuman dalam suatu harus dihabiskan, bahkan boleh dibawa pulang. Itu sopan santun yang baik menurut daerah setempat. Sedangkan di daerah lain, ketika disuguhkan makanan yang demikian, itu biasanya hanya dimakan sedikit alias harus disisakan. Itulah sopan santun yang baik. Berdiri merupakan tanda hormat, tetapi juga dapat merupakan tanda tidak hormat. Karena kita belum tentu menguasai aneka kebiasaan, aneka suku atau bangsa. Maka pada suatu saat ketika kita memperoleh kesempatan untuk datang ke tempat-tempat tersebut, tidak lain dari kita dituntut sikap belajar. Lihat dan cermati, dan kemudian tiru saja cara bertindak orang setempat yang dinilai sopan, meskipun bagi kita terasa tidak sopan. Para pendengar yang berbahagia, terpujilah Engkau, Tuhan, Allah nenek moyang kami, yang patut dihormati dan ditinggikan selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia dan kudus, yang patut dihormati dan ditinggikan selama-lamanya. Terpujilah Engkau dalam baitmu yang mulia dan kudus. Engkau patut dinyanyikan dan dimuliakan selama-lamanya. Terpujilah Engkau di atas tata kerajaanmu. Engkau patut dinyanyikan dan ditinggikan selama-lamanya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam kitab 1 Makabe bab 6 1-13. Pada itu Raja Antiochus menjelajahi wilayah pegunungan. Didengarkannya kabar bahwa Elimianis, sebuah kota di negeri Persia, adalah termasyhur karena kekayaan perak dan emas. Dan lagi bahwa kuil di kota itu sangat kaya pula. Oleh karena itu, sama ada alat-alat perak emas, lemenan, serta senjata yang ditinggalkan Alexander bin Filipus, Raja Makedonia, yang mula-mula merajai orang-orang Yunani. Maka datanglah ia ke sana dan berusaha merebut kota itu serta menjelajahinya, tetapi ia tidak berhasil oleh karena maksudnya ketahuan oleh penduduk kota itu. Para pendengar yang berbahagia, semoga nilai-nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberi kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya Yosef Gorantokan, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Mohon diri, kita akan bertemu kembali pada minggu depan jam yang sama lewat radio kesayang kita RRI Samarinda. God bless you.
1: Mimbar Agama.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mendengarkan Ruang Rindu Nasional.
1: Rasa ingin jumpa kian berpadu.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget ya main ke Prosatu hari. Hari Minggu kemarin main kesini ya.
1: Hari Minggu kan main kesini kan, Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya.
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Seala 500.
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Luar biasa.
1: Makanya
0: Mas
1: Bapak
0: Dwi
1: Ibu
0: ya, kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasa lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bahasa. Bakat saja nggak cukup ya.
1: Karena bakat saja nggak cukup, jadi harus diolah lagi.
0: Diasah lagi. Dan diasuh.
1: Itu. Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan nggak kaleng-kaleng mas.
0: Oh,
1: empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya, dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener juga, dan mas. Menemukan
1: suara-suara baru dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya.
0: Oh, okay.
1: Mantap kan?
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini apa bagian bayi Tarar enggak bisa nyanyi ya kan?
1: Okay. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui. Datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Sepertinya siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini? Bukan ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
1: Ah, kan?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tuh kan, ini mau lupa lagi.
0: Datanglah.
1: Datanglah. Tuh kan lupa aku tuh. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka, pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan ganteng ini loh.
3: Gimana kamera?
1: Kamera ini.
2: Mereka bisa lihat di mana tuh? RRI Net.
1: Nolak
2: banget dari tadi kita.
0: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di
1: www.rri.co.id
0: atau di mobile application. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang
0: siapa
1: kece
0: aja?
1: Dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece dan keren. Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak sama mic. Mike.
4: Sudah.
0: Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya, Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
1: Sawarna
3: dari Molukas.
4: Sawarna dari Sarwa.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah, seneng banget ya mas, kita bisa ketemu
0: lagi.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini?
2: Masing-masing ya.
1: Iya, iya. Boleh dong.
2: Paling tua dan paling
3: iya, paling tua sih.
1: Silakan, silakan Irma, ayo, ayo.
2: Aku
1: Irma yang paling senior.
2: Aku ya mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
2: Terus ngajar juga.
1: Wow. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang
1: Stephen,
0: Stephen?
3: Iya.
1: Iya. Lah. Stephen yang Surabaya lo ya.
3: Selain sama warna, terus ada duo Stephen Jun juga. Terus
1: Irma dan Stephen ya.
0: Betul betul betul.
3: Ya. Dan lagi sekarang juga sibuk
1: Vocal Legacy.
0: Oh.
1: Mantap sih Mas.
0: Apa?
1: Mantap sih Mas.
0: Oh, mantap sih.
1: Enggak denger ta.
2: Enggak pakai ini loh.
0: Denger, kan roaming loh maksudnya.
1: Kayak apa Mas? Padahal Surabaya.
0: Oh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Mesti iya. Roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
5: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke.
5: Okay. Vokal direct juga.
0: Di direct.
1: Iya.
0: Di direct apa di direct?
1: Sama rumpis ya.
5: Iya, sama rumpis.
0: Oh, oke.
5: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
5: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang ngomelin.
1: Iya, pecahan suaranya rumpis tuh jadi keren banget tuh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu sinaran ya.
5: Iya, sinaran.
0: Oke.
5: Iya itu, sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama. Warkop yang terakhir, Warkop Ribbon 3.
0: Oh.
1: Tumben ya, aku ngomongin.
5: Iya.
1: Oke. Aduh mantap
0: sih. Itu ya.
5: Itu lagi jawabannya. Itu. Itu lagi.
1: Siap, siap.
0: Kalau yang ini main film juga.
1: Gimana, Sa?
3: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
3: Menghadiri ulang tahun. Benar, Mbak Ita.
1: Salah satunya
3: menghadiri ulang tahun. Ini, apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
1: Di
0: slow
1: juga.
0: Ya, pesta ya kan.
3: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya.
5: Iya, Vocal Legacy.
1: Amin.
5: Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih bisa
1: berempat akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy ini? Gimana ceritanya?
0: Gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
3: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
1: Monggo, Irma.
5: Lu dengan ide-ide mendadak itu.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru, tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama jadinya ke si Koko nih, ke Stephen.
3: Koko Stephen.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Ada ancaman ya.
2: Terus abis itu aku baru share ke mereka
1: ya, ke Audrey sama Sarwana.
2: Ya, Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja, ada di Jogja saat ketemuannya gitu.
1: Aduh,
2: jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya.
1: Gitu. Ini bakal kapan ini, Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
2: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya itu berarti ada ini dong, ada audisi.
2: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di hari
1: yang sama.
0: Oh, okay.
2: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
0: Iya. Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
1: Bisa. Gak kebayang soalnya.
0: Oke.
2: Bisa.
1: Tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
0: Kenapa?
1: Optimis
0: ya.
1: Iya optimis.
0: Optimis ya. Acaranya dari
5: subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23 lagi ya, 1 malam gitu.
0: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
5: Iya.
1: Bagi yang mau ikutan nanti ini caranya gimana, Irma?
2: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
0: Okay.
2: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang mendaftar barcode-nya semua ada di situ.
0: Okay.
2: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
0: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
2: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan.
1: Kenapa enggak lewat Surabaya?
0: Makanya, ya kan? Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari
1: Toli
0: dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
0: Bang Kendi.
6: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya, Bang Kendi?
6: Makasih Yudi Ismail.
1: Iya.
0: Siap.
6: Nama Kari.
1: Siap.
6: Dan selamat malam bintang-bintang tamu nyawah malam ini. Tapi saya ke Bang Sarwana ya.
0: Boleh. Bang Sarwana, idolanya
1: kayaknya.
0: Dengar ya.
6: Bang Sarwana. Kareba,
0: oh, baji-baji, madece.
1: Kasih loh.
0: Iya
1: lah. Om sana.
6: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
0: Okay.
6: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut dengan
0: Sarwana
6: ini.
0: Oke. Okay. Silakan dia.
6: Terima kasih,
0: Pak. Oke.
1: Okay. Siap.
0: Oke,
1: Pak Kendi. Silakan.
0: Dijawab langsung nanti. Sabar.
6: Bang Benjo di Manado.
1: Oke.
6: Seluruh pendengar Pro 1 RRI se-Indonesia.
0: Dan
6: Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
0: Andi Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli-Toli kita kemana tuh?
1: Ada Bung Benny Jo, selamat malam Bung Benny.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benny Jo.
7: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak. Apa kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
0: Baik,
1: Bang. Ayo silakan Bang Benny dengan 4 bintang tamu malam ini.
7: Oke, 4 bintang tamu, Irma Ju, Sarwana, Steven, terus ada Audrey ya.
1: Betul.
0: Keren loh.
7: Oke, kita langsung ke empat personil ini.
1: Silakan
7: satu pertanyaan dijawab ya.
1: Iya.
7: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Kota Manado. Ada
1: silakan,
7: Ibu Priscila Balibu, Semanat Ibu Priscila. Ada Bung Kelly Toli-Toli, Abdel Gaji Sumatera. Terus ada Tayuk Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Gitung.
0: Siap.
7: Ada Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke.
7: Ada Ibu Farida di Makassar.
0: Siap.
7: Terima kasih, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke Sorong.
1: Sudah. Selamat malam.
0: Bidan Luis.
1: Bidan Luis, selamat malam.
0: Belum jam 10.
2: Aku dari tadi pencetin biar enggak lepas.
0: Iya dong, dipencetin, jangan sampai
2: lepas. Soalnya aku udah Ibu Bidan sudah 3
8: minggu nggak masuk masuk.
0: Iya, tiga minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
8: Benjamin, pencet yang tengah, gue nggak boleh lepas-lepas.
1: Iya iya iya.
0: Wah. Silakan silakan.
8: Silakan. Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
1: Ya silakan.
0: Iya silakan, Bidan Luis.
8: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
0: Oke.
8: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
0: Teknik sekali pertanyaannya.
8: Hoi. Terus album keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
0: Satu album.
1: Imam, itu sudah.
0: Oke, itu sudah.
8: Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Bye bye.
0: Oke.
8: Karena ini libur.
0: Iya iya iya. Ya,
8: kemudian perat RSPAD Bidan Budi Kemuliaan dan stikers di D3 Akbar Sorong.
0: Kayaknya okay. Semua alumni yang sebutin ya. Oke, makasih.
1: Makasih Bidan Luis.
0: Bidan Luis.
8: Ya, di Sorong yang bertugas malam ini. Siapa Kak Noni dengan Mbak Dwi.
0: Oh baik. Terima kasih.
1: Makasih Kak. Makasih. Jawabnya
8: mempercara yang berbeda. Perempuan dan laki-laki.
0: Oh? Ya ya ya ya. Terima kasih.
1: Siap.
0: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
9: Selamat malam Bang Yudin. Baiklah.
1: Iya Bang Hasanuddin. Apa kabar?
9: Apa kabar Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
9: Baik. Di ruang rindu berjaringan nasional.
0: Betul, silakan langsung.
1: Iya, langsung dengan bintang tamu ini, ya Bang.
9: Ini bintang tamunya Masya Allah.
1: Keren, Masya keren Allah ya. Keren-keren.
0: Iya.
9: Besar warna woy.
0: Wih, sarwana yang paling
10: kita. Orang Makassar kan ya.
1: Orang orang Makassar yang tinggal ini, di Bogor, betul.
9: Ini saya mesti paling dekat ini, Bang.
0: Ya. Yeah.
9: Terus untuk Pak Irmajun nih.
1: Iya.
9: Silakan. Saya pertanyaan untuk Irmajun dulu nih.
1: Iya, boleh.
9: Oke. Okay. Tinggal ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini. Kangen lagu Pasir Putih.
1: Wow. Mantap Bang Hasan Udin lo.
0: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
9: Ingin majun, ini luar biasa.
1: Betul, betul Bang.
9: Benar-benar ideal.
0: Oke. Okay.
9: Ini menggait semua seluruh bagus sukses ya buat tamu semuanya.
1: Yes.
9: Buat ini majun.
1: Mantap.
9: Terus. Ekstensor berarti kamu
1: siap. Sini, ya.
9: Oke, pertanyaan itu aja pastikan.
1: Oke, Bang Hasan.
9: Berikutnya.
0: Oke. Okay.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali ke Maluku Tengah.
1: Tengah ada.
0: Ayu.
1: Halo Ayu.
11: Halo Ayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
0: Siap. Silakan Ayu.
1: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
11: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Iya, betul.
11: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
1: Oke. Okay.
11: Kita ini lebih ke sarwana.
0: Ih, sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya. Silakan silakan.
10: Pak Asar tuh di mana-mana soalnya.
11: Ada dari Maluku juga kayaknya.
1: Iya, ada Nona. Dek. Ya,
11: yang main-main di Maluku kan, atau di Pulau Seram?
1: Di Pulau Seram, oh kalau kita pung apa itu di YP ya?
11: Masohi, kota Maluku.
1: Masohi. Oh, okay. Lingkup pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya, kita okay. Bisa lihat langsung lumba-lumba.
11: Pantai Kuakua.
1: Kuakua iyo isu lama di sana.
11: Iya, sedang kita mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
0: Oke.
11: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Sampai timur Indonesia malu kutengar.
1: Iya, iya Nona, Oplira Notarita.
0: Perasaan gak ada dangdut deh, kok masih Rita.
1: Oplira Notarita. Notarita maksudnya.
0: Notarita, iya tahu.
11: Salam ya buat kami di Jawa, terima kasih.
1: Iya, terima kasih kembali ya.
11: Bapak
0: Bintang Ekeko
11: ya, dan
0: pulang
11: melahirkan
4: prosa
11: teri
4: dari
0: Suri Krisi. Oke,
4: siap, terima kasih. Sebut banget suaranya. Iya, sebut
0: suaranya. Ini Jawa apa Maluku ini?
1: Iya,
11: teman-teman.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi.
5: Cucok ya.
0: Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
10: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
0: Dari
10: ya,
0: kecil ya.
10: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan. Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
0: Okay. Dari ponakan-ponakan, putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak?
10: Oh, sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anak tuh saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda. Mereka bisa belajar lewat YouTube.
1: Sekarang kan canggih.
10: Jadi, alhamdulillah ya lumayan. Mereka suaranya lumayan.
0: Bang Benijo di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
1: yang sudah dihasilkan mulai dari
0: Irma Jun?
1: Saking banyaknya.
0: Album nggak? Ya around seperti gitu, kayaknya ya.
1: Oh ya, ada lah pasti. Terus kan ada single-single juga.
11: Single lebih banyak sih sebenarnya.
10: Hitsnya aja, Irma, hitsnya aja.
1: Kristal kan cinta datanglah pasir putih
5: video my god banyak ya
1: lu harus konser tuh
0: datanglah
10: datanglah
0: udah tahu udah ya oke cinta
10: Stephen Junnya juga dong.
11: Oh iya, kalau
1: yang duo ya itu
11: saya sama Terima Kasih Jiwa.
1: Jawabannya lebih dari 10.
10: Lebih udah
1: lebih
10: banyak.
1: Sepuluh.
0: Iya.
11: Single lebih banyak sih.
0: Single lebih banyak.
1: Oke, Stephen.
3: Kalau aku di luar sih udah 5 album.
1: 5 album ya.
3: Sebenarnya juga lupa. Banyak mengapa terpilih pas waktu kan menjawab. Apa lagi?
1: Rindu ini. 50 tahun ya.
3: Terus sinaran.
1: Benar. Oh, banyak juga.
0: Haruskah enggak juga sih?
10: Iya, harus.
0: Kan? Bukan itu. Haruskah aku yang itu? Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
1: Iya, masih ada.
10: Sinaran juga.
1: Sinaran juga. Enggak apa-apa sama rumpis.
0: Judulnya bukan haruskah lo.
1: Ngono ta?
0: Masih ada. Oke, Kak Audrey.
5: Kalau aku dulu pertamanya apa ya, baterai. Aku dulu sempet tekno tuh, ya di musika ya sama tekno ya, baterai. Terus masuk mau Lukas, keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani, terus ada banyak lagu-lagu Maluku. Inggolari.
1: Iya.
5: Ya itu sih ya. Nggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga.
1: Banyak ya.
5: Kompilasi kan juga banyak juga kan.
1: Zaman dulu ya, kompilasi juga.
0: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
10: lebih kurang lebih sama kayak Steven tadi.
0: Iya. Tapi banyak sama abang kan. Saat kau.
1: Masih di taro.
0: Iya dong.
10: Terus Amarani juga ada.
0: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
10: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
0: Iya. Benar.
10: Ada teri, ada solo
0: sempat.
1: Sama Julius
10: Iya.
1: Julia.
0: Oh iya. Kan, ada sama
1: lupa.
0: Sama Bendi juga kan ya?
10: Bendi beda lagi pokoknya.
1: Barita Dinakandi.
10: Proyek religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bendi, ada sama Mbak Rita Dinakandi. Ada sama Bendi juga.
0: Oh iya. Ustad sih ya.
10: Produktif kali.
0: Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benijo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
1: Rahasia
5: dari mana resep tuh?
0: Dari balik.
1: Sekarang ya. Bang Sar dulu.
10: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
0: Kebanyakan diasuh ya.
10: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Aduh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
1: Kena
10: GERD. Jadi ya. Itu satu terus mungkin pengaruh karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
0: Oke.
10: Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
5: Kita ABG. Kalau katanya ini gimana?
0: Cara menjaga.
5: Oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal, kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya,
1: kan,
5: jadi
1: mau ya.
5: every in the morning setiap hari itu biasanya aku warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu.
0: Okay.
5: Sih.
0: Setuju itu. Gitu. Yeah.
1: Tuh.
5: Ya itu aja.
1: Siap.
0: Oke.
1: Okay. Steven.
3: Ya, sama sih latihan. Ya.
5: Idem ya.
3: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
5: Semakin berumur. Ya. Apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya, Kak Ita ya. Nah, kan kita mencontohkan murid ya.
1: Makanya. Ya. Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
0: Iya. Di mana?
5: Farabi.
1: Apa perlu dikejain lagi Farabi?
5: Farabi yang aku mau masukkan ya.
0: Kak Irma.
2: Mesti sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
5: Iya.
2: Jadi memang harus latihan terus juga.
5: Betul.
2: Hari. Untuk menjaga suara, terus juga perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh
0: ikutin juga.
2: Iya, nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
1: Harus ikutin tren apa sekarang?
5: Iya benar.
0: Betul.
2: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
1: Ini bagus nih ya.
5: Tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belt itu kan udah ada, iya kan?
1: Zaman dulu enggak ada.
2: Punya ininya bahasa istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
5: Iya benar, iya. Iya.
1: Tadi mau ngomong apa?
10: Enggak, Irma itu tuh setiap hari nyanyi, tidur pun dia nyanyi.
5: Ini gue sama Bobo.
0: Oke.
10: Ya salah, suaranya bagus kan?
0: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
5: Oh, oke.
0: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: kembali Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Jangan masih kiponek.
0: Oke. Okay. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pari-Pari ya.
1: Pari-Pari ada. Pare-pare, tapi kenapa pare-pare di sini nggak ada mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: pare-pare. Pare-pare ada, oh, lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada pare loh.
0: Ayah ada Kediri.
1: Pare
0: itu
1: ada di Kediri.
2: Ada pare-pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
2: Di Kaimana.
3: Wes. Gembira.
0: Wih. Ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya?
3: Sarwana lagi.
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Sarwana. Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati.
1: Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Kira kalian berempat.
0: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, ya, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini pertanyaannya semua ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Suka duka.
4: Ya. Siapa? Ya, suka duka. Okay.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin. Dari Manado kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Memori lewat lagu.
0: Oke. Okay. Langsung silakan dengan bintang tamu kita Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen apa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Irma Jun. Tadi disebut yang disebutin
1: Irma Jun doang Irma ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Okay. Siap, ditunggu ya.
5: Karangan-karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon
1: di... Oke, okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: calon-calonnya boleh ya
1: Pak? Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Boleh, ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak, jangan ya. Banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
5: Dengan ya. Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama. Salam sehat juga, Pak.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam, Teteh
1: Dinda. Selamat malam, Teteh.
6: Salam kembali, Ismail.
0: Mbak siap.
1: Ita Purnosari. Siap, Teteh.
6: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha agama?
6: Agak kerabel nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Ingin terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek ke Mbak Irma ya.
0: Bukan.
7: Bonek. Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
7: Stephen.
1: Kok Stephen
0: sama Audrey?
7: Stephen.
1: Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
7: Setengah bonek.
6: Oh, Papa Steve yang bonek justru.
1: Iya, iya, iya. Audrey sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, besar di Surabaya. Surabaya. Orang Surabaya juga.
7: Kembangan.
1: Bukan iya, dikembangan iya. Loh, aduh.
6: Alirasa, beta rasa semua.
1: Oh,
6: okay.
1: Kok bisa bahasa Ambon?
0: Dia Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
8: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua.
1: Ya. Betul, betul.
6: Kan dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini.
1: Teh,
6: pernah nggak merasa atau dalam hati nih? Ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
0: Oke. Oh, oke,
1: okay. Okay, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: itu apa? Dari ya, keempatnya mungkin
0: siap.
6: Merasa
0: okay. Okay.
6: Kalaupun enggak apa-apa
0: gitu. Oke, okay, ditunggu ya Teh.
1: Nanti akan dijawab ya Teh.
6: Oke, okay, kalau gitu Teteh mau balas apa salam.
1: Silakan,
0: silakan
1: sayang.
0: Silakan Teh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya, terus?
6: Terus ada Kakak Manu di Pro 1 RRI Kabiri. Juga ada Kakak Tris Deko.
0: Oke, okay. Siap
6: RRI Ambon ya. Oke, dari Teteh cukup dulu, Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih, Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda. Terima kasih, ya. Hatur nuhun.
0: Kita ke Kalimantan Utara, ada Bangle.
1: Bangle, oh, dari Kalimantan Utara.
0: Bangle, selamat malam, Bangle.
1: Bangle, selamat malam, Bangle.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
7: Tahu, iya lagi.
1: Iya, Bang. Silakan, Bangle.
0: Silakan, Bang.
9: Ini dengan... bintang tamu Mbak Ita kah?
0: Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
2: Mbak Ita punya
1: yang punya RRI ini Bang. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Jun,
0: ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah itu.
9: Siapa mereka? Untuk bintang tamunya yang salam kenal deh dari Kalimantan Utara, Tanah
1: Tikus. Siap. Siap Bang.
9: Jadi pertanyaannya. Apa namanya nih lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Oke. Okay.
9: Tenar di utara gitu.
0: Siap. Oh, terima kasih. Itu aja Bang Le.
9: Ya.
0: Itu aja.
1: Wow. Tuh kok ada anjing.
0: Terima kasih Bang Le ya. Selamat malam.
1: backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam
1: Bang Leman. Selamat malam.
10: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
10: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas yang baju putih, baju hitam yang cowoknya ini. Apa ini?
0: Baju putih, baju hitam.
10: Baju hitam juga baju hitam juga
0: di sini. Kan ada TV-nya.
10: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Pak, oh, Sarwana. Bukan, Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
10: Baju hitam, yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Stephen.
0: Oh, cowok yang ganteng nggak tanya, Bang Stephen.
10: Ini Mas Yudi,
0: pertanyaannya.
10: Untuk keempatnya ini, apakah pernah nyanyi ke Lampung itu?
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
10: Siapa ya? Udah diulang,
1: Bang Leman.
10: Kaki halu juga, selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
10: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya. Oke, ditungguin ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Oke.
10: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado. Mas.
0: Oke.
10: Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
10: Semuanya tanpa ketua.
0: Siap.
1: Siap.
10: Makasih, selamat malam buat Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug.
1: Wow,
0: Ciledug. Siapa rumahnya Ciledug?
1: Rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati, selamat malam Bu Merpati.
1: Bu Merpati.
0: Halo.
11: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
11: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
11: Ibu. Iya.
0: Lama banget. Lama banget enggak gabung Ibu.
1: Iya, boleh. Iya. Monggo Ibu.
11: Iya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
11: Salam buat semua yang cantik.
0: Kok enggak disapa sih Mbak Ita doang?
1: Eh, sialan ya Mas Yudi.
11: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
0: Oke, Bu Merpati.
11: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu, suasananya gembira.
1: Betul.
11: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya ya.
11: Ya, keren.
1: Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
11: Iya, ini dia kan, ya. Sambung menyambung itu ya. Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih,
1: ya.
11: Segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua. Apa kualitasnya? Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu tuh Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma.
11: Mbak Irma itu aku yang ngerti zaman dulu sama Mas Yan Julio kan.
1: Yan Julio, iya ya.
0: Yan Julio.
1: Iya, Hedi Yunus. Hedi Yunus Bapak.
0: Hedi Yunus, bukan Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
11: Sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bumerpati.
11: Aku lagi, Ibu nih lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Bibi, sama Mas, siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
2: Mas Steven.
11: Mas Yudi.
1: Yudi.
11: Koko, no, Koko. Gini, dibilang Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser. Ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap. Yo, mantap ini.
11: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
11: Pengucapan syukur.
0: Oke.
11: Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: September.
11: Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam apa mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap, dan siap aja.
11: Salam sukses semua.
1: Oke. Okay. Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya. Aduh, mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
12: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
12: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
12: Juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
12: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
1: September.
0: Oh, September.
12: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUTRI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
12: Jangan lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke, siap.
12: Di mana saja berada.
1: Amin.
12: Juga bersamaan hari apa? Hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Maulid,
12: ya,
1: betul.
12: Siap. Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh, oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
12: Ya, yang itu saja yang okay, saya
0: siap.
12: Cuma ya sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
12: Yang barusan siapa ada ibu siapa barusan
0: Ibu Merpati
12: salam kenal.
0: Okay.
12: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Oke, okay, siap ya.
12: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan

0: karena kita di sini punya satu misi, satu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi bukan untuk bikin satu vocal group kayak gitu. Suaranya kalau Irma Jun.
2: Irma sopran ya, Irma ya. Alto ke sopran.
1: Alto ke sopran sopranan.
2: Mezzo sopran ke sopran.
3: Barito. Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi okay. Alto iya.
2: Alto iya ya.
3: Iya, mezzo sopran.
2: Saya tiga-tiganya, Mas.
1: Tiga-tiganya ya.
4: Sar. Aku ben. Apa ya,
3: Bu? Tenor.
4: Tenor. Tenor. Aku tenor.
2: Tenor.
1: Tenor ya. Oh, baik.
2: Sudah terjawab ya.
1: Bidan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih, ini tadi ditanyain.
5: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku nggak salah 90 ke 91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
2: almarhum Fidi Aldiano.
5: Itu bareng sama grup Catwalk.
2: Catwalk itu ada grup model para model.
1: Iya, ya. Betul.
4: Aku ada loh di situ.
2: Bisa gitu loh, bisa melipir gitu.
1: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
2: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
1: Iya, kalau pengen kolaborasi.
3: Oh iya, kalau masing-masing.
2: Masing-masing pengen kolaborasi.
3: Orang Indonesia atau orang luar?
1: Oh, boleh siapa aja.
2: Siapa aja.
4: Bermimpi lu setinggi.
2: Iya, apa-apa.
3: Kalau siapa dulu nih?
2: Oh, siapa aja dulu boleh.
1: Audrey langsung.
3: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
2: Wow, dingin banget.
3: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
2: Beneran ya? Bener ya?
3: Bener, iya, mau banget.
2: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap, asik. Oke, Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
5: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah gak ada. Houston.
1: Oh.
3: Oh ya. Oh.
5: Cita-cita dari. Dulu itu cita-cita aku dari.
1: Iya. Oke.
5: Memang enggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemennya Whitney Houston.
2: Wow.
5: Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
2: Balik ke Indonesia, jadi sempat belum sempat ya. Oh, aduh.
4: Wih,
3: pasti nggak ada legasi gitu dong, berarti nggak ada.
2: Iya pastinya, siapa tahu lo.
5: Kalau untuk di Indonesia, daripada gue abis ini dimusuhin, gue mau koko ya.
2: Koko kan baik. Kan udah dua duetnya lo, udah.
3: Ya, pokoknya dia duetnya sama Audrey, ayo.
2: Oke.
1: Koko Steven.
0: Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama
4: David Foster.
2: Wah, David Foster benar. Cuma, keren banget itu.
0: Ya, ya. Kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
2: Sama Irma berarti.
3: Takut juga lagi
2: dimusuhi. Takut juga lagi. Kalau Sarwana.
4: Ini. Oh, kamu deh ya?
2: Udah.
4: Aku sama Yudi aja deh.
2: Ini sebagai produser ini.
1: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
2: Iya dong.
1: Ya.
2: Mantap, bener ya. 2027
1: Ramadan bulan.
2: Siap.
1: Februari.
2: Yeah. Februari, siap.
4: Wah, ini serius-serius. Aku pengen banget tuh, apa namanya, nyanyi sama Maher Zain tuh.
2: Maher Zain,
1: ya, Maher Zain, bukan Zem.
4: Zem. Maher Zain, ya.
2: Maher Zain, kok Zem? Kok seruannya bilangnya Zem lo? Maher Zain.
4: Iya.
2: Iya. Tapi ngomongnya Zem.
1: Zem.
3: Kerap dia, kerap. Terus sebutin lagi Maher.
4: Zem.
2: Bener.
4: Maher Zain.
3: Bener. Maher Zain.
1: Oke. Ada Fatmawati tadi di.
4: Ibu Fatmawati loh, Ibu Fatmawati.
2: Ibu Fatmawati. Kenapa aku ini putus? Aduh, guys, ini kan bulan suasananya seru banget.
4: Ibu Fatmawati.
2: Suasananya sangat meriah sekali.
1: Menado. Suka duka yang ditanyain.
2: Suka duka.
4: Minum. Oh, suka duka.
2: Iya, suka duka.
1: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
2: Iya, dalam berkarir.
4: Ya.
3: Suka duka nyanyi apa karena kita
2: dalam
3: berkarir.
2: Berkarir.
3: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
4: Ayo kamu.

0: sekali-sekali
1: suka duka boleh, ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi, tiba-tiba
2: ini dukanya dulu apa?
1: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
0: Hilang ya.
3: Oke, dukanya.
1: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
0: Terus gimana, iya, Audrey?
1: Istirahat, sempat istirahat, terus minum obat, disuntik, tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh, yang cari yang aman.
0: Itu paling enggak enak ya.
1: Aduh, memang
0: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
1: Iya,
0: itu. Itu enggak enak banget kalau suara udah hilang.
2: Iya. Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
3: Gimana?
1: Penon
0: apa?
1: Ini kalau itu kayak gitu selalu lupa milik.
2: Ini dari awal sampai akhir.
1: Sebagai penonton itu.
0: Iya juga ya.
2: Ajak nyanyi mereka.
3: Iya ya.
1: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
3: Still friend of mine,
1: Java
3: ya.
1: Java Jazz,
3: sukanya banyak ya.
2: Aku?
3: Iya dong.
2: Sukanya terima duitnya.
0: Cuma jangan ngomong, Sar, semua orang juga suka.
2: sukanya tuh bisa kemana-mana. Terus dikenal orang.
3: Iya ya.
0: Orang baru.
2: Iya.
0: Tuh.
2: Dukanya enggak ada kerjaan itu berduka itu, kok enggak ada kerjaan.
0: Enggak ada kerjaan itu berduka, bener Mas.
1: Enggak bisa
3: okay,
1: dihias
3: okay.
2: Bener kan? Baik saya.
3: Enggak bisa dihias.
0: Itu bener
1: banget. Enggak bisa dihias saya.
3: Iya.
0: Oke, Koko.
3: Koko.
1: Ini paling rapi banget.
3: Paling rapi ya.
0: Koko ini paling rapi loh, benar.
4: Sebagai grup ya, warna rasa yang dirasain sama
1: Audrey.
3: Iya.
0: Suara hilang.
4: Lagi mau kompetisi.
3: Oke. Betul.
4: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
0: suaranya hilang.
1: Oh my god.
0: Kena radang tenggorokan ya, itu paling.
3: Kok bisa barengan gitu ya?
0: Saling menular.
1: Kompak itu ya. Tapi memang biasanya gitu loh, kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku nyandelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
0: setuju banget.
1: Sakit-sakit. Ih, sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
0: Gitu.
1: Iya,
4: benar.
2: Iya.
1: Tapi itu memang
0: terus gimana?
4: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya.
0: Iya kan benar. Berarti tiga cewek nggak ada suara.
1: Iya.
0: Akhirnya.
4: Buat suara. Baru boleh di hari
1: H. Oh my god.
4: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil itu benar-benar kayak.
0: Masih stres dong ya.
1: Stres banget.
2: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan. Terus dikasih waktu, jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hariannya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
0: pemanasan ya kan dari hari-hari kan
4: tetap terus dilepas jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas cetak peserta yang pada
2: keder gitu.
0: Akhirnya hasilnya
1: pikiran kan bisa
0: pikiran
1: sama
0: langsung
1: kita
0: ikut
1: ini,
0: ke suara ya. Betul banget.
3: Kalau Mbak Irma, suka duka?
5: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
1: Dengan itu mendadak itu. Dan tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada gigit.
0: Termasuk the vocal legacy ini. Aduh.
4: Itu dukanya kita.
1: Iya.
0: Pas banget.
5: Suka ini kan kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
0: langsung dituangkan gitu ya.
5: Suka agak enggak bisa keren gitu intinya gitu
3: loh. Oke.
5: Dukanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
4: suka di belakang.
5: Ya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
0: Loh, masa gitu?
5: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
3: Siap, oh,
2: iya, iya, iya. Tapi mbak, aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini legacy ini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
0: Iya, the vocal legacy.
5: Kamu nanya ini kan kita.
2: Iya, aku tanya.
0: Ya. Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
3: Ini baru namanya kayak Mas Anang ya.
2: Iya enggak sih?
0: Kalau aku sih yes.
2: Tanya itu Mas Anang.
0: Kalau aku sih yes.
1: Aku sih yes.
2: Ada ceritanya lu itu Mas Anang sama aku.
3: Oh gitu. Mas
2: Anang sama
1: kamu.
2: Ada ceritanya.
0: Apa?
3: Ya udah.
2: Jawab dulu.
0: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
5: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
0: Betul.
5: Nah, kita ini kan
0: Para penyanyi
5: yang bisa dibilang senior katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
0: 80-an.
1: Aku masih muda, ya.
0: Gak mau terima.
5: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
0: mewariskan.
5: Yes, mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita. Dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua. Dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh, kita punya senior-senior yang memang benar-benar mengalami kesih.
3: Siap kalau begitu.
1: Jadi nanti kalau ditanya
3: gitu, Sar, gitu ya.
1: Masih ingat nggak?
3: Lupa. Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana?

0: boleh satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
1: Kalian bisa jawab sendiri. Eh, apa pendapat banget ya, hormat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa.
1: Coba diingat. Coba diingat dulu.
0: Iya betul.
2: Nyanyiin aja
0: keluar. Lupa juga.
1: Mungkin Stephen Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja, nyanyiin.
0: Lupa.
2: Nyanyiin aja.
1: Waduh ya Rosmas.
0: Depannya I, lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Ya kan.
0: Oke.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya.
3: Itu masih salah.
1: Bika Ambon enggak jadi.
0: Bika Ambon enggak jadi.
3: Universal.
0: Bukan.
1: Musika.
0: Bukan. Udah ya. Udah empat dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
0: Iya, oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ayo mampus gue lupa.
1: Ya Allah.
3: Tunggu apa ya?
1: Wes bener-bener ini dimensi.
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Ayo Audrey. Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Mau lihat AI enggak?
0: Ya udah.
1: Wes,
0: lupakan.
1: Lupakan. Lupakan. Iya, lupakan.
0: Kurang. Ya udah ya.
1: Lupakan saja. Curang.
0: Ya, karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi
1: cerita. Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Oh ya. Ya kalau itu pencipta lagunya. Dia
0: enggak. Ih, kayak yakin banget tapi tahu.
1: Pede. Salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Ayo.
0: Ya, penciptanya siapa? Rusdi Bahaluan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Iya. Ya sih.
1: Rusdi. Ah, Bika Ambon enggak jadi, Mas.
0: Pokoknya ya. Terus di FND. Tapi kenal sama orangnya?
1: Kenal
0: ya? Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Udin dan Ipin. Ayo Mas Yudin, kasih.
2: Lagu pertama, album pertama ya?
1: Karena.
0: Tapi ingat,
2: Yudi dan kita tuh
1: kok Steven juga langsung
2: Mas Yudi ya, ceritain ya Mas Yudi,
0: bukan
3: Yudi dan Wawan.
1: Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya
2: album pertama ya?
0: Album pertama, dua lagu.
2: Coba ini apa nama? Syairnya di depan.
0: Iya, enggak bisa lah syairnya. Tapi kan tetap salah. Ayo coba. Masa enggak ingat?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih, enggak.
1: Oke.
2: Coba. Lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Bukan. Wes, tapi enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nggak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja nggak inget.
0: pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau, bener nggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana? Ini hampa.
0: Judulnya inget ya.
1: Coba nyanyi, coba nyanyi, coba mesti nyanyi.
2: Warna Cinta.
1: Iya.
0: Iya, iya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh, ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma
2: pertanyaannya. Itu kerjaan banget.
1: Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada Jakarta. Eh, ada ding Ciledug.
1: Oh, halo,
0: Cigurian. Bukan, udah selesai. Kita ke Tebet, ada Cigurian. Selamat malam.
4: Masih ada waktu ya?
0: Masih ada.
1: Masih dong.
4: Masuk ke cantik, Ita Purnamasari.
1: Iya, Cigurian.
4: Apa yang aku nyanyi, selalu yang aku ingatkan. Cintaku padamu.
3: Iya, kakak. Sama loh, saya juga suka.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi di kampung kali ya?
0: Oh, tahu aja.
4: Irmaju, siapa lagi nih?
1: Irmaju, Stephen Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya? Kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Ya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah.
0: Bukan itu mirip sama.
4: Audrey. Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, ya itu memang.
3: Ini memang saya vokalisnya. Di Maulukos saya.
1: Oh, vokalisnya Maulukos, Cigurian.
4: Boleh. Jadi saya suka lagu, suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Pak Audrey nih.
0: Terus Sarwana enggak boleh marah dong kan ganti-gantian. silakan.
4: Ya, nah, ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Oh iya, rukun RT.
4: Nah, saya ingin pokoknya Audrey bisa kan dinyanyikan dengan apa musik gitu ya, itu saja. Oh,
0: lagu terus, apa?
4: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya, oke siap.
4: Pokoknya Audrey, semua sama. Siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna, saya Perwana Irma Jun. Stephen.
4: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Oh. Sekali-sekali siang.
1: Acaranya malam Cigurian.
4: Memang sih malam.
0: Oke, siap. Terima kasih Cigurian ya.
4: Sukses selalu buat karirnya bulan semua.
1: Oke, Cigurian.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
4: Mbak Ita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shori dengan semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu.
0: Itu saja. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya.
1: Ada Ica.
0: Ica, selamat malam, Ca.
5: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica silakan, Ca.
1: Silakan langsung.
0: Mau sama siapa ini? Mau dari berempat.
5: Sama Sarwana juga dong. Oh.
0: silakan Ica.
5: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pecah cancer
0: issue. Udah apa? Udah pernah apa?
5: Udah berapa kali kena cancer?
0: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya enggak kedengaran.
0: Hilang Ica suaranya.
3: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
5: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
5: Tunggu dulu dong.
1: Iya. Nah, mulai di sini kan gede kelihatannya. Oke.
5: Siapa namanya tuh? Yang nyanyi. Kristal.
0: Irma Jun.
1: Irma Jun.
5: Aku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube loh, bilang yang mana nih dibilang Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
0: Sama
5: Kenyut ya. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari tadi, dari awal dicemun itu. Jadi aku kasih ucapan selamat aja deh buat semuanya. Semoga
1: sukses.
0: Terima kasih.
5: Maita juga sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
5: Semuanya aja pro satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Katanya
0: selamat
5: tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Makasih. Enggak dong. Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Sudah
0: setengah 11 bisa. Iya, setengah 11. Oke. Sa Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari dan
0: Bung Ari. Selamat malam Mas Ari.
6: Selamat malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
6: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Kita
4: undang-undang. Aku 4 bulan yang lalu.
1: Ke Samarinda ya. Oh, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
6: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Iya, silakan.
0: Oke, Cik Guria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu.
4: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
4: Ya enggak usah juga giling.
1: Lagu apa ya? Enggak ah.
2: Lagu gitu. Timur, lagu timur.
1: Ini aja deh. Apa ya? Hey, hey. Oh gini.

0: Sometimes you make me blue. Sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: Iya.
0: Di luar.
1: Ada perasaan merasa dikenal apa, orang gitu. Iya. Kayak gitu
0: apa pertanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
1: Iya. Gimana? Silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya. Kalau di studio benar. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih. Kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang-orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air,
3: orang tahu.
1: Nah, gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi. Jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap. Loh. Itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener. Kayak gitu, Sar. Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang Bang apa Leh. Sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Iya, lagu masing-masing yang sekarang.
3: Oh. Iya.
1: Ada single baru kah? Iya.
2: Oh.
1: Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Gimana?
1: Iya, lagu yang sekarang, lagu ya, baru sekarang apa lagu. Gitu maksudnya
0: itu. Yang udah rilis.
1: Oh, judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak, maksudnya udah boleh di share atau gimana?
3: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Masa suara kencang pas dia ngomong. Iya boleh. Coba ngomong itu. Ngomong Surabaya biasanya kan
1: jadi
0: tadi aja di mobil ini iya gitu, terus dia lagi nyetir ya, nanti tolong dibukain. Emang lu ngerti dia ngomong
3: apa? Temen gue
0: bener loh, skripnya kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan. Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin, dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya, kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana kelanjutannya dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang mau ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_vocal_ vokalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy underscore. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Oke.
2: Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Wow. Jadi
2: wajib lagu-lagu pilihannya eranya 70-an sampai
1: 90-an. Aduh, keren.
2: Dan kalau misalnya palangnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the_vocal_
1: ada di Instagram itu tadi ya.
2: Oke. Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Ini seru ini Mas.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Jadi yang main semuanya anak Gen Z. Nah kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Gimana cerita? Maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: itu. Oh, oke. Okay.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: rangkaian cerita.
1: Waduh,
0: ada rangkaian ceritanya ya.
2: Sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Gitu. Maksa ya. Dipaksa untuk terjebak maksudnya.
1: Maksa.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita.
1: Di era kita.
2: Ya, apa, dan ternyata mereka happy ternyata.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Ya, ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung,
1: ya,
0: Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya sama Andes juga. Oke. Saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rilang Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun. Irma Jun. Enggak lawannya sih.
1: Shock
0: lagi yang ya, terima kasih banyak. Sukses buat
3: terima kasih Mas Yana. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Ini mah edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapunama Sari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

Masih temani ruang dengan Anda Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, tentunya dengan sajian musik-musik pilihan yang telah kami persiapkan untuk Anda, dan juga beberapa informasi ya dari dunia hiburan dan juga dunia musisi musik. Pendengar, di mana mantan vokalis Keisha kembali ke dunia musik melalui Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda bersama dengan Enyal. Di mana pendengar, lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda ini sudah tersedia di berbagai platform musik digital pada 28 Juli kemarin. Di mana bagi Momo, perilisan ini menjadi bagian dari kembalinya Momo ke industri musik setelah hampir satu dekade tidak aktif. Secara tema, pendengar, lagu tersebut bercerita tentang dua orang yang memiliki perasaan satu sama lain tetapi harus menghadapi perbedaan keyakinan. Di mana konflik tersebut kemudian menjadi bagian utama dari cerita yang disampaikan melalui lagu ini. Lirik lagu ini, pendengar, terinspirasi dari realitas kehidupan dan menggambarkan pergulatan emosional ketika hubungan dihadapkan pada situasi yang sulit. Ceritanya juga menyoroti pilihan antara mempertanyakan keadaan atau menerima kenyataan yang ada. Untuk informasi dari dunia hiburan terkini, pendengar, juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

Kepada Kawan karya Ebit G.A.D. adalah lagu yang identik tentang bencana alam. Lagu ini menceritakan tentang tragedi bencana alam dari sudut pandang korban, khususnya terinspirasi dari letusan gas beracun di kawah Sinila Dieng tahun 1979.

refleksi diri tentang kerusakan lingkungan, keserakahan manusia, dan pentingnya peduli pada sesama serta alam. Dirilis pada tahun 1979 dalam album Camellia 2, Ebit menulis lagu ini untuk mengajak pendengarnya berempati kepada korban dan merenungkan

selalu terhubung dengan dunia, kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

dunia musik selanjutnya, yaitu terdapat pertemuan yang berawal dari ajang pencarian bakat kembali mempertemukan Bunga Citra Lestari BCL dan juga Josh Flo dalam sebuah karya musik ya, di mana jika sebelumnya keduanya bertemu dalam suasana kompetisi, kali ini pertemuan tersebut hadir melalui lagu berjudul Terpesona. Di mana pendengar, Terpesona ini menjadi karya pertama ini mempertemukan BCL dan juga Josh Flo. Lagu tersebut mengangkat cerita mengenai perasaan hangat ketika seseorang menemukan sosok yang dirasa tepat dalam kehidupannya. Nuansa kebahagiaan menjadi salah satu tema utama yang dibawakan dalam lagu ini, dan perasaan jatuh hati digambarkan melalui suasana ketika kehadiran seseorang mampu membuat hari terasa lebih indah dan hati dipenuhi oleh rasa bahagia.

0: Bendera pusaka terakhir dikibarkan di depan Istana Merdeka pada 17 Agustus 1968 karena kondisi bendera sudah sangat rapuh. Sejak saat itu, bendera pusaka tidak lagi dikibarkan dan digantikan dengan duplikatnya. Kondisi warnanya sudah pudar karena usia dan kualitas kain bendera rapuh. Bendera pusaka disimpan dalam vitrin yang terbuat dari fleksiglas berbentuk trapesium di ruang bendera pusaka Istana Merdeka. Bendera diletakkan dalam posisi tergulung dengan bagian atas bendera dilapisi dengan kain bebas asam. Suhu ruangan 22,7 derajat Celcius dengan kelembapan ruang penyimpanan 62%. Bendera digulung dengan pipa plastik dilapisi kain putih yang pada bagian luarnya dilapisi semacam kertas singkong berkualitas tinggi dan diikat dengan pita merah putih. Saat ini, bendera Sang Saka Merah Putih berstatus sebagai cagar budaya nasional sesuai dengan Surat Keputusan Menteri tahun 2015.
1: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Pendengar, kabar selanjutnya datang dari Petra Sihombing yang kembali memperkenalkan karya terbaru melalui single berjudul Bangga. Musisi sekaligus pencipta lagu tersebut mengangkat tema kekaguman dan apresiasi terhadap seseorang yang mampu melewati berbagai tantangan hingga mencapai impiannya. Melalui lagu Bangga, Petra menggambarkan rasa kagum kepada seseorang yang tetap berjuang di tengah berbagai kesulitan, di mana kisah tersebut menjadi bagian dari tema hubungan antar manusia yang selama ini hadir dalam karya-karya Petra. Bangga ini pendengar tidak hanya bercerita mengenai hubungan antara pasangan, tetapi juga persahabatan. Dan juga lagu ini menjadi media bagi Petra untuk menyampaikan penghargaan kepada orang-orang yang memiliki arti dalam kehidupannya.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian

Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari siaran hari ini. Terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang telah setia mendengarkan Pro 1 RRI Samarinda dalam siaran hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2026. Dan tentunya kami ingatkan kembali untuk memastikan bahwa pintu dan jendela rumah Anda telah terkunci dengan rapat dan api kompor telah dimatikan guna menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Fira Amalia pamit dari ruang dengar Anda, salam sehat selalu, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: Kita tentu sering mendengar istilah SOP. SOP atau Standar Operasional Prosedur adalah elemen penting dalam manajemen organisasi karena berfungsi sebagai panduan resmi yang merinci bagaimana tugas-tugas dan prosedur yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang konsisten dan berkualitas. Cipto Atmoko dalam Standar Operasional Prosedur SOP dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan, SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas sesuai fungsi dan alat penilaian kinerja instansi terkait. SOP berisikan pekerjaan yang akan dilakukan, waktu pelaksanaan, lokasi, dan tokoh yang bertanggung jawab dalam bagian tersebut. Dengan SOP, organisasi dapat meminimalkan kesalahan, meningkatkan efisiensi, juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih teratur dan terstruktur, di mana setiap orang tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya dengan benar.
1: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
2: Wow!
1: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24

Seorang maharaja akan berkeliling negeri untuk melihat keadaan rakyatnya. Ia memutuskan untuk berjalan kaki saja. Akan tetapi baru beberapa meter berjalan di luar istana, kakinya terluka karena terantuk batu. Ia berpikir, ternyata jalan-jalan di negeriku ini jelek sekali. Aku harus memperbaikinya. Maharaja lalu memanggil seluruh menteri istana. Ia memerintahkan untuk melapisi seluruh jalan-jalan di negerinya dengan kulit sapi yang terbaik. Segera saja, para menteri istana melakukan persiapan-persiapan. Mereka mengumpulkan sapi-sapi dari seluruh dulang. Mereka mengumpulkan sapi-sapi dari seluruh negeri. Di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa itu, datanglah seorang pertapa menghadap Maharaja. Ia berkata pada Maharaja, "Wahai Paduka, mengapa Paduka hendak membuat sekian banyak kulit sapi untuk melapisi jalan-jalan di negeri ini? Padahal, sesungguhnya yang Paduka perlukan hanyalah 2 potong kulit sapi untuk melapisi telapak kaki Paduka saja." Pendengar, ada pelajaran yang berharga dari cerita itu. Untuk membuat dunia menjadi tempat yang nyaman untuk hidup, kadangkala kita harus mengubah cara pandang kita, hati kita, dan diri kita sendiri. Bukan dengan jalan mengubah dunia itu, atau bahkan malah menyesali takdir yang telah terjadi dalam kehidupannya. Karena kita seringkali keliru dalam menafsirkan dunia. Dunia dalam pikiran kita kadang hanyalah suatu bentuk personal. Dunia kita artikan sebagai milik kita sendiri, yang pemainnya adalah kita sendiri. Tidak ada orang lain yang terlibat di sana. Sebab seringkali dalam pandangan kita, dunia adalah bayangan diri kita sendiri. Memang, jalan kehidupan yang kita tempuh masih terjal dan berbatu. Manakah yang kita pilih? Melapisi setiap jalan itu dengan permadani berbulu agar kita tidak pernah merasakan sakit? Atau melapisi hati kita dengan kulit pelapis agar kita dapat bertahan melalui jalan-jalan itu?

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini maka dengan demikian selesailah sudah tugas-tugas kami dalam mengantarkan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Sesaat lagi pemancar kami gelombang 246 meter MW, AM 1215 kHz, serta FM 97,6 MHz akan segera mundurkan diri dari udara. Selanjutnya siaran kami dapat Anda dengarkan kembali esok pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Vira Amalia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Air Store di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming di www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara menyapa Anda di pagi hari ini, tentunya dengan sejumlah sajian program acara untuk Anda dengarkan. Ya, selainnya akan hadir ragam musik Islami dan diawali dengan Kilo Pancasila akan hadir menemani Anda. Dan jangan lewatkan pula pendengar, pada pukul 5.30 siraman rohani di pagi hari dalam program acara Mutiara Pagi untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Pukul 6.30 akan hadir Samarinda pagi ini sejumlah sajian lagu-lagu pilihan yang kami rangkaikan informasi ringan akan menemani aktivitas pagi Anda. Pukul 7 kami akan sampaikan informasi aktual yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Samarinda dalam berita pagi, dan kembali 7.30 akan hadir Samarinda pagi ini. Pukul 8 kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita sentral, dan pada pukul 8.30 Selamat Pagi Kaltim Opini Publik akan hadir ke ruang dengar Anda dirangkai dengan dialog interaktif Halo Kaltim pada pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itulah sajian program acara siaran kami hadir untuk Anda di hari ini, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Harapan kami semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Anda dapat melaksanakan seluruh rutinitas Anda, aktivitas Anda di hari ini. Bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kami hadirkan rangkaian musik Islam untuk Anda yang diawali dengan Kilau Pancasila. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku yang pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7.

darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagiaan dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran.

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1, khusus temukan kaum muslim dan muslimat, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khusus untuk Anda kaum muslim dan muslimat, kami hadir kembali dalam acara Mutiara Pagi edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda telah tersambung ya melalui WhatsApp di pagi hari ini. Ada Ustadz Dr. Haji Ahmad Ruslan Afendi MAG. Beliau adalah pengurus Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Provinsi Kalimantan Timur dari MUI Provinsi Kaltim. Kita coba sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Inggih, ya. Pak Dedi.
1: Apa kabar, Pak Ustaz? Sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Topiknya pagi hari ini adalah menata keseimbangan hidup yang ideal, Pak Ustaz ya?
2: Benar, Bapak.
1: Iya, baik. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di mana pun Anda berada ya, Anda nanti bisa berpartisipasi, bertanya langsung bersama Ustadz kita di pagi hari ini di dual line telepon kami 0541-743-495, 0541-736-566, atau di WhatsApp kami 0811-554-976, atau berkomentar di YouTube kami di pagi hari ini RRI Samarinda. Baik, seperti biasa sebelum kita memasuki sesi interaktif, kita dengarkan terlebih dahulu tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Ahmad Ruslan Afendi MAG dari MUI Provinsi Kalimantan Timur dengan topik menata keseimbangan hidup yang ideal. Silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 Samarinda yang berbahagia, yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Pada kesempatan ini kami mencoba untuk mengangkat kegelisahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, beragama di dunia menuju kehidupan yang kekal di abadi dengan judul menata keseimbangan hidup yang ideal. Para pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah, hidup yang sibuk belum tentu hidup bahagia. Hidup yang sibuk belum tentu hidup bahagia. Fenomena kehidupan modern, manusia semakin sibuk bekerja, tetapi semakin sulit menemukan ketenangan, semakin sulit menemukan kebahagiaan, semakin sulit menemukan kemutmainahan. Teknologi membuat pekerjaan dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Media sosial membuat manusia mudah membandingkan kehidupan dengan kehidupan orang lain. Banyak orang mengejar kesuksesan ekonomi, tetapi kehilangan waktu untuk keluarga, kesehatan, ibadah, dan dirinya sendiri. Karena itu persoalan bukan hanya berapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menjalani hidup dengan seimbang. Pertanyaan reflektif untuk kita bersama para pendengar, apakah kita bekerja untuk hidup atau hidup hanya untuk bekerja? Apakah kesibukan kita benar-benar produktif? Apakah kita memiliki waktu yang cukup untuk Allah, untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk diri sendiri? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa dimensi kehidupan yang perlu diseimbangkan Yang pertama, hubungan dengan Allah, ya, hablum minallah, ya, dengan konsep spiritualitas, hubungan dengan diri sendiri, ya, fisik dan mentalitas. Yang kedua, yang ketiga, hubungan dengan keluarga, emosionalitas. Yang keempat, hubungan dengan pekerjaan, profesionalitas. Hubungan dengan masyarakat, sosialitas. Dan hubungan dengan alam, ekologis, atau dengan istilah yang agak tren adalah teoekologi. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Islam mengajar moderasi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaihim syahida wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Yang tentu ini memberikan isyarat kepada kita bahwa, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas manusia, dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas kamu. Konsep wasatiyah mengajarkan kehidupan yang tidak berlebihan dan tidak berkekurangan. Jangan melupakan dunia tetapi kehilangan akhirat. Jelas dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, "Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi." Dalam Al-Qasas ini Allah memberikan isyarat bahwa carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu negeri akhirat, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Jadi pesannya sangat relevan, akhirat tidak boleh dilupakan, tetapi dunia juga tidak boleh ditinggalkan. Ada balance, ada keseimbangan. Tentu dalam hal-hal ini kita yang beriman ada semacam konsep, ada semacam resep lima keseimbangan yang harus kita bangun. Keseimbangan antara ibadah dan keseimbangan aktivitas dunia. Yang kedua, keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Yang ketiga, keseimbangan antara produktivitas dan istirahat. Keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan nyata. Keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Ini yang harus kita tumbuh suburkan dalam hidup dan kehidupan kita. Mengapa keseimbangan hidup sering gagal? Ini para pemirsa di mana saja berada. Mengapa keseimbangan hidup sering gagal? Yang pertama, tidak memiliki prioritas. Ya. Jadi hidup itu ada skala prioritas. Yang pertama itu memiliki skala prioritas. Ketika tidak memiliki skala prioritas itu tadi, ada kegagalan dalam hidupnya. Yang kedua, terlalu mengejar pengakuan, ya, terlalu mengejar pengakuan, ya, dalam hidup kehidupan eksistensi kita memang harus terus ditumbuh suburkan. Namun ketika itu overacting dalam hal ini, ya tentu tidak bagus. Dan tidak, yang ketiga, tidak mampu berkata tidak ketika hal-hal yang memberikan atau mendatangkan mudarat. Yang keempat, terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain. Yang kelima, mengabaikan kesehatan. Yang tentu kesehatan baru dihargai setelah sakit. Ini terkadang kita lengah dan atau lalai. Kehilangan ya waktu spiritual ini. Jadi strategi praktis untuk menata keseimbangan hidup itu paling tidak ada 5S. Strategi praktis menata keseimbangan hidup itu ada 5S paling tidak. Yang pertama, sadari bahwa waktu adalah terbatas, waktu itu terus berjalan, waktu itu hidup adalah sebentar, dan itu kita sadari dari mana, kemana, untuk apa, dan selanjutnya. Yang kedua, S yang kedua itu adalah susun prioritas. Jadi ada skala prioritas, ya, kita hidup dan berkehidupan itu ada skala prioritas, baik dalam waktu, tenaga, keuangan, dan segala macamnya itu ada skala prioritas. Yang kedua, S yang ketiga, seimbangkan waktu, ya, karena waktu itu kan kita sama-sama 24 jam. Namun mereka yang sukses adalah mereka yang bisa mengelola waktu dengan potensi sumber daya yang ada, itu seimbangan waktu. Yang keempat, sederhanakan kehidupan. Artinya bahasa filosofi orang dulu itu adalah jangan besar pasak daripada tiang, kan begitu. Jadi adalah ya mengukur diri, menakar diri dalam kesederhanaan kehidupan itu. Tidak bisa kita istilahnya nafsu hanya kebutuhan atau keinginan atau kemauan, kan begitu. Jadi sederhanakan kehidupan. Yang kelima adalah syukuri. Jadi adalah 5S itu yang dimaksud. Strategi menata keseimbangan hidup itu adalah sadari, susun prioritas, seimbangkan waktu, sederhanakan kehidupan, dan syukuri. Ini yang akan memunculkan eksistensi bahwa hidup itu adalah terkelola dengan baik. Untuk itu para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, jadi hidup ideal itu bukan hidup tanpa masalah. Hidup itu pasti masalah. Hanya ketika masalah itu besar, bagaimana memperkecil masalah. Ketika itu masalah itu kecil, bagaimana meniadakan masalah. Sehingga masalah tanpa kehilangan iman, dengan ada masalah tanpa kehilangan Islam. Dengan muncul masalah bukan berarti harus menghilangkan kadar ihsan itu. Jadi keseimbangan bukan berarti hidup harus bersempurna, tidak. Yang jelas hidup adalah ujian. Ad-dunya mata'ul ghurur. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah SWT, hidup yang sibuk belum tentu hidup yang bahagia. Para pemirsa, jadi manusia semakin memiliki banyak sarana untuk mempermudah kehidupan, tetapi pada saat yang sama semakin banyak pula manusia merasa lelah, merasa terburu-buru, merasa tertekan, merasa kesepian, merasa kehilangan ketenangan. Itu yang dalam hal ini perlu kita kelola. Bagaimana potensi yang kita miliki, yang itu bersumber dari Allah, maka bagaimana itu kita kelola menjadi Abdullah, menjadi Khalifatullah, dan tentu adalah kita berproses hidup. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, fenomena kehidupan modern semakin sibuk, semakin kehilangan ketenangan ini muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Kesibukan bukan selalu produktivitas itu. Sibuk tidak sama dengan produktif. Hanya tentu bagaimana Islam yang tidak mengajarkan kehidupan yang ekstrim itu. Jelas, karena dalam surah Al-Qasas Allah berfirman dalam ayat 77, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepada kamu, negeri akhirat, tetapi jangan kamu melupakan dunia, bagian kamu di dunia. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kejarlah dunia sepuas-puasnya. Ya, Islam mengajarkan jadikan dunia sebagai sarana menuju akhirat tanpa melupakan kebutuhan hidup di dunia. Jadi adalah keseimbangan adalah prinsip kehidupan kita, kehidupan sebagai umat Islam. Karena jelas dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi kata wasat, kata wasit itu adalah mengandung makna pertengahan, mengandung makna moderat, mengandung makna adil, mengandung makna tidak berlebihan itu. Jadi Islam tidak mengajarkan ekstremisme, ya, ekstremitas tidak. Jadi jangan pula mengabaikan kebutuhan dunia dengan alasan ibadah. Jangan hanya memikirkan pekerjaan dan melupakan keluarga dan selanjutnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ada konsep yang sangat prinsip yang di dalamnya adalah Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, ini yang akan menjadi pemungkas dalam hidup dan kehidupan kita, karena hidup itu adalah masalah, hidup adalah ujian. Namun dengan adanya zikrullah, ingat kepada Allah, hati menjadi tentram, hati menjadi damai, hati menjadi tenang, hati menjadi mutmainnah. Hidayah pasti Allah berikan. Namun ketika kita jauh dengan Allah, pasti Allah jauh dengan kita. Namun ketika kita dekat dengan Allah, pasti Allah dekat dengan kita. Ini adalah sunnatullah yang terkadang kita lupakan dalam kehidupan, sehingga adalah mengapa kehidupan yang tidak seimbang membuat manusia lelah. Ini yang karena dalam pengelolaan kehidupan itu tidak menggunakan konsep, resep, rumus dari Al-Quranul Karim. Lebih-lebih teknologi mempermudah hidup atau justru menguasai hidup ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, media sosial dan budaya membandingkan diri itu ada strategi, sehingga bagaimana beretika bermedia sosial ini tentu menjadi langkah strategis untuk kita terus berproses mengkaji, menggali makna-makna yang tersurat dan yang tersirat dalam Al-Quran segita, sehingga kita mendapat hidayah. Karena dzalikal kitabul raiba fih hudzalil muttaqin, ya. Itu jadi dengan Al-Qur'an sebagai pijakan, sebagai patokan, sebagai haluan dalam hidup dan kehidupan, sehingga Islam mengajarkan kita menata prioritas, ya, sebuah prinsip besar, jangan membangun satu sisi kehidupan ya melupakan sisi lainnya. Itu tidak dibenarkan, karena jangan berlebihan tentunya. Karena Allah berfirman, wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan dapat membuat mudarat, ini yang pasti itu. Karena kebahagiaan dalam Islam bukan berarti tidak memiliki masalah. Ya. Jadi adalah Nabi saja mendapatkan ujian, ya kan? Orang-orang soleh menghadapi kesulitan, orang-orang kaya mempunyai masalah, orang miskin juga mempunyai masalah, orang yang punya jabatan mempunyai masalah, orang yang tidak punya jabatan juga mempunyai masalah. Maka kebahagiaan bukan berarti tidak mempunyai masalah. Kebahagiaan adalah ketika seseorang mempunyai cara yang benar dalam menghadapi masalah. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, keseimbangan hidup dalam perspektif Islam tentu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itu. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, hubungan dengan Allah terus kita tingkatkan, terus kita evaluasi, dan zikir kepada Allah akan memunculkan ketenangan jiwa, ketenangan batin, dan tentu hubungan pada diri kita terus harus dijaga, dengan hubungan dengan keluarga, hubungan dengan pekerjaan yang profesional, tentu ini akan membuahkan hasil. Apa? Dalam isyarat dari Allah, wala taksidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi dalam hal ini tentu jangan membuat kerusakan di muka bumi, karena lebih-lebih akhir-akhir ini lingkungan kita dicemari dengan polusi udara karena pembakaran hutan dan selanjutnya. Itu jelas adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Maka menjaga kestabilan lingkungan itu perlu kita saling watawasobil haqi, karena saling berhubungan. Spiritual mempengaruhi moral, moral mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi keluarga, keluarga mempengaruhi masyarakat, masyarakat mempengaruhi pembangunan, pembangunan mempengaruhi lingkungan, lingkungan mempengaruhi kualitas kehidupan manusia, keseimbangan individu, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap keseimbangan keluarga, masyarakat, dan bangsa, lebih-lebih agama yang kita amanahkan. Untuk itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Maka dari itu, keseimbangan dan perlu prioritas. Keseimbangan bukan kondisi yang sekali jadi, bukan hidup itu bim selabim, tapi berproses. Jadi jangan dalam hal ini manusia adalah makhluk multidimensi. Ya. Rumusnya tentu Allah, diri kita, keluarga, kerja, masyarakat, dan lingkungan. Untuk itu para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, maka dalam hal ini kita harus moderat, wasat itu tengah-tengah. Dengan demikian, wasatiyah itu sering diterjemahkan sebagai moderasi atau sikap pertengahan. Artinya, ya kita hidup dunia untuk akhirat. Dan akhirat adalah tujuan akhir, apakah kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ini yang harus kita jaga, harus kita pelihara, jangan sampai hidup kita rugi, rugi dunia, lebih-lebih rugi akhir nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, tentu pada hal ini Rasulullah SAW dalam kisah Salman Al-Farisi dan Abu Darda, Rasulullah bersabda kepada Abu Darda, sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak atasmu, dirimu mempunyai hak atasmu, dan keluargamu mempunyai hak atasmu, maka berikanlah setiap yang mempunyai hak akan haknya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, karena kita sebagai hamba Allah dan ada bangsa jin, Allah memberikan isyarat dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Maka dari itu harus kita jaga diri dan keluarga dari siksa api nerakaku, anfusakum wa ahlikum naro. Untuk itu para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, maka bekerjalah dengan profesional, carilah rezeki dengan sebanyak mungkin, bangun karir, gunakan teknologi, tetapi jangan lupa dengan Allah yang menggenggam langit, bumi, dan seisinya ini. Untuk itu harus ada keseimbangan dunia dan akhirat, dan juga keseimbangan bukan kelemahan tetapi kedisiplinan, dan juga keseimbangan dalam era digital tentu adalah bagaimana beradab bermedia sosial, jangan sampai memunculkan fenomena-fenomena yang tidak islami yang mendatangkan mudarat bagi diri dan orang lain tentunya. Maka harus ada muhasabah. Apakah hidup kita sudah seimbang atau masih timpang? Keseimbangan menuju kehidupan yang bermakna itu tentu harus kita benar-benar kelola. Jadi Islam adalah agama keseimbangan. Yang kedua, Islam adalah mengajarkan wasatiyah, ya, adil, proporsional. Islam mengajarkan dunia tidak boleh dilupakan, tetapi akhirat tidak boleh dikorbankan. Dan tentu adalah Allah mempunyai hak, dan masyarakat dan lingkungan juga memiliki hak yang harus dijaga, dipelihara. Untuk itu para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan ini mengingatkan kepada kita, karena fenomena kehidupan di masyarakat cenderung mengejar dunia, melupakan akhirat, ini perlu ada check and balance, perlu ada kontrol sehingga kita tidak terlena. Tentu strategi yang praktis adalah menata keseimbangan hidup dengan rumus 5S. Sadari, susun prioritas, seimbangkan waktu, sederhanakan kehidupan, dan syukuri. Tentu mudah-mudahan kita semua dalam lindungan petunjuk Allah SWT. Mari kita membangun prinsip bekerjalah ya dengan sungguh-sungguh, beribadahlah dengan khusyuk, mencintai keluarga dengan tulus, menjaga kesehatan dengan disiplin, bersosial dengan kepedulian, dan menjalani kehidupan dengan penuh syukur, sebab pada akhirnya ukuran keberhasilan hidup bukan hanya berapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi berapa banyak kehidupan yang kita berikan makna. Semoga kita menjadi manusia yang produktif tanpa kehilangan ketenangan, sukses tanpa kehilangan keluarga, modern tanpa kehilangan nilai, dan maju tanpa kehilangan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bissawab. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, mari kita terus kelola waktu yang Allah miliki, kecintaan Allah terus kita tumbuh suburkan kepada diri kita, dan kesetiaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus kita kobarkan dalam hidup dan kehidupan, yang insya Allah kita yakin dengan janji Allah adalah mudah-mudahan kita termasuk umat Muhammad dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Demikian yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Ahmad Rusun Afendi MAG tadi ya, menata keseimbangan hidup yang ideal. Kita buka line telepon untuk Anda mendengar 0541-743-495 maupun 0541-736-566, juga di WhatsApp kami 0811-554-4976. Silakan untuk berinteraktif, kami buka untuk Anda. Namun sebelum itu kita hadirkan yang satu ini, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
3: Baik, pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama kami dalam program Mutiara Pagi dengan topik Menata Keseimbangan Hidup yang Ideal bersama Ustadz Dr. Haji Ahmad Rusan Afendi MAG. Beliau adalah pengurus Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Provinsi Kalimantan Timur. Ya, Pak Ustadz, nampaknya sudah ada yang ingin bergabung nih Pak Ustadz. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam Mas Teddy.
3: Ya, Pak Nano silakan.
4: Siap Ustadz, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Pak Nano.
4: Ustadz, ada istilah begini, yang namanya masalah tuh gak usah dicari pun datang sendiri, ujarnya begitu kan. Lalu seperti yang Ustaz uraikan tadi itu, untuk keseimbangan kita ini suka terlena Ustaz. Kalau masih sehat, masih muda, masih punya duit, apalagi masih menjabat, bahasa Inggrisnya itu surah koyo-koyo gitu. Jadi gimana Ustaz penjelasannya yang berkaitan dengan hal seperti ini? Barangkali ini masih dia Ustaz, iya. Makasih,
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano. Silakan untuk Anda yang lain pendengar 0541 736 566, 0541 743 495. Ada siapa lagi, kita coba sapa. Halo, Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
3: Ya.
5: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dari Ori di Samarinda. Ini tentunya dengan Ustadz dan Bang Deddy Purnama.
3: Iya, silakan Ori pertanyaannya.
6: Mau menanyakan bagaimana kita bisa mendapatkan nilai-nilai luhur yang diharapkan dalam kehidupan beragama agar tercipta rasa tolong menolong. Itu aja, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Ustadz dan Bang Deddy Purnama.
3: Ya.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ori yang ada di Jalan Kemangi ya, Samarinda. Ya, dua penanya kita Pak Ustadz. Ya, namanya masalah itu kata Pak Nano, gak usah dicari, datang sendiri Pak Ustadz. Tapi terkadang manusia itu terlena Pak Ustadz. Ya,
5: iya.
3: Ini seperti apa Pak Ustadz biar tetap fokus. Baik. Ya. Dan juga Ori tadi, bagaimana mendapatkan nilai luhur agar tercipta tolong menolong, rasa simpati Pak Ustadz. Silakan ditanggapi.
5: Iya. Baik, terima kasih Bapak Deddy. Yang jelas Bapak Nanu yang kita hormati, kita banggakan karena Allah SWT. Manusia itu adalah al-insanu makhlul khata' wan nisyan, ya. Jadi konsep dasarnya itu manusia adalah tempat salah dan khilaf, tentu dosa. Namun tentu manusia yang diberikan software oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga hardware itu adalah diberi dalam bentuk akal fikiran, hati nurani, dan nafsu. Nah, ini manusia ini beda dengan malaikat. Ya, jadi malaikat itu akal fikiran dan hati nurani, ya, dan tidak punya nafsu, kan begitu. Berbicara masalah manusia, ya, manusia itu memang selama hidup tentu diuji. Dalam posisi apapun, dalam kapasitas bagaimanapun, itu manusia diuji. Yang punya jabatan diuji dengan jabatannya, yang punya kekayaan diuji dengan kekayaan, yang diuji dengan kemiskinan itu ujian, dan selanjutnya sakit, sehat, dan semuanya itu adalah ujian. Hanya sekarang bagaimana memposisikan manusia yang cenderung suka terlena itu, ya tentu harus ya berpijak kepada Al-Quran. Ya tentu itu tidak bisa lari dari kenyataan itu. Kita sebagai orang Islam, dalam Al-Quran Allah berfirman, di antaranya dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, ya itu Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Artinya selama manusia itu ya konseptualnya itu diuji pasti sudah, dicoba pasti sudah, hanya bagaimana win-win solusinya itu dalam Al-Qur'an itu. Contoh yang jelas sederhana tadi saya sampaikan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ingat kepada Allah hati akan tenang. Namun kadang-kadang ingat tetapi tidak tenang. Nah, berarti kualitas ingatnya itu masih diragukan, kan begitu, perlu riyadhah, perlu latihan. Satu. Yang kedua, dengan ikra'ul Qur'an, membaca Al-Qur'an itu pasti ada sinyal positif, pasti ada hidayah, pasti ada petunjuk. Nah, disitulah Allah sudah janjikan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di samping itu ayat yang lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, kan begitu. Jadi Al-Qur'an itu tidak hanya untuk orang Islam saja ya, tetapi untuk semua manusia, tetapi tentu hudan linnas wa bayyinati minal huda, dan memberikan petunjuk dan memberikan penjelasan. Nah, jadi kita yang memiliki Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka kita bagaimana mengalokasikan waktu kita dalam 24 jam, mengelola waktu kita dalam 24 jam itu adalah ikra'ul Quran diantaranya, sehingga filternya itu main, yaitu tidak lost ya, tidak zonk dalam hidupnya itu, karena Allah senantiasa memberikan petunjuk. Itu yang harus kita kelola dalam hidup. Dan ini tidak bisa serta-merta ya, karena ini menyangkut hidayah ya. Untuk memunculkan hidayah pada diri kita tentu harus ada kebersihan hati ya, kesucian jiwa, sehingga Allah masuk kepada kita dan kita dalam kendali Allah. Tetapi kalau kita jauh dengan Allah, maka tentu akan kendali setan, maka itu akan mudah terlena. Ujian itu tentu adalah kecintaan Allah kepada kita. Karena itu tadi, kita yang sudah punya iman, bagaimana mengelola ujian itu kembalikan kepada Allah yang mengendalikan hidup dan kehidupan kita. Itu pada yang kelihatan Pak Nanu yang terhormat. Dari Mas Ori ya, bagaimana upaya nilai-nilai dalam agama itu memunculkan empati, simpati, tolong menolong, itu bahwa kita sadar Ustaz Mas Ori itu, bahwa manusia itu adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Tidak sempurna manusia itu kalau hanya mengandalkan diri sendiri dalam hidup dan kehidupan, tidak bisa. Ya tidak sempurna, ya tidak sempurna hidupnya, tidak dikatakan sempurna hidupnya jika itu egois atau individualis, itu melanggar sunnatullah, melanggar qudratullah itu. Artinya kita hidup, manusia hidup itu perlu dan harus tolong menolong, karena Al-Qur'an Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan itu perintah agama. Jadi ketika manusia melanggar, artinya tidak tolong menolong, tidak ada empati, tidak ada simpati, dan selanjutnya itu berarti sudah melanggar ya sunnatullah itu.

0: dan jangan tolong menolong dalam hal kejahatan dan maksiat. Tentu seperti itu dalam konsep Islam yang tentu kita imani dan kita implementasikan dalam kehidupan nyata. Sementara itu, Ustadz Dedi.
1: Baik, ada penelpon lagi Pak Ustadz, kita coba sapa lagi ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa Bapak?
2: Pak Jumairi, selamat.
1: Pak Jumairi, silakan.
2: Iya, begini Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz ya. Sebagai seorang narasumber, itu kalau menyikapi perbedaan, misalnya ada orang bertanya yang sesuatu yang berseberangan dengan kita, apakah kita harus marah atau kita harus curiga atau apa ya, karena kita bertentangan, karena kita berbeda, ataukah kita menyikapi dengan ilmu, artinya kita menghargai apa yang terjadi perbedaan itu. Misalnya masalah tapi tidak perlu saya sebutkan apa namanya, masalah beragama ini kan ada yang melaksanakan dan ada yang tidak, ada yang hanya melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangannya, ada juga yang mohon maaf dalam tanda kutip ya, istilahnya tuh dalam artian tidak sesuai apa, tidak puas dengan apa yang Allah berikan, dalam artian tanda kutip ya, ini tidak memaksa, artinya kalau ada yang hanya cukup apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Nah, itu kan dalam kehidupan beragama itu terus bagaimana menyikapinya kalau sebagai seorang narasumber, apakah ada rasa benci atau lain sebagainya atau gimana, itu mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Jumairi, menyikapi perbedaan sesuatu yang berseberangan dengan kita, misalnya kita menjadi narasumber Pak Ustadz, ini menyikapinya seperti apa? Apakah ada rasa benci menurut Pak Jumairi atau seperti apa menyikapinya? Silakan langsung ditanggapi Pak Ustadz.
0: Baik, terima kasih Ustadz Dedi, Bapak Jumairi yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini adalah manusia yang terbatas ya, bahasa sederhananya di atas langit ada langit kan begitu. Artinya kesempurnaan itu milik Allah. Artinya manusia itu terbatas dalam hal-hal tertentu. Namun ketika dalam hal-hal tertentu berbeda pendapat, berbeda pandangan, berbeda pemikiran, berbeda dalam kemantapan keyakinan dalil-dalil nas, itu adalah tatanan-tatanan manusia. Tetapi tentu tidak bersentuhan dengan akidah. Nah, itu yang harus kita pegangi. Dalam masalah muamalah, dalam masalah interaksi sosial, dalam masalah tatanan pemikiran, itu sah-sah saja berbeda, ya. Dan kita tidak harus membenci, karena itu jelas adalah dalam masalah agama saja kita harus saling menghormati, kan begitu. Dengan konsep dalam Islam adalah lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Namun dalam hal masalah khilafiyah, masalah furu'iyah, masalah perbedaan-perbedaan pendapat dalam hal bermadhab, itu sah-sah saja, itu sah-sah saja, dan kita tidak boleh membenci itu ya, meskipun itu berbeda pandangan dengan kita. Yaitu tadi adalah famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jelas itu nasnya. Jadi ketika kita berbeda pandangan, berbeda pendapat, jangan membenci, ya, tidak boleh, ya. Artinya kalau toh adalah kita apa istilahnya mengkritik kita, itu sah-sah saja dengan catatan tentu ada argumentasi yang benar, ada dalil yang jelas dan tidak ada emosional, apalagi lebih dari itu. Jadi adalah hormat menghormati, saling menghargai, itu adalah dianjurkan dalam Islam. Namun dalam hal perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat, berseberangan dengan pandangan kita, itu adalah sah-sah saja itu. Karena akan kembali kepada kita, tidak bisa ya, tidak bisa kita memaksakan pendapat ya, selama argumentasi, dalil atau nas yang dijadikan pijakan itu jelas sumbernya, begitu Bapak ya. Jadi Pak Jumairi dan para pemirsa,

0: di mana saja berada, perbedaan itu adalah ikhtilafu ummati rahmatun, ya. Perbedaan di antara kita itu sebuah rahmat. Hanya bagaimana perbedaan itu kita kelola menjadi sebuah kekuatan dalam arti yang positif, begitu Bapak, ya. Jadi adalah dalam tataran pemikiran, dalam tataran muamalah, dalam tataran dunia itu biasa-biasa saja, tidak boleh kita memaksa, ya, tidak boleh memaksa. Namun ketika perbedaan tersebut yang dipaksakan untuk mengikuti dan ternyata memunculkan mudarat, itu beda masalah lagi kan Bapak, ya. Jadi harus kita jernih dan kita jangan emosi dan kita jangan terpancing dengan provokasi. Yang jelas, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua di tali Allah, di jalan Allah, yaitu dinul Islam. Jangan bercerai-berai. Artinya perbedaan itu sah dan itu sunnatullah. Hanya bagaimana kita mengelola perbedaan, kembali kepada niat awal, dan saling menjaga persatuan kesatuan, dan saling menghormati di antara kita. Dan tentu adalah alaisallahu bi ahkamil hakimin. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan Bapak Jumari. Ustaz Dedi, dilanjut ketika masih ada waktu.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Ada pertanyaan dari WhatsApp, kita bacakan dulu WhatsAppnya Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan. Tadi disampaikan ayat Al-Quran yang bunyinya, sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah pada ahlinya. Bekerjalah dengan profesional, disiplin tinggi, dan menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Di negara kita banyak pimpinan yang yang amanah bukan pada ahlinya. Maaf, contoh Menteri Kehutanan seorang sarjana Al-Quran dan tafsir IAIN Syarif Hidayatullah, tapi memimpin kehutanan yang ini dia bukan ahlinya, dan hasilnya bukan kebaikan tapi kerusakan hutan seperti banjir bandang dan tanah longsor dan lain-lain. Mohon penjelasannya, siapa yang zalim dalam hal ini Pak Ustaz? Terima kasih, dari Pak Ahmad Zaini. Kemudian, baik, itu tadi Pak Ustaz, ada penelpon, kita coba sapa. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi.
1: Ya, dengan siapa Pak?
2: Pak Susongko sama Rizal.
1: Pak Susongko, silakan Pak Susongko.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam Pak Susongko, nggih, monggo.
2: Bagaimana kita mengetahui bahwa tobat kita ini diterima oleh Allah? Apa ada tanda-tandanya bahwa tobat kita ini diterima oleh Allah? Yang kedua, bagaimana seseorang kalau tidak bisa bersedekah melalui materi, apa ada jalan lain untuk bersedekah melalui apa? Mohon penjelasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susongko. Apa tanda-tandanya tobat kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana kalau kita bersedekah tapi tidak memiliki, tidak mampu secara materi, itu bersedekah lewat apa Pak Ustaz? Silakan ditanggapi dua penanya kita.
0: Baik, terima kasih. Yang pertama tadi adalah dari Bapak Ahmad Zaini, yang tentu adalah dalam Al-Quran, innallaha la yahdil qaumad dholimin, innallaha la yahdil qaumad fasikin, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Nah, ini yang harus kita pegangi, mengacu kepada pertanyaan Bapak Ahmad Zaini. Artinya ketika suatu amanah yang tidak pada ahlinya, fantadiri sa'ah. Nah, itu jelas Al-Quran itu. Artinya tunggu kehancurannya. Nah, kalau tadi dicontohkan, ya saya tidak membahas secara spesifik teknis, tetapi secara kajian Al-Quran tentu itu sebuah kedoliman. Ya, sebuah kedoliman. Ketika amanah diberikan kepada yang bukan ahlinya itu. Karena pasti sudah secara sunnatullah, itu akan muncul kemudaratan. Nah, siapa yang dolim? Tentu siapa yang memberikan perintah, kan begitu. Siapa yang diberikan amanah? Namun tentu kita sebagai warga negara, dalam hal kritik saran itu sah-sah saja dan dibolehkan, namun dengan cara-cara yang konstruktif, bukan destruktif. Maka dari itu jelas Al-Quran berfirman Allah SWT, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang kafir. Artinya, ketika Allah tidak memberikan petunjuk, maka tentu adalah dikendalikanlah oleh syaitan dan kawan-kawannya. Sementara syaitan innahu lakum adu mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Artinya tidak ada setan mengajak kebaikan, pasti mengajak ke kemungkaran, kejahatan, dan selanjutnya. Maka dari itu, kritik, saran itu tentu perlu agar tidak terlalu banyak mendatangkan mudarat. Itu siapa yang dolim tadi pertanyaannya, diantaranya adalah ya siapa yang berikan petunjuk, siapa yang berikan amanah, itu barangkali jawabannya. Terus dari Bapak Sasongko itu yang terhormat, taubat itu ada dua paling tidak ya, bahasa sederhananya taubat sambel ya, taubat nasuha kan begitu sederhananya ya kan. Artinya taubat sambel itu bahasa saya adalah dia bertaubat tetapi satu ketika dia mengerjakan lagi hal yang dilarangnya. Itu artinya seperti makan sambel itu pedes saat makan dan tidak pedes ketika tidak makan, mengulangi lagi, itu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Yang kedua ada taubatan nasuha, taubat yang benar-benar dia menyesali atas perbuatan dan tidak melakukan lagi. Ciri-cirinya taubat nasuha itu ya tentu dalam kesempatan yang Allah berikan kepada yang bersangkutan tentu ada kualitas peningkatan ibadah, baik hablum minallah atau hablum minannas. Artinya dalam keseharian seseorang itu ketika taubat nasuha itu ada grafik naik nilai-nilai kebaikannya, itu rapornya itu. Kalau dulunya mungkin rapornya nilai 5, bulan berikutnya rapornya 6, bulan berikutnya rapornya 7, sampai dia istiqomah di jalan Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu namanya taubat nasuha. Itu jadi ada nilai rapor grafiknya naik, begitu sederhananya. Maka dari itu adalah kembali kepada kita ya, manusia itu kadang imannya itu surut, kadang imannya itu naik. Nah sekarang bagaimana menjaga, memelihara, menumbuh suburkan nilai-nilai iman dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah harus ada koneksitas, harus ada interaksi, harus ada komunikasi dengan Allah melalui wasta'inu bisobri wassalah. Hendaklah dijadikan penolong adalah sabar dan mendirikan sholat. Itu konsep yang harus kita laksanakan sehingga kita benar-benar di jalan Allah, kita benar-benar ihdinas siratal mustaqim, kita benar-benar adalah mendapatkan hidayah hudal lil muttaqin, kita benar-benar mendapatkan inayah, mendapatkan karomah dan sebagainya itu. Jadi salah satu menumbuh suburkan hidayah itu dengan sodakoh tadi katanya ya kan. Namun ketika sodakoh secara material kita terbatas, maka sodakoh itu bisa berupa pikiran ya, akal saran-saran, nasihat-nasihat dan selanjutnya itu ya. Karena jelas adalah beliru anni walau ayah ya, sampaikan dariku meskipun satu ayat begitu. Artinya itu merupakan sedekah itu ya, sedekah dalam kebaikan atau berupa tenaga ya. Kita tidak mampu materi ya, mampu pikiran ya, dari pikiran itu kita sedekahkan. Mampu adalah tenaga, dari tenaga itu kita sedekahkan begitu, sehingga tidak hanya menuntun kepada materi. Sementara kita terbatas materi, maka kita sedekah dengan pikiran, dengan nasihat atau pikiran-pikiran cerdas untuk kebaikan. Itu pasti ada nilai di sisi Allah SWT, ada nilai jariah. Artinya ketika kita sudah meninggal, sementara nilai sedekah yang kita berikan saat kita hidup dan masih dilangsungkan, dimanfaatkan oleh banyak orang, maka ada nilai-nilai jariah begitu. Jadi tidak selamanya dan tidak semuanya sedekah itu dengan materi, dan dengan materi pun sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan tentunya ya kan. Tetapi dengan tenaga, atau pikiran, itulah yang harus kita berikan sehingga nilai sedekahnya itu ada. Begitu Bapak Ustaz Dedi.
1: Baik, terima kasih Ustaz penjelasannya. Dan pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

0: "Apakah orang tuamu masih hidup?" Lelaki tadi menjawab, "Iya." Nabi bersabda, "Kalau begitu, datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab ayat 58.
2: Ya, pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Merdeka, kita masih bersama di Mutiara Pagi. Pak Ustadz sudah di segmen terakhir. Pak Ustadz, mungkin sebelum menutup perjumpaan kita, mungkin diberikan kesimpulan pada pertemuan kita di pagi hari ini, dan dimohon untuk menutupnya dengan doa kita pada pagi hari ini. Pak Ustadz, silakan.
3: Baik, terima kasih Ustadz Dedi yang dirahmati Allah SWT. Para pemirsa, di mana saja berada, kita harus terus bersyukur, lebih-lebih syukur nikmat kemerdekaan Republik Indonesia yang telah kita laksanakan bersama. Namun dalam hal ini, kita sebagai masyarakat yang mayoritas Islam, bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam hidup dan kehidupan, sehingga kita saling menjaga dalam berbangsa, bernegara, lebih-lebih bermasyarakat dan beragama. Maka kaitannya dengan konteks judul tema tausiah pada kali ini, mari kita membangun prinsip. Ya, membangun prinsip itu penting. Bekerja dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan khusyuk, mencintai keluarga dengan tulus, menjaga kesehatan dengan disiplin, bersosial dengan kepedulian, dan menjalani kehidupan dengan penuh syukur. Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan hidup bukan hanya berapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi berapa banyak kehidupan yang kita berikan makna. Khairun nas anfa'ahum linnas. Semoga kita menjadi manusia yang produktif tanpa kehilangan ketenangan, sukses tanpa kehilangan keluarga, modern tanpa kehilangan nilai-nilai Islam, dan maju tanpa kehilangan nilai-nilai ilahiyah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdi ya fi ni'mahu ya fi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin. Sallallahu radhiyallahu ta'ala anhu sadatina sabra fil amin. Allahumma fil lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahina rabbana bi salam wa adkhilnal jannata daras salam tabaraka rabbana wa ta'ala tayyadal jalal liwal kram. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam tawfirna tarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, tidak terasa kita sudah di penghujung perbincangan dalam program Mutiara Pagi kita di pagi hari ini. Banyak sekali ilmu dan pesan berharga yang kita dapatkan hari ini bersama narasumber kita, ya, Ustadz Dr. Haji Ahmad Rusan Afandi MAG. Beliau pengurus Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Kalimantan Timur dengan tema Menata Kesimpulan Hidup yang Ideal. Dari perbincangan pagi ini kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang seberapa banyak yang mampu kita capai, tapi juga bagaimana kita mampu menyeimbangkan antara ibadah, pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan kehidupan sosial tanpa melupakan tujuan utama kita sebagai seorang hamba Allah. Semoga apa yang disampaikan pagi ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi juga menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua untuk menata kembali prioritas dalam kehidupan. Terima kasih Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz tetap sehat, tetap semangat Pak Ustadz. Dan amin, amin. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Pak Ustadz. Terima kasih.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, terima kasih ya. Dan untuk seluruh pendengar setia Mutiara Pagi, semoga hari ini menjadi hari yang penuh keberkahan, ketenangan dan kebaikan. Mari kita jalani kehidupan dengan seimbang, bekerja dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan ikhlas, mencintai keluarga, serta senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Dan saya Dedi Purnama dan rekan operator Ferdi Kurniawan pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Radio Republik Indonesia, sabar dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda semua, cuaca cerah Kota Samarinda dan semoga tidak ada karhutla lagi yang terjadi di Kalimantan Timur bumi etam ini pendengar ya. Jadi selalu waspada dengan bahaya kebakaran hutan. Jangan membuka lahan dengan cara membakar hutan karena ini penting untuk kita semua agar terhindar dari bencana. Pendengar ya, karena Kalimantan ini cukup besar atensinya untuk karhutla pada tahun ini ya, terutama di daerah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah ya, dan juga antisipasi untuk Kalimantan Timur juga ya. Tetap bijak ya untuk membuka lahan ya, jangan sampai kita membakar dan merusak alam. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, baik pendengar, jangan lewatkan pada pukul 7 nanti kita akan hadirkan ya informasi aktual yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Samarinda dalam berita pagi. Tetap semangat, semoga aktivitas Anda berjalan lancar di pagi hari ini dan semoga Anda semua diberikan kesehatan ya, agar rutinitas Anda berjalan lancar. Masih kami sajikan lagu-lagu pilihan untuk pengantar aktivitas pagi Anda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, Pro 1 Dinas Perhubungan Kota Samarinda buka suara setelah tudingan pungutan liar atau pungli mencuat dalam aksi unjuk rasa ratusan sopir truk yang tergabung dalam forum Gerakan Sopir Samarinda atau FGSS di depan Balai Kota Samarinda yang terjadi pada Senin lalu. Tudingan tersebut muncul saat massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Kota Samarinda. Salah satunya terkait penghapusan penggunaan kartu Brizi untuk pembelian BBM jenis solar subsidi. Aksi yang digelar di Jalan Kusuma Bangsa itu sempat memanas, massa bahkan memblokir ruas jalan menggunakan armada truk hingga arus lalu lintas lumpuh total. Dalam orasinya, massa juga menyinggung dugaan adanya oknum petugas di Sub Samarinda yang melakukan pungli terhadap sopir di lapangan maupun di pos penjagaan. Menanggapi tudingan tersebut, Kasih Pengendalian dan Penertiban di Sub Samarinda, Duri, meminta para sopir menunjukkan bukti apabila memang terdapat oknum petugas yang melakukan pemerasan. Nah, pendengar, Duri mengatakan meredam situasi sebelum akhirnya ditarik mundur oleh petugas keamanan guna menghindari bentrokan fisik. Korlap FGSS Hendra Buton saat ditanya mengenai dugaan pungli tersebut mengatakan informasi itu berasal dari rekan sesama sopir yang mengaku tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut, namun mendengar adanya sopir yang mengaku diminta uang oleh petugas di sub saat malam hari. Tudingan tersebut kemudian membuat suasana aksi sempat memanas. Petugas keamanan langsung mengantisipasi situasi untuk mencegah terjadinya bentrokan. Di luar persoalan dugaan pungli, tuntutan utama FGSS adalah meminta kepastian mengenai penggunaan kartu Brizi dalam pembelian solar bersubsidi. Ya, Hendra mengatakan para sopir meminta adanya keputusan resmi dari Pemkot Samarinda agar tidak terjadi perbedaan antara kebijakan yang disampaikan pemerintah dengan penetapan di lapangan. Ia juga menilai aturan tersebut terkesan tebang pilih karena diterapkan di Samarinda, sementara daerah lain tidak memperlakukan kebijakan serupa. Kartu Brizi sendiri merupakan kartu uang elektronik yang digunakan untuk mengontrol pembelian BBM bersubsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
2: Perhatian. Tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Kamis 27 Agustus 2026.
2: Sebanyak 12 kecamatan dengan total kejadian sampai saat ini 169 kali dengan luasan 386,6 hektar.
3: BBM subsidi Pertalite, BBM solar, apa yang sudah kita sampaikan ini bisa dipatuhi dan ini mulai berlaku 1 September 2026.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Karhutla masih membayangi sejumlah wilayah di Kabupaten Berau dengan ratusan kejadian terjadi sejak Juli hingga Agustus. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah memperkuat langkah penanganan mulai dari operasi, modifikasi cuaca hingga pembagian zona penanganan. Berikut laporannya.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih melanda sejumlah wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Hingga Selasa 25 Agustus 2026, BPBD Berau mencatat 169 kejadian dengan luas lahan terbakar mencapai 386,6 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Berau, Masyadi Muhdi mengatakan, karhutla telah berdampak pada 12 dari 13 kecamatan. Sebagian besar area yang terbakar merupakan semak belukar milik masyarakat.
2: Sebanyak 12 kecamatan dengan total kejadian sampai saat ini 169 kali dengan luasan 386,6 hektar. Ini adalah lokasi atau area yang terdata. Karena ada beberapa lokasi yang memang tidak bisa dijangkau karena aksesnya memang tidak sampai. Yang kondisinya sangat darurat ini kecamatannya Sambalium, kemudian kecamatan Pulau Derawan, kecamatan Segah, kecamatan Teluk Bayur.
4: Pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak karhutla, salah satunya dengan menetapkan status siaga darurat karhutla dan kekeringan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Berau juga sudah memberikan imbauan dan surat edaran kepada masyarakat, seperti meliburkan kegiatan sekolah setelah asap mulai mengganggu wilayah perkotaan. Masyadi mengungkapkan saat ini pihaknya juga mulai melakukan operasi modifikasi cuaca bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.
2: Kami juga saat ini sedang bekerjasama dengan BNPB untuk melakukan operasi modifikasi cuaca. Ini sedang berlangsung selama 2 hari ini dengan rencana 5 atau 6 hari nanti kita lakukan ke depan. Nah, ini sebagai upaya agar kita bisa membantu daerah menaburkan bibit garam itu agar bisa turun hujan di Kabupaten Berau.
4: Di tingkat kecamatan, pemerintah Berau juga telah melakukan koordinasi dan edukasi kepada masyarakat. Masyadi pun meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan aktivitas pembakaran lahan. Jika terjadi kebakaran, masyarakat juga diimbau melakukan pemadaman mandiri selama masih memungkinkan sebelum petugas tiba di lokasi. Untuk mempercepat penanganan, BPBD Berau juga telah membagi wilayah kerja ke dalam 5 zona dan menempatkan petugas serta posko sesuai dengan wilayah masing-masing. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim memperkuat kesiapsiagaan menghadapi penyakit yang dipengaruhi perubahan iklim serta potensi krisis kesehatan akibat bencana. Upaya ini dilakukan melalui penguatan mitigasi kewaspadaan dini hingga koordinasi lintas sektor. Kita simak laporannya.
5: Perubahan iklim dan kondisi lingkungan dinilai dapat meningkatkan resiko munculnya berbagai gangguan kesehatan di masyarakat. Untuk itu, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menggelar pertemuan koordinasi kesiapsiagaan menghadapi penyakit sensitif iklim dan potensi krisis kesehatan di Samarinda pada Rabu 26 Agustus 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin mengatakan, perubahan kondisi iklim seperti kekeringan, suhu ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, hingga bencana alam dapat berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Salah satu penyakit yang perlu diwaspadai adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan asap dan debu.
6: Dalam kondisi iklim dan lingkungan yang menyebabkan permasalahan terutama karena kekeringan dan juga adanya suhu ekstrim ya yang melanda di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, terjadi permasalahan lingkungan bisa menyebabkan eskalasi. Kita termasuk di Indonesia termasuk ring utama ya, dan kita juga sudah berdampak terkait dengan gempa bumi yang ada di Kabupaten Bro ya, termasuk juga karena kekeringan, ada daerah yang siaga kekeringan ya, seperti di Kabupaten Mahulu, maka kita harus mengerti terkait dengan bagaimana kita mengelola, memitigasi, sehingga kita bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan bisa mengurangi dampak dari permasalahan iklim yang sedang berubah ini ya.
5: Jaya juga menyebut sejumlah wilayah perlu mewaspadai dampak kekeringan, termasuk Kabupaten Mahakam Ulu. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat membangun sistem kesiapsiagaan yang berjalan mulai dari tahap mitigasi, kewaspadaan dini, penanganan darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Pertemuan ini diharapkan memperkuat kolaborasi antara Dinas Kesehatan, BPBD, Tim Krisis Kesehatan, dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan kesiapsiagaan yang terintegrasi, risiko penyakit serta dampak krisis kesehatan akibat perubahan iklim dan bencana di Kalimantan Timur diharapkan dapat diminimalkan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pemerintah Kota Balikpapan bersama Forkopimda, BPH Migas, dan PT Pertamina Patraniaga resmi memperketat pengawasan serta pengendalian penyaluran BBM bersubsidi jenis biosolar dan pertalite. Kebijakan ini diberlakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan mengurai antrian panjang yang kerap memicu kemacetan. Berikut laporannya.
7: Terhitung mulai 1 September 2026, aturan pengetatan penyaluran BBM subsidi resmi diterapkan melalui surat edaran Wali Kota Balikpapan di sejumlah SPBU. Pengaturan jam operasional khusus diberlakukan untuk memisahkan waktu pengisian kendaraan roda 2 dan roda 4. Sebagai contoh, di SPBU MT Haryono dan SPBU Sepinggan, pelayanan kendaraan roda 2 dibuka mulai pukul 6.00 sampai dengan 22.00 waktu Indonesia bagian tengah. Sementara kendaraan roda 4 baru dilayani pada pukul 22.00 sampai dengan pukul 6.00 waktu Indonesia bagian tengah dan dilarang keras mengantri sebelum jam tersebut. Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetio mengatakan pemerintah juga akan segera mengoperasikan 5 titik pengisian petrolet tambahan khusus roda 2 di kawasan Tritip, Batakan, Grand City, Gunung Bahagia, dan Kebun Sayur guna memecah konsentrasi antrean.
3: Berkaitan dengan BBM subsidi Pertalite, kemudian juga kita jelaskan juga terkait dengan BBM solar ya, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan ini bisa dipatuhi dan ini mulai berlaku 1 September 2026. Misalnya tidak penerimaan nanti akan kita berikan apa, kita akan serahkan kepada aparat yang berkewenangan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi saya tidak mau mendahului, tapi yang jelas itu ada aturannya kan.
7: Sementara itu, untuk mengurai kepadatan biosolar, penataan distribusi dibagi berbasis spesifikasi kendaraan menggunakan sistem plat nomor ganjil genap selama 24 jam. Sales Area Manager Retail Kaltimut Pertamina Patraniaga, Narotama Aulia Fajri mengatakan, kebijakan ini diperketat dengan batas pengisian ulang minimal setelah 48 jam.
3: Yang bisa dipantau bahwa ini sebenarnya memecah antrian gitu ya, dari titik-titik yang ada di Medan. Kayak Kabupaten Timur sebelumnya belum ada, apa motor itu ngantri di SPBU 4 sama SPBU 9, kita pecah. Itu kan banyak orang.

0: kondisi sosial dan ekonomi, pembaruan data dapat dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian. Kita simak laporannya.
1: Data desil digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan seseorang atau dalam satu keluarga. Pembaruan data dapat dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, Sofian Agus, pada RRI menjelaskan penentuan desil mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan ekonomi keluarga. Menurutnya, data tersebut mencerminkan kondisi keluarga secara menyeluruh. Jika terdapat ketidaksesuaian, sesuaian masyarakat dapat mengajukan pembaruan data.
2: Desil itu untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan dari seseorang atau dalam satu keluarga. Nah, desil sendiri itu data-datanya diperoleh berdasarkan semua aspek, baik aspek sosial maupun aspek ekonomi yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Kemudian, apabila merasa memang ada ketidakcocokan terhadap desil tersebut, bisa dilakukan pembaruan terhadap desil itu.
1: Lebih lanjut, Sofian menyebutkan, penjelasan mengenai definisi dan perhitungan desil merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik. Sedangkan untuk masyarakat yang ingin memastikan posisi desilnya, dapat melihat informasi melalui layanan cek bansos Kementerian Sosial. Sofian menjelaskan pada informasi tertentu terdapat rentang desil, termasuk desil 6 hingga 10. Untuk memastikan posisi desil secara lebih spesifik, masyarakat dapat berkoordinasi dengan kelurahan.
2: Ya, memang melihat pembaruan desil yang memasuki di bulan Agustus ini, tepatnya di awal Agustus, memang melihat sedikit banyak polemik ya di masyarakat. Tapi pada prinsipnya adalah desil ini bisa diperbarui.
1: Dengan pembaruan data, masyarakat diharapkan dapat memastikan informasi kesejahteraan keluarga yang tercatat sesuai dengan kondisi terkini. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Purwono 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyiapkan rumah susun atau rusun bagi pegawai yang telah berkeluarga. Fasilitas hunian ini disiapkan untuk menampung 4.100 ASN pusat yang akan berpindah ke IKN mulai tahun ini. Kita simak laporannya.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKAN mulai menyiapkan rumah susun rusun dengan berbagai tipe untuk mendukung perpindahan aparatur sipil negara ke IKN yang rencananya mulai dilaksanakan tahun ini. Kepala OIKAN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, saat ini pihaknya sudah menyediakan rusun seluas 98 meter persegi dengan 3 kamar. Namun tipe tersebut dinilai terlalu besar untuk ASN yang baru menikah. Karena itu, otorita IKN bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai membangun rusun tipe 45 dan 65 meter persegi untuk menyesuaikan kebutuhan hunian ASN, khususnya pegawai yang baru menikah maupun yang telah memiliki anak. Basuki menjelaskan rusun tipe 45 akan diperuntukkan bagi ASN yang baru menikah. Sementara rusun tipe 65 meter persegi disiapkan bagi ASN yang telah memiliki satu atau dua anak. Penyediaan rusun tersebut menjadi bagian dari 8 paket pembangunan yang disiapkan OIKN tahun ini.
4: Yang baru menikah, itu saya belum bisa menempatkan dia di dalam satu rusun, satu unit. Karena terlalu besar, 98 meter persegi, 3 kamar, kalau dia newly married, saya jadi nggak fair bagi yang lain-lain. Makanya tahun ini, dari 8 paket itu, kami akan bangun yang tipe 45, tipe 65. Sehingga lebih banyak lagi yang bisa ditampung. Kalau nanti senior merit kita tampung di 98, mengurangi kapasitas. Yang 65 meter persegi, itu juga kami rencanakan untuk yang mungkin mempunyai putra-putri satu atau dua orang.
3: Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Satgas Pemindahan ASN sekaligus Deputi Bidang Perencanaan dan Pertahanan OIKAN Mia Amalia mengatakan, terdapat 16 kementerian dan lembaga yang telah diidentifikasi untuk memindahkan ASN-nya ke Nusantara, seperti Kementerian PKP, Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta ATR BPN dan Kementerian Kehutanan. Meski begitu, mengenai ASN yang dipindahkan dan waktu pemindahannya menjadi kewenangan Kementerian PAN-RB.
5: Kami sudah mengidentifikasi 16 kementerian dan lembaga dan itu akan menjadi input bagi Kementerian PAN-RB untuk menyusun rencana pemindahan ASN.
3: Adapun penyiapan rusun dan pemetaan kebutuhan kementerian serta lembaga tersebut dilakukan untuk mendukung kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan sekaligus memastikan kebutuhan hunian ASN dapat disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno melaporkan.
0: Bupati Kutai Timur Adiasa Sleman menegaskan lansia bukan beban keluarga, melainkan sumber pengalaman dan potensi yang harus terus dikembangkan. Berikut

0: selengkapnya.
1: Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengajak keluarga memberikan ruang kepada lanjut usia atau lansia untuk tetap aktif dan berkarya. Hal itu disampaikannya pada kegiatan sekolah lansia di Kutai Timur. Menurut Ardiansyah, orang tua telah memberikan peran besar ketika masih muda dalam mengantarkan anak dan cucu menuju kehidupan yang lebih baik. Karena itu, ketika memasuki usia lanjut, anak dan cucu juga perlu memberikan perhatian dan perawatan. Ia menyebutkan sekolah lansia menjadi wadah pembelajaran sepanjang hayat yang memberikan kesempatan bagi lansia untuk terus mengembangkan potensi. Seorang lansia di Kutai Timur yang tetap berkarya memproduksi ekoenzim dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, contoh tersebut membuktikan usia bukan menjadi penghalang untuk tetap berkarya dan memberikan manfaat.
2: Bahwa sekolah lansia hadir sebagai wadah pembelajaran sepanjang hayat atau sepanjang hidup, yang memberikan kesempatan kepada para lansia untuk terus mengembangkan potensinya yang dia miliki. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, ada seorang lansia kita di Kutai Timur, hasil karyanya masih kita pakai sekarang ini, ya. Jadi beliau sebenarnya itu juga usaha kegiatan pembelajaran bersama.
1: Melalui sekolah lansia, pemerintah berharap lansia di Kutai Timur tetap sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
3: Beralih ke berita olahraga, serius membidik satu emas dan satu perak, Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia Kabupaten Paser cari alternatif untuk mematangkan persiapan atlet dengan memprogramkan latih tanding. Berikut laporan selengkapnya.
4: Perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026 tidak lama lagi akan segera digulirkan. Pengurus Perserikatan Baseball dan Softball seluruh Indonesia Kabupaten Paser mempersiapkan komposisi atletnya dengan maksimal, di mana atlet yang baru terbentuk dan didominasi oleh para pelajar Bumi Daya Taka itu kini tengah menggenjot program latihan agar saat pertandingan nanti bisa memberikan penampilan terbaiknya. Seperti yang dikatakan Ketua Pengcap Perbasasi Paser Aji Muhammad Tommy, para pelatih sudah memberikan porsi dan program latihan yang sudah dirancang setelah mengenjot fisik anak asuhnya.
5: Alhamdulillah perkembangan saat ini sudah menunjuk signifikan terakhir waktu pelaksanaan di BK di Samarinda. Jadi intinya di sini target kita masih tetap seperti biasa softball maupun baseball, satu emas, satu perak. Ya, palingnya intinya kami masih optimis dengan yang tim-tim yang ada, karena mayoritas semuanya, hampir semua itu atlet-atlet dari Kabupaten Paser. Ya, rata-rata masih SMA dan juga salah satunya masih ada yang SMP. Jadi saat ini pembinaan bukan hanya untuk Porpop ini, jadi kita target kita untuk kedepannya jangka panjang.
4: Selain targetan medali di Porprov nanti, Tommy menargetkan atlet yang sudah dibina ini bisa menjadi bagian skuad baseball maupun softball Kalimantan Timur dalam menghadapi event kejuaraan nasional maupun multi-event seperti Pekan Olahraga Nasional. Hanya saja, program pematangan atlet dalam mengikuti kejuaraan di luar daerah harus urung karena masalah efisiensi anggaran, sehingga Perbasasi Paser mencari alternatif lain.
5: Jadi untuk saat ini memang waktu ke intinya kemarin kan kami mau coba ikut-ikut pertandingan ada di luar, pertama di Surabaya itu, terus yang kedua juga mau acara di Bandung, cuman terkait efisiensi ya kami koordinasi dengan Bapak Dispora, terkait dana juga tidak ada, jadi kami tidak bisa memaksakan. Tapi alhamdulillah teman atlet juga tetap optimis walaupun kami beri penjelasan untuk terkait hal itu. Cuman memang ada rencana kita akan lakukan sparring di Balikpapan, rencana di Balikpapan atau Samarinda.
4: Kendati demikian, Perbasasi Paser masih menunggu konfirmasi lanjutan kesiapan baik dari Balikpapan maupun Samarinda dalam melakoni laga uji coba tersebut. Dengan mendatangkan pelatih yang mempunyai segudang pengalaman, Tommy yakin atlet yang kini dipersiapkan mampu menyumbangkan medali emas sesuai target untuk kontingen Kabupaten Paser di Porprov yang tidak lama lagi akan digulirkan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Sebelum akhir berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Karhutla masih membayangi sejumlah wilayah di Kabupaten Berau. Pemerintah Kota Balikpapan bersama Forkominda, BPH Migas, dan PT Pertamina Patraniaga resmi memperketat pengawasan serta pengadaan penyaluran BBM bersubsidi jenis biosolar dan pertalite. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh rekan kerja bertugas, saya Deddy Purnama. Ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara budaya. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar masih bersama di Samarinda pagi ini. Nampak cerah ya untuk kota Samarinda di pagi hari ini ya. Dan juga semoga tidak ada kabut asap yang melanda gitu ya pendengar. Ini kalau di Malaysia pendengar mencatat kualitas udara yang tidak sehat di sekitar 30 wilayah pada hari ini ya. Kondisi tersebut terjadi ketika kabut asap menyebar di sejumlah wilayah negara tersebut. Dilansir dari CNA, sebagian besar wilayah pesisir barat semenanjung Malaysia dan beberapa daerah di Sarawak terdampak. Otoritas Malaysia mengatakan kabut asap bergerak dari berbagai arah. Departemen Lingkungan Hidup Malaysia mencatat 29 wilayah memiliki indeks polutan udara atau API dalam kategori tidak sehat hingga pukul 14 kemarin. Angka api tertinggi mencapai 182 di stasiun pemantauan markas kepolisian distrik Serian, Sarawak. Johan Setia di Selangor mencatat api 173, sedangkan Sri Aman di Sarawak mencapai 170 berdasarkan skala api Malaysia. Angka 101 hingga 200 masih masuk kategori tidak sehat. Shah Alam mencatat api 162, sementara Kuching mencapai 160. Tanjung Malim dan Taping masing-masing mencatat api 157 dan 155. Di Kuala Lumpur, angka api mencapai 154, sementara Segamat, Batu Pahat, dan Tangka di Johor masing-masing mencatat api 152. Sebanyak 38 stasiun pemantau lainnya mencatat kualitas udara dalam kategori sedang. Sebelumnya, 32 wilayah telah mencatat kualitas udara tidak sehat. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ya, informasi ini untuk Anda yang ingin membaca informasi lengkapnya, Anda bisa membuka laman kami di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Butuh tempat nyaman di balik papan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas asrama haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat dan instansi. Jadi, kalau mencari tempat yang nyaman untuk berbagai kegiatan, jangan cuma ingat hotel. Ingat,

0: sus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup

Pendengar Pesatu Radio Republik Indonesia Samarinda, Menteri Pertanian Menten Andi Amran Sulaiman mendorong percepatan pengembangan tebu nasional melalui pembukaan areal baru dan peremajaan tanaman yang sudah tidak produktif. Langkah tersebut dilakukan untuk mengejar target swasembada gula yang ditargetkan dapat dicapai dalam 2 tahun. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memberikan target swasembada gula kepada Menten Amran dalam 4 tahun saat panen raya tebu di Malang pada 17 Juli 2026 lalu. Namun Amran menyatakan target tersebut dapat dipercepat menjadi 2 tahun melalui program peremajaan tebu seluas 100 ribu hektar per tahun. Amran menyebut pengembangan areal tebu baru di Lampung telah mencapai sekitar 30 ribu hektar. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat ketersediaan bahan baku industri gula sekaligus meningkatkan produksi gula nasional. Amran mengatakan peningkatan produksi gula tidak cukup hanya mengandalkan perluasan areal. Pemerintah juga perlu memperbaiki produktivitas tanaman melalui peremajaan tebu rakyat yang sudah tidak layak produksi. Menurut Amran, sekitar 86% tanaman tebu rakyat atau plasma membutuhkan peremajaan. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 1,7 triliun rupiah untuk membongkar tanaman lama dan menggantinya dengan tanaman tebu baru. Mendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan

0: Baso Malang adalah varian baso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Baso Malang dikenal juga dengan ukuran baso yang lebih besar dibandingkan dengan baso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas baso Malang. Baso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada baso Malang. Baso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
1: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan terbangun industri